Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
2: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
3: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.
5: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
6: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Penglima tentera tempat ke-4 ziarahi anggota polis ataupun Tochoda yang cedera ditembak di daerah Tanto arah percepat siasatan kesnya. Letnan Jeneral Narathip Poinok, penglima tentera tempat ke-4 menziarahi dan memberi semangat kepada polis Kantawit Naked ataupun Sit Tamruat Tho Kantawit Naked, anggota unit tugas kos polis sempadan ataupun Tochoda 441 yang cedera akibat ditembak. Kejadian berlaku di belakang pangkalan operasi berhampiran Pasar Tanto, daerah Tanto, wilayah Jala, mangsa terkena tembakan di bahagian bahu kanan, peluru menembusi bahu dan menyebabkan tulang selangka patah. Insiden tersebut berlaku pada tanggal 5 Mitunayon yang lalu. Dalam lawatan itu, penglima tentera tempat ke-4 turut memberi arahan kepada pihak berkaitan supaya mempercepatkan siasatan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatek 24J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Dinak satu, dua, tiga, sampai sepuluh kena bersih habis. Ada setengahnya kan, ya tahu, bila satu, dua cuma. Nak ada. Dinak cara berciwi dia mula. Bimeh, dia duk make duit, copak haning wak gotugan, habis duit, suheng. Itu selera. Maka, di antara caranya kita buka banci. Buka banci suku lah ni. Nah, dari
1: duit ni untuk
0: pergi haji khah lah ni. Nah, kita nak kita mesti ada dah. Patu dah cek tengok. Ya harga haji ni, dia tengok kat ya tak sama.
1: Ya.
0: Nah, tanding mahal sikit, tanda pilih murah sikit. Atau kau mahal lagi. Wallah alam kita tak tahu. Maka cek dengan duit kita juga dia mula. Jangan wak pek-pek lah suheng.
1: Ya.
0: Memes lah kok. Nah, kena we cek dia lebih lah. Lebih lah. Patu hatu cede sini di rumah kita ni. Cede untuk membayar go haji, upah haji, go haji suku. Patu so lagi nya kau kidok le sana, kena make.
1: Ya.
0: Kena beli. Nah, patu demo make rumah abang gi ha. Lo satu.
1: Bukan duit, kata duit stokon ni apabila kita bawa gi ke rumah lapar. Tak ada juga.
0: Dalam juga. Patu ketukah belum nak kita buat makan di rumah. Padahal memang hari dah. Kalau satu dah lima. Kena beli kelak dia. Awak sebeh besar kena. Kena hak tu pun kena kira lah. Jadi yang ingin hidup kriya. Ada duit ada kriya. Jadi ibadat pun tak sepurna. Gapa pun tak lah. Tak boleh.
1: Anak-anak pun anak juga. Konfak ustaz. Dan sumpah dengan.
0: Ya kena ada banci suar tu. Ada tulis banci lah. Ambil benda. Glogo kita patu kodok mari siapa kat sign kita tu we ada abadanci ya tak jatuh lah saya kalau waso gamo-gamo tu klip rumah pak hari ni tak boleh tu boleh ada istilah kok
1: ada kena buat cendeng juga kadang-kadang kofa ni tak ada kira lah gapo-gapo
0: ya patu duduk sana ni kena cede so lagi duit untuk sedekah tanah hare.
1: Ya.
0: Nah, gua buat di sana tanah hare. Kita buat kebaikan lain pada semaya, lain pada zikir, lain pada tu sedekah.
1: Ya.
0: Kena we belajar sedekah kata jangan duk kupi. Nah, orang kita duk makan tak cukup. Ni kena wang pay molek ni. Nah, sebab itulah ha duit ni tak buat bekas halus nah.
1: Ya.
0: Di antara benda yang we sempurna ibadat kita, duit ada sehab sah juga. Nah, sebab itulah kita buat pay molek. Nah, awak banci suku, cara nak bayar, nak kira, nak tambah sikit banyak tu, kira ia dicome molek. Lepas tu bagi sana, kita tak gagal suhinya.
1: Ya, ini satu kau yang penting untuk sidang pendengar ibu bapa di kakak kita semualah. Nak ada azik-azik, nak pergi buat haji, tahu depan, tahu depan, so lagi kau gapo tu, wang pen molek apa yang Ustaz Muhammad kita tu cerita tadi. Lebih lagi, di dalam kita simpan duit ni, duduk-duduk di dalam sudut halal. Lepas tu, jangan siapa jamuh lah. Ni duit apabila kita sipai tak molek mana ni kadang-kadang mutu mari harga murah ada mai tawa kita tanah mari ada harga tak mahal mai tawa kita
0: saya.
1: Jadi tergoncang hati hati tergoncang nak ambil duit pergi buat haji anak mari kecek belek-belek sikit ambillah ayah babah tak leh pergi pula acan. Ini salah satu perkara yang penting juga dah. Lepas pada tu kantin kuam from kita nak pergi haji lagi satu perkara yang adik kakak kita kena beringat molek bahasa Thai dia panggil kan sak sang ni sin.
0: Nah, betul kan ni.
1: Kan sak sang ni sin le pantha phuk mat ni phuk pan ni hok ni kena jaga molek. Dia supaya dengan apa? La kan sasana den yam mak ajarn.
0: Ya.
1: ห้ามไปทำฮัจญ์ในขณะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือมีหนี้ที่แบบต้องชำระแต่เรายังไม่ได้ชำระหรือมีหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ยังไม่จ่ายดังนั้นก่อนเดินทางไปปีหน้าฮุจญ์ควรเคลียร์หนี้สินคงค้างให้เรียบร้อยก่อน หากเป็นหนี้เขาเรียกว่าหนี้ระยะยาวนะเช่นหนี้บ้านหนี้รถอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีการจัดวางแผนจัดสรรเงินงวดล่วงหน้าให้ครอบคลุมช่วงที่เราไม่อยู่ก่อน และที่สำคัญก็คือต้องมีการทำบันทึกหนี้สินหรือพินัยกรรมวาสิยะแจ้งให้ทายาทรับทราบด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีคนฉุกเฉินแต่ก็อีกอันหนึ่งคืออุสตาด ทุนสำรองสำหรับคนข้างหลังอันนี้สำคัญความพร้อมของเราด้านทรัพย์สินในการที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงมีเงินพอแค่ค่าตั๋วของตัวเองนะแต่หมายถึงเราต้องมีเงินเหลือพอที่จะดูแลคนในครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารหรือค่าเทอมลูกตลอดระยะเวลา45วันที่เราได้อยู่ที่นู่นวันที่เราไม่อยู่ที่บ้านล่ะคนที่บ้านต้องรับภาระเราเพราะฉะนั้นต้องวางแผนงบประมาณต้องวางแผนเงินให้ดีจากการที่เราจะเดินทางไปวันแรกจนถึงช่วงสุดท้ายที่เรากลับมาหรือวาสยะอื่นๆอ่ะสตาร์ท
0: เยอะลากินยาสุเฮงบุตเตโอเกนี่อัลลอฮ์ฮันนี่สอลานี่มากยากดูตานย
1: อ
0: คาลาบุตเตเบสเซงบานยอกตุยะตักลากิมุลอดดะนะปอร์ฟากิตานี่Dia tak kuasa nak bayar hotel, nak pergi haji ke mananya. Tak lagi lah, walaupun ada duit pun kena bayar hotel dulu. Itu tak boleh. Cumanya, ya ada, kalau lah kita ada kuasa, nah kita nak kita hanapin lagi, kita usah kita deng, kita bayar. Nah kita bayar, ya hotel ni ada dua. Ya ada hotel yang boleh ni, supaya kita beli kereta ke buat rumah tu. Nah, satu kita bayar boleh ni. Jadi masa kita pergi haji ni, kita tak ruik dah rumah lah bila mau bayar. Jadi
1: kita tak ada rumah
0: kita
1: tu.
0: Kita kuasa bayar lah tu tu.
1: Ya.
0: Jangan tak bayar, kena bayar lah tu pun. Ada pun butir besis toko tu. Nah, beli tanah orang okay, Zuhaing. Ada lagi 200 ribu tak bayar. Bayar habis.
1: Bayar dulu.
0: Bayar dulu sudah lu. Lepas tu, kira duit adanya no. Macam, boleh pergi lagi. Kita pergi tak apa. Jadi hot ni ni. Lepas tu, Ya hasa lagi nya. Ya kita pergi haji ni, nah, tapi me ada benda peti-peti jadi mati ke sana apa, kita wasiat wis sudahlah. Gapo-gapo beseng tanah beseng apa tu bime lagu tu tidak susah pok belake pula. Ning tero ya hatu jadi di pesako jadi takut balah sama adik-adik pula. Ning bak mute dan benda yang kita kena royak pada di rumah dan kita kena suci benda tu bau kita pergi haji tak bimbe suheng
1: ya
0: ni kita haji duk siap bek mano rumah ni bek mano ni
1: ya kita kena kira gini ya. Ustaz kira kata apabila hutang kita masih lagi tak ada pergi tunai dengan orang lebih-lebih lagi apabila kita pergi buta duit dia dia pergi mati orang pergi buta kita pergi buta duit dia tu tiba-tiba dia mati anak dia kena duk tanggungjawab sebab kita bini dia duk kena duk tanggungjawab sebab kita kita kena pergi lesahkan dulu selesaikan hutang tu dulu belum pada kita azan niat nak pergi buat haji kalau kita tu tak kuasa lagi nak bayar hotel ke sah niat lagi nak pergi buat haji dengan sebab hak tu hak samkan lebih daripada haji kita nak pergi lagi
0: lepas tu akhir sekalinya ya cara ni pergi haji ni kena ya kena selesai sungguh suheng yang akhir ya had duit lagi ni yang keempat kita kira no, kita pergi haji ya rumah ni senang lah jangan doa makan tidak ada duit makan ni buat rumah jangan
1: maknanya jadi, kita pergi haji tu buat haji boleh tawah boleh se'em makan sepengah makan nasi dalam rong rem lah makan syai makan syai pelik-pelik lah sedangkan orang di rumah tu duk berak makan ikut se ni tak boleh juga
0: tak boleh juga
1: duk kena sorek misalnya
0: duit tu di rumah kena ada untuk keluarga kita duduk dalam masa kita pergi buat haji ni ada 40 hari ada 45 ikutlah makan sperno ada bayar go api go rumah go apa tu boleh bayar dan boleh makan sperno apa dia kerana di rumah ni anak kita bini kita atau nah duduk rumah ya nafkah ni letak kita lagi dah bukan kata putus tada kena kiau jadi molek lah jadi mana kata kita pergi buat ibadat sana, rumah ni pun jadi senang, tak ada susah payah. Ya. Mana kata ni cara berhan duit ala Islam ni. Yang pertama kena halal. Ini halal boleh. Yang keduanya kena kira ia dia boleh. Duit kita ni kena berhan ia dia boleh. Berhan kita sendiri lah, mana tak boleh bank berkapa, taruh je cukup boleh pergi buat haji tu. Yang tiganya habutan. Clear sudah. Yang keempatnya kita keluarga kita bawa kita pergi haji dah rumah senang tak ada susah payah sebenarnya
1: barulah kita tu dikatakan ibadat barulah kita dikatakan sempurna di dalam kita lakukan ibadat haji kalau tak orang panggil kalau kita tak makan cekok orang Melayu panggil orang tak makan cekok lagi tak sah niat lah ni hutang duk letak banyak lagi, tak sepenuh lagi situ sini selek sebek orang minta hutang kita tak bayar lagi, tak sok angin nak buat haji lagi lah. Kita kita tak penung so lagi pula dah. Ni orang panggil salah satu perkara yang penting untuk siapa-siapa nak nak wang pen nak dia buat haji pada tahun depan dah.
0: Insya-Allah
1: ครับ เดี๋ยว ช่วง นี้ เรา พัก กัน ก่อน สัก ครู่ เดียว นะ ครับ เดี๋ยว ช่วง ที่ 2 นะ ครับ ช่วง ที่ 2 เราจะ เปิด สาย หน้า ใหม่ สำหรับ พี่ น้อง ของ เรา ที่ จะ โทร กัน เข้า มา 0735321149 ก็ เตรียม ตัว ได้ เลย ช่วง ที่ 2 เจอ กัน ครับ
2: เส้น ทาง สู่ ฮัจญ์ เส้น ทาง ที่ หัวใจ มุสลิม ทุก ดวง ฝันที่จะได้รับการตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางไปกับเราผ่านรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ที่จะสะท้อนความศรัทธาของมุสลิมผ่านบรรยากาศการประกอบพิธีฮัจญ์รายงานตรงจากประเทศซาอุดิอาระเบียติดตามรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีวิทยุเครือข่ายโดยสวทนราธิวาสเป็นแม่ข่ายทุกวันเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.สายสัมพันธ์ฮัจญ์เชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุข
3: Ibadat haji merupakan salah satu ibadat dari 5 rukun Islam yang wajib bagi yang mampu. Dan setiap Muslim impian untuk menunaikan fardu haji sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Kami menjemput semua untuk ikuti ruangan jalinan mesra haji yang mencerminkan untuk umat Islam melalui suasana saudara-saudari menunaikan fardu haji. Dan dapat ikuti melaporan terus dari negara Saudi Arabia. Ikuti ruangan jalinan mesra haji melalui stesen radio Thailand 5 wilayah sempadan selatan dan stesen radio Sawatho wilayah Neratiwa sebagai rangkaian utama setiap hari dari jam 11.10 pagi hingga 12.30 hari. Jalinan mesra haji menghubungkan hati, menyambung iman untuk ketenangan.
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์นะครับ 11:10 น.ถึงเวลา 12:00 น. ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคช่างเทคนิคทุกๆสถานีที่รับสัญญาณรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ให้พี่น้องของเราได้ฟังกันทั่วจังหวัดเลยนะครับรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ของเราวันนี้เราพูดถึงเนื้อหาการเตรียมความพร้
0: อม
1: สำหรับพี่น้องที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีหน้าจริงๆมีหลายหลักการมากเลยทีเดียวแต่วันนี้เรานำมาในเรื่องของการใช้งบการใช้เงินกันก่อน พี่น้องที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องมาเอ็กซเรย์ตัวเองได้เลยว่า การที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ละ ครั้งเนี่ย หนึ่งหลักก็คือต้องใช้เงินก่อน ก่อนจะไปหลักอื่นๆนะ โดยเฉพาะในเรื่องของเงินอุสตาได
0: ้
1: พูดถึงเรื่องการสะสางในเรื่องของหนี้สินเมื่อกี้อดีตก็คิดถึงในงะมอลและก็ต่อบิลกิตนะกิบวะฮัจญ์kita kena peje mata suta praman หลังจากละหมาดซุฮรีเดี๋ยวหลังจากเนี้ยละหมาดซุฮรีเสร็จปุ๊บหลับตาแป๊บนึงสัก5นาที3นาทีว่าเอ๊ะเราจะไปทําฮัจญ์นะอิน
0: ชาอัลเลา
1: ะห์แล้วเราติดหนี้ใครบ้างจุบกามามอลอามิดิสมุลลอฮ์ยาตุซาปาเลนะฮ์อามิดซุบลาฮูลูซาปาบลอฮ์ลิฮิลิว่าเราติดหนี้ใครบางทีเราลืมง่ายนะเรื่องเราติดหนี้ใครนะพอเขาติดหนี้เราเนี่ย
0: ไม่ลืม
1: เราไม่ลืมเพราะนั้นคณะอิงะมอลเดกาคิตอพอคิตอลกาฮุเตซาปอซาปอฮุเตกะจิฮุเตบัสซาฮุเตสกิสบานโยปาตุซาตุกาโกเพนติงลากิบันโดฮัลลาHalal ni bukan kata duit kita nak berjakah lagi saja. Tak ada kata. Taruh tanah eh. Ada tepi-tepi rumah kita. Kali paham pisah kita hidup sebelah dia. Kali-kali paham paham kita juta buah. Paham paham kita sapa di sebelah layar rumah dia. Semua tu minta halal belakang. Kerana kita nak buat haji ni. Nak bersih diri. Dan kita pergi buat haji ni untuk nak dapat haji mabrur ustaz. Sebab tu kita sempurna. Kena sempurna. Ya.
0: Alhamdulillah เรื่องราวเหล่านี้ครับสุเฮงมันละเอียดอ่อนนะเราจะเห็นความเชื่อมโยงนะครับว่าตัวเราทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราและก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอิสลามเนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงหมดเลยเราจะตัดส่วนใดส่วนออกไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ จะไปฮัจญ์นะครับต้องเอ็กซเรย์ตัวเองทรัพย์สมบัติที่เรามีและเอ็กซเรย์คนที่เราเป็นหนี้สินและก็เครือญาติของเราและก็ครอบครัวส่วน
1: ใช่ครับ
0: นะครับเราอย่าคิดที่จะไปคนเดียวแล้วก็ที่บ้านที่ลำบากอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือฮัจญ์ฟารุดนะครับมันมีเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วย
1: ย่อ
0: ไม่ใช่แค่ไปทำตุ้งอารอฟาห์มุซดาลิฟาห์แล้วก็ตอฟแล้วก็ยุมรอฮ์กับบ้านนะครับไม่ใช่อันนั้นหลังจากนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการนับหนึ่งนะวันนี้ที่เราจะไปเนี่ยนะครับตอนอิคลาสก็อะไรก็ดีเนี่ยนะครับ
1: เหมือนนิดเดียวอุสตาดเมื่อกี้อุสตาดบอกว่าเรื่องครอบครัว
0: ครับผม
1: การที่จะไปทำฮัจญ์นี่ต้องบริสุทธิ์โดยเฉพาะในเรื่องราวของครอบครัวการติดหนี้ครอบครัวบางทีเรามองข้ามนะ
0: นี่ไง
1: พี่น้องกันเนี่ยติดหนี้กันตะโปไม่มีปัญหามั้ง
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเรียบร้อยทุกอย่างต้องสะอาดอุสตาด
0: ยยาจิตต์นิ่งเนี่ยว่าฮัจญ์นี่สูงกว่าละนะกิตต์กิสุขหัตติแล้วกิตุ
1: ย
0: าแต่พี่ยังไงกิตต์สุขหัตติในมาโซเดโมไลนี่ดุสุขหัตติดุตโยดุบะโอและ sebagainya กิตต์ตั้งใจละก็ในฮัจญ์มารูร์นี่ยาสักก็บีบีเดียวไม่ได้เจาะฮักดิ้งสูงเองเนี่ยตั้งแต่นะวันนี้ที่เราจะลงทะเบียนเราจะลงสมัครหรือจะลงจะไปจับเส้นไหนเนี่ยนะครับเรานับตั้งแต่วันนี้แล้วและระยะทางอีกหนึ่งปีนะสวยเองนะก็จะถึงเนี่ยนะการกระบวนการการได้เงินมาการใช้จ่ายเงินการเป็นอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะต้องอยู่ในกระบวนการที่ว่าอย่าลืมว่าเป้าคือฮัจญ์มะบรูรนี่มันใหญ
1: ่
0: มันคือคนที่เกิดใหม่มันคือสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันต้องมีกระบวนการวิธีการที่มันยากขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องว่าเราพยายามให้เต็มที่นะครับชาวแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่จะไปปีนี้ด้วยครับ
1: ย่ออัลฮัมดุลิลลาห์เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้ทางเจ้าหน้าที่เทคนิคของเราคุณสันติคงประเสริฐได้เปิดสายหน้าไมค์พี่น้องของเราที่จะพูดคุยในรายการนะครับ0735321149เปิดปุ๊บมาเลยนะครับย่อสลามอะลัยกุม
4: อะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ฮ์นามอ
4: Ya, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah. Saya nak tanya nama sikit boleh?
4: Boleh.
1: Nama?
4: Nama Abang Mak Menangta Yala.
1: Abang Mak Menangta.
0: Masya-Allah.
1: Ya, Abang Mak pernah telefon masuk dah dah.
0: Ya, banyak kali dah.
4: Tu acak dah.
0: Acak dah.
1: Ini Abang Mak nak tambah gapo ini, silakan.
4: Nanya tak. Betul ikan ni enggak cukup video ada semua hanya tahu lah tak tertolak pergi betul lah.
1: Amin. Ya, kita berihan pun dengar. Pun timi suan kiau kong dalam ruang yang kita pun dengar. Baik. Sebab gapo bemak kata samkan sedangkan haji setahun sekali ya. Sebab gapo?
4: Sebab apa? Pertama kita boleh tahu apa maklumat Allah dan awak haji dah.
0: Ya, yeah, so.
4: Yang kedua, kita boleh belajar tambah oleh dengar belajar dan boleh nak pergi haji belajar dulu. Itu lah.
1: Ya. Dan yang dulu, boleh banyak kali dulu dah.
4: Ya, ada banyak kantor jangan haji. Bukan baik untuk mudah-mudah untuk lah.
0: Ya.
1: Habis mak tak biasa pergi lagi.
4: Belum tak pergi lagi insyaAllah.
1: Tapi dah angit-angit dah dah.
4: Ya, insyaAllah. Hati-hati tak zed dah.
1: Boleh kita salapkan plan prap jadi boleh stesen mana-mana tapi duduk di atas stesen radio mana-mana prom gitu ya. Terima kasih Abema.
4: Ada
1: soalan
4: saya?
1: Ada soalan, ya.
4: Hanya kata, kalau orang kapi misalnya kita, yang jawab apa anu?
1: Ya, nanti jawab dalam radio tadi deh.
4: Ya, insyaAllah lah.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Bapak. Bapak Saleh lah. Bapak Saleh ni kalau orang... Bukan Islewi saleh.
1: Ya.
0: Ya asal demo tak tahu kapo saleh tapi misale kok rumah kita kok ni. Okey bukan Islewi saleh ada dua. Yang pertama kalau lah orang itu tu beci pada Islam. Nah beci pada Islam wisai saleh ni atas dasar beci tak kena pada Islam lah.
1: Eje main.
0: Kita tak sejawab pun tak apa atau jawab waalaikumsalam berkesan assam. Assam ni kalimah supaya dengan anak tu mula. Atau yang pertama. Yang keduanya, kalaulah dia orang biasa, maka kafe tapi sah kita kapo. Kita jawab jawab salah supaya orang biasa. Waalaikumsalam boleh. Ya, tak sewi jadi satu benda jadi isu yang jadi balah jadi kapo. Tak apa boleh.
1: Ya, waalaikumsalam. Namo.
0: Kak Pracam ni.
5: Nama Aisyah.
1: Aisyah, Aisyah duduk ni.
5: Duduk di
1: Saiburi. Saiburi Aisyah selur radio sikit.
5: Terobong ni apa Saiburi?
1: Yo. Terobong. Yo duduk di terobong ni.
0: Terobong.
1: Ha, selur radio sikit boleh? Selur radio. Lut siang radio sikit deh. Yo nama telefon.
0: Nam.
5: Goyak dah itu.
1: Ha, goyak dah ya. Ada apa ini silakan.
5: Ya, itu kita pergi ke muka. Kali kita tengah.
1: Nanti ustaz jawab dalam radio ustaz lagi deh.
0: Tawah beda.
5: Negi itu dia mudah tak cukup tiga kali.
1: Hari ni sebab kapal dia tak cukup tu.
0: Tujuh keliling ke tujuh kali. Ke biasanya tu.
5: Tak cukup tujuh kali lah.
1: Tujuh keliling bukan? Ya kalau tawah ni panggil tujuh keliling.
5: Tujuh kali tawah.
1: Ya.
5: Tak cukup lah.
1: Tujuh kali mana tujuh kali gitu tawah tu?
0: Bukan, wa umrah.
1: Tujuh
0: kali wa umrah.
5: Tujuh kali tujuh keliling tujuh kali lah.
1: Ya.
0: Ya. Ya.
5: Dia cukup dia mata tu. Kena tawah tujuh kali lah mata.
0: Ya.
1: Cet krang, macam mana?
0: Cet rob.
1: Ke tela krang nan cet rob. แต่ละครั้งนั้น7รอบทีนี้เฮาตาญโยตุใน1ครั้งไม่ครบ7รอบแกดาเลย7รอบเฮาคิดตอกีตลอดระยะเวลากี่ตุนะตาญะกาลีกี
0: ่กินกี่ว่าอุมเราะห์นะปาตุตอวาตอ cukup 7 keliling lah
5: tak cukup 7 kali
1: ha
5: 7 kali
1: dia top ในวิทยุเข้าใจละสวัสดี
0: ตุ
1: อะสลามุอะลัยกุม
5: Waalaikumsalam.
1: Boleh jadi ya, boleh jadi Kak Aisyah kita ni. Mekik kita yang ไม่เข้าใจคําถามแต่นี่เข้าใจแล้วคือแต่ละครั้งที่เราไปอ่ะเราไปตวาฟตุ7 keliling.
0: Nah.
1: Tapi yang ni 7 rob ไป 7 rob เข้ามัสยิดอ่ะคือไม่ครบ7 rob ไปมัสยิ
0: ด. Jadi dia Kak Aisyah kita pergi buat umrah. Pasalnya niat iya ni nak buat umrah boleh 7 kali lah. Gitulah. Mana pasuk alih tanya kata kalau lah kita buat umrah. Lepas tu buat umrah sana tu jadi tak cukup 7 kali. Boleh kata.
1: Duk azik-azik nak pergi cukup 7 kali lah.
0: Tak apa.
1: Tak ada gapo. Sebab uzur katik.
0: Tak sapa 7 kali pun tak apa, lebih pun tak apa. Tak ada apa-apa lah.
1: Ya. Okey, sai topai krab. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namo
6: kita panggil Pak Do.
1: Pak Do duduk di kawasan?
6: Jamu yaring lah, dalik kasok.
1: Jamu di kerasok. Oh, biasa tadi pun dah dah.
0: Biasa dah ni.
6: Tak biasa lagi.
1: Tak biasa lagi minta nombor telefon.
6: Ya, nombor telefon.
0: Ya.
6: 0082
1: 5 3 3 1 Orang kerasok hujan kedok hari ni. Orang kerasok ni.
6: Oh, tak banyak hari lagi ada hujan ni.
1: Ada hujan.
6: Ya.
1: Ada kapa hari ni Pak Do kita di kawasan kerasok ni?
6: Dah tak jumpa. Dah tanya Pak. Mulai lah. Wih ada rekan ni. Semua-semua pun.
1: Ya.
6: Kita dengar kiri lah ni.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Suhaib pun duduk pergi juga di kawasan tu tu.
6: Ya.
1: Ada pergi kawasan Benih Lakti.
6: Ha. Ya lah dong.
1: Ha, tak ada jauh dah.
6: Arkat dong.
1: Ha, umur Beme, umur Kak Soh Benih Lakti. Ha, lepas tu. Ya, no.
6: Ya.
1: Boleh ke saling dia tak tu.
6: Insyaallah.
1: Ya, patu ada gapo nak sende lagi ha.
6: Nak tanya orang haji dah habis lagi tu kali.
1: Tak lagi, tak lagi.
0: Ada sikitlah.
1: Rob hok gi belake tu tak klik lagi.
0: Naam.
6: Ya.
1: Patu?
6: Tak ada apa nak tanya ke patu yalah.
1: Ya,
6: selamat lako tu.
1: Amin.
0: Padahal gi haji dah pada ni.
6: Gida.
1: Alhamdulillah. Gida tahun mana dah?
6: Oh lama dah, tahun 47 lagi.
1: 47 tak lama mana lagi.
0: 20 tahun.
1: Berapa tahun kapal kau tu, tu kau pak dogi, pak dog ingat?
6: Kau tu 1-2.
0: Oh, TK 1000.
1: Ya.
6: No, 1-2 lah kau tu.
1: Sepenuh molek gi kau tu dah.
6: Alhamdulillah, selamat
1: pagi mulailah. Pak Do gi kau tu, pas tu bo Pak Do tengok orang learning gi tu, Pak Do nak sendir gapo tik Pak Do. Nak wibu ingat tik gapo tik. Tik gapo,
6: tak boleh jadi sepasuk umur pas tu, orang dia bawa gi pun.
1: Yo,
6: ni naik pula umrah telah tu dua kali pula.
1: Masya Allah, Tuhan murah rezeki pada kepada ni.
0: Masya Allah.
1: Ada kebun, ada degree banyak berkali ni.
6: Ada
1: ali dua
6: kerja
1: orang
6: juga.
1: Yo, baik, baik. Yo, yo.
6: Kerja
0: ikhlas semua. Alhamdulillah,
1: masya Allah. Kita kerja betul, kerja halal tu hebat barokah. Yo, yo. Terima kasih Pak Do. Kisahnya ke bimbing kak Soh kak Pak Do.
6: Insyaallah.
1: Yo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Pak Do kita di kawasan Ampere Ring tapi duduk sebelah lek kak Soh. Yo, terima kasih, terima kasih. 0735 32149.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Kak Joh kita di kawasan Langgar ni.
7: Yo.
1: Yo, ah silakan Kak Joh kita ada gapo.
7: Ada gapo kita itu. Nak
1: katuk bila ni. Tengok seminggu lagi, tengok minggu lagi. Cik boleh tak saya katuk ingat kepada Kak Joh, ingat Kak Soh, ingat kepada.
7: Ada itu nak buka satu hal lah. Ada lepas pada ni yang berdua tanya tu.
1: Yo, nanti nanti saya yang sendir kepada puberihan deh. Biar ada satu hal kata. Ni Pak Do pun sendir, Bemak kita di Nesta pun sendir, Kak Joh kita pun sendir juga. Suruh biar ada lagi. Yo, yo, yo, yo. Terima kasih Kak Joh tu.
0: Masya Allah.
1: Salam warahmatullah. Nolak tak mih kau sender. Yak cahai mih rekan sai sampan hat. Nekap. Yak noy ke kuh mih 2 wan 3 antit ke dah. Ya, terima kasih lah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo Beli Tepa, silakan Beli.
8: Yo saya Beli Tepa. Yo.
1: Yo.
0: Yo yo.
8: Apa khabar Ustaz Ma dan David Zuhi?
1: Yo alhamdulillah sehat.
0: Masya-Allah.
8: Ya ya.
0: Hujak kledah no.
8: Kena-kena.
0: Apa hujak kledah belaka dah ni?
8: Wah, hujak dah ada kelik ada tak lagi ya.
1: Yo yo yo. Yo silakan.
8: Jadi Beli nak tambah lah segi. Kalau ada rekan ni nak hubung pada satu ahad tu pun boleh. Kalau boleh biasa seminggu siapa seminggu lah supaya pola-pola ni pun boleh. Tapi kalau kedapai, Beli ni kecek, kalau kedapai ni nak bui ada sebelum pada orang nak pergi wahji tu dulu sebulan.
0: Sebulan.
1: Beli sendiri.
8: Dulu pada orang nak pergi wahji tu duit ada dulu sebulan.
1: Maknanya kon ti ja suhat ni kon na nan 1 bulan hai mi rekan had kon.
8: Ayo sebab apa? Sebab orang duduk ada rumah je boleh dengar belaka hak mana nak pergi haji tu. Ni yo ki tengah dah, yo ki setengah dah. Kadang-kadang ki tak ada masuk. Kalau tak ada masuk ngatok seh apa ada yo ki tu. Okey, hak beso-beso yo ki sendiri-sendiri. Payah tak ada dengar lah. Jadi hak peminat mari tolong goyak ke Beli, suruh goyak lagu tu pada Wanastani deh.
0: Terima kasih.
8: Komun hak orang kampung ni. Kalau hak Beli kare dak ni.
1: Yo, baik Beli.
8: Pasal lagi, yo besar juga. Dia kata siap nak pergi ke Mekah ke tahun dakpe. Dia kata tiga kali dakpe. Dia kata dia. Suruh kecek dengan Tok Seh tu jelas lalu.
1: Kata
8: tu harga banyak mana. Kita pergi wisudahkan haji mabrur. Sampai klik. Sampai pergi.
1: Kecek ni sepenuh. Tak tambah kot tengah jalan. Tak mitok di Mekah nung. Tak mitok pula. Dok.
8: Papula nawi ada sanjan katik. Tak sewi, tak se kena kena wak surat sanjan kate.
1: Wak surat sanja jamin.
8: Ah, wak surat sanja.
1: Tanda-tanda.
8: Tanda-tanda kate. Tidak gitu nyanyo dia kata dok kena ramai ni dok mari ngaju hang ngan bedi ni. Dok kena ki siapa dek nu tak ada nak siapa Mekah semitak dah.
1: Allah. Kadek-kadek ada dua hari nak sape ni. Mai royak tu nak tambah. Pas kita tak wih, tak boleh dah nak gik sak usah dah.
8: Tak boleh kita, kita wih dah. Tapi dah jahpas gitu pun, ya kena buih, paksa kena buih.
0: Ya.
8: RM3,000, RM5,000. Kita tengah-tengah siapa di judah ni tak pula.
0: Astagfirullah.
8: Ni hak yang ngayuh ham hari. Pasal dia suruh royak kepada ustaz-ustaz dia kejek di tesai ni. Ya tahu kita tahu katik. Ya Allah. Orang dah sakit hati ramah cara haji ni.
1: Terima kasih.
8: Ayo, beli pun apa nak bui banyak ni saja ya.
0: Nak
8: beli banyak taruh.
1: Fikir orang lain katik dek.
8: Ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ni kena ingat lah. Dari siapa-siapa jadi seh duduk dengar. Bini seh, waris seh, anak seh ji. Yang bawa orang ji.
0: Silakan.
1: Nak tahu tu kena ingat molek. Kau sendiri yang beli saat ni dah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
1: Ni nama?
9: Abdullah.
1: Abdullah duduk di kawasan?
9: Jabi.
1: Jambi. Oh, Jabi. Jabi nongcik leh.
9: Jabi Mayo lah.
1: Oh, Jabi Mayo. Oh, biasa tadi pun masuk dah. Yo, ada gapo hari ni?
9: Lalu-lalu kok nak lati tu.
1: Yo. Saat ni lalu kok kasap nak lati. Suhi orang cerai, carang ya ring.
9: Ya, ring jambu.
1: Cerai, ha. Cerai dekat dengan menarik dah. Tapi duduk lah apa ya ring.
9: Yo,
1: abillah. Silakan.
9: Mulai ojo banyak kan sebelum pada tu boleh tengah jahar.
0: Ya, jome.
9: Oba tu ha tu se tu banyak ke jome nak tambah dia beli sana.
1: Ya.
9: Mulai tu dia kena wila ikut sungguh gitu.
0: Ya.
9: Jadi kadang-kadang jadi pelai pas klik mai aku nak pergi Mekah. Tu sini dok set ni bagi sat ni. Belana dok ayak ah. Ah gitulah.
1: Buat sanya ni molek juga belah deh.
0: Jome.
1: Cara buat sanya maknanya kia jadi tok seh tu buat sanya mari. Kutik duit senyok ning yo.
9: Senyok ning. Tambah kalau makan nasi tak boleh tambah ni nak tambah lah.
1: Dok nasi pun ya tak boleh kutik tambah dah juga sebab yo boh yo boh dalerelek yo.
0: Ya paket yo yo kia belakon.
1: Yo kia belakon dah. Dia nyanyo sekali ni belah. Ada 3 hari ada 4 hari nak gi dah duit bayar belakon dah. Mari royak tu suruh tambah 7,000 ke 5,000. Pak kawe tak tambah, kawe takut tak leh gi, nung bayar dah. Ni 2 hari nak gi dah. Belah napa baik nak hal ni. Cuba cerita sikit. Belah
9: nak kot tak lagu tu. Kalau dia panggil tua tu, belah nak kot tak lagu tu. Jangan lupa nak macam ni. Berisak pun lupa ingat insyaAllah.
1: Ya.
9: Lepas tu orang nak pergi tu, dia kena tanya. Kalau suka ubat saya, rasa mana ubat ni. Ubat ni tak ada semata. Kita pilih lagu mana ubat ni. Orang yang pilih tu, dia ujak semata gini. Tentu, kalau buat molek, orang pilih wajak pula. Berisak ni gini. Tosan ni gini.
1: Ya, belah.
9: Banyak.
1: Hubat pula. Kena tengok juga. Kadang-kadang dia mau kata makan hubat ni baik, dia kena tengok juga. Supaya dengan hubat para saja bela. Hubat para ni harga 2 kok sute. Hubat para ni harga 10 kok sute. Dia kena nenon kata hubat harga 10 kok tu luar biasa. Dia kena ada istimewa.
9: InsyaAllah.
1: Nampak gitu enak. Kayak aku angkat pergi bela.
9: Ya. Lepas tu kita nak tengok lah, kena tanya orang yang mau kita dengan pesat ni lagu mana je, kata, oh iya dia kan ni.
1: Ya.
9: Lebih lagi dia kelamin macam-macam jadi.
1: Ya.
9: Beli orang tu kena, saya nak hubung beli sana ni, banyak kena kelihatan orang lah tu.
1: Ya.
9: Banyak kena perisah atau seh tu kena ingat diri saya orang tu kena jadi. Doi
1: kena ikhlas dalam cari, kena tuluskan, ikhlaskan.
0: Sedengwa. Ya
9: Allah,
1: ajak
9: orang
1: di luar
9: tu
1: lebih dengan
9: ni kan lain lah.
1: Yo.
0: 70-80
9: apa
0: orang tu lebih kan lain,
9: nak
0: boleh. Anda kata, hening kira-kira
9: Ya.
0: Toseh ana wagi hujak ni kena ikhlas molek, kecil jadi sudah.
1: Kalau demo nak kijo lama, ha buatlah wi molek. Kalau nak kijo setahun sekali go ikut demo.
0: Batu, ya sakup belako.
1: Ya,
0: sakup belako batu. Hujak gedah tu kalau misalnya ko sana wi demo, ko sana wa sungguh. Yang di kecil paham.
1: Terima kasih belah tu. Yo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lepas pada kerasok lalu kok menelakti mari ke Jabi di kawasan tu ustaz. Ya. Salam ya. Saya tak pai kraf. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Namo?
10: Nama Haji Abdul Rahman.
1: Haji Abdul Rahman.
10: Dekat Mahathir Imeh kita ni.
1: Yo, dekat dengan Mahathir Imeh mak kita ni.
10: Ya.
1: Hari ni ada gapuh bernah-bernah Haji Abdul Rahman.
10: Ya, nak tanya sikit dah.
0: Ya.
10: Ya, mereka ni habis bila?
1: Boleh jadi seminggu ataupun dua lagi. Cuba kita tahan tengok.
10: Saya
1: orang
10: ditinggal
0: semua
10: lah.
1: Yo, yo.
0: Nanti
10: begitu
0: ada
10: saya
1: orang
10: ditinggal semua.
0: Alhamdulillah.
1: Duk dengar apa ni?
10: Ah, ramah.
1: Duk dengar ramah.
10: Yo. Bukan
1: nak
0: kecek, tak kecek, bukan kecek, bukan kecek, tak kecek,
1: bukan kecek, tak kecek, bukan kecek, tak kecek, bukan kecek, tak kecek, bukan kecek, boleh.
10: Bukan kecek, tak kecek, bukan kecek, tak kecek, bukan kecek, tak kecek, bukan kecek, tak kecek, bukan kecek, tak kecek,
0: Ada
10: taman ni, ada mie-mie, ada gitu lah. Apa suai gitu lah.
1: Tapi suai nak tanya kok, so kepada jiwa ni, apa alasan, apa sebab gitu kutip duit tambah, apa sebab gapo duk ya, jadi koang gapo?
10: Ya, gini. Dia kata, ya dikecek, dia kita campur kita lah. Nah. Campur kita meneno, ni kacak amanah ni antara
0: musibah. Hatu dah tu.
10: Amanah musibah lah.
0: Nah.
10: Nabi tak kata amanah, tak boleh buat tahun ini, amanah ni kacak. Antara
1: ini. Ya.
10: Al-Hajj Mabruni dengan antara ini.
1: Kita sakit dengan Tuhan ini. Ya, kena. Kita orang lagi haji itu tak apalah jiwa. Tapi itu seh itu tak ikhlas dengan kita ni.
10: Itulah kita sakit.
0: Saya dah buat lagi ni.
1: Benar molek hari ni.
0: Baik.
1: Dah apa tak kasar. Kita kena ada tegur menegur.
10: Tapi email kita ada, kita tak buat dia kecek ni.
1: Ya.
10: Ya, bukan dia gitu sungguh, ya dia gitu sungguh, ya bukan dia. Ya. Dia dah amanah ni sam-kam nah.
0: Ya.
10: Kita nak pergi tak kata ni, nak pergi tak payah sobat dia
1: nah. Ya.
10: Mundangnya tinggal pada bukit Wuhan ni dah.
0: Ya.
10: Kena ketemu benar pun, mula itu turun lagi.
0: Nah.
10: Allah pun duduk kita benar pun, hal ni.
1: Yeah. Ha, habis tu kena tekun wi molek, kena wi cerak jangan turun walaupun beli Allah pun duduk situ.
10: Duduk situ.
1: Ni mula nak hitah selalu bon apa tu ada jalan lah nak hitah.
10: Bon lagi kita turun selalu.
1: Hak tu tak leh. Terima kasih.
10: Ya. Sama insyaallah ni.
1: Ya, assalamualaikum. Ya, sidik amanah tak beli fatonah sifat ni boleh guna. Deh, kita tengok ko yang kedua. Amanah. Ya, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namo Rano mikir lama ni suhi tanya namo.
11: Haji Mak sai.
1: Haji Mak ni biasa telefon masuk dah re. Tapi suhi lupa kampung. Jimak duk kampung apa?
11: Ada senyo sai.
1: Dusungnyo ni suka sungguh dengar kok cenek, kok ai pradah, kok ai so duk dengar ruang kita ni.
0: Masya-Allah.
1: Yo, maksumullah kita sendiri pun duk dengar ruang di kawasan ai noh dusungnyo noh. Ya, hari ni jimak kita ada gapo, silakan.
11: Ya, itulah saya yang dah nak apa ni, nak tambah-tambah hak saudara kita banyak-banyak orang dah tu dah.
0: Ya,
11: tempat kita ni ialah gitu lah. Masalahnya, syarikat haji ke apa tu dah, ya banyak ke. Ya sendiri lah saya, nak pergi, ya khusus sendiri ke apa sendiri. Ya belain pada Malaysia ni, ada tabung haji, rak pincok, dari terung lah dah.
1: Ya, mula di sekuk tu, orang cara lah dah.
11: Maknanya, orang nak orang nak pergi haji pun baik, umrah pun baik tu bukan sekali dua saya ingat dengan saya orang-orang royak kerusuh lepas kerusuh-kerusuh nak pergi jadi superno sungguh batir dengan kita habis modal tambah kapal tinggal kapal tepat saya ingat maknanya kalau basuhlah supalah kawasan ataupun pengusure sedara-sedara kita belum ada ni banyak-banyak orang tu kalau rekaning tolong ambil menjadi padu hak seh tu seh gi barisak-barisak gi
1: insyaAllah
11: jadi tengok ni ahli saja ni pokok kita ada buat rekan tu jadi boleh ni enam boleh ajar tunjuk ajar macam mana hak royak tahan ni sebulan belum kenapa mesti haji tu ke alhamdulillah lah jadi tak boleh ngaji bla-bla sebab ya kita nak jamrak gini Suhaim dah tak ya banyak orang kampung kita ni kadang-kadang dia prom segi duit segi kesihatan. Tapi asah dia panggil asah tu boleh-boleh aja dok tawah dok sini apa dia tak ingat nak kata kena dia
1: labaikallah bodok belik lagi ni labaikallah kala-kala bai ni ha
11: kala-kala bai bodoh jadi kita kisah yang berat tapi tak apalah kita kena kena syukur dia di tetamu tu jemput dia gindah tu dok ana deh kadang-kadang umur pun banyak kuancam gapo tu ya ya dok ana jelah gitulah tapi lalu reka ni dok ado tu dok banyak boleh, kita dengar ni
1: boleh basah sok mo
11: minak-minak banyak mana tepu boleh hani nah cak pikiran awi lah pasal
1: terima kasih
11: boleh sebelum saya haji pasal ada seminggu sekali gapo alhamdulillah nah
1: terima kasih di atas pengusure deh saya masa bih deh
11: Ya
1: เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมอิบรอฮิมมาเละและก็อุสตะมูฮัมหมัดซันมานนะครับขออนุญาตลากันไปก่อนพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทคนิค5สวท.นะครับช่วงนี้ลากันไปก่อนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์สายสัมพันธ์ฮาร์ทเชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแห่งศรัทธากับเราในวันนี้พบกันใหม่ในรายการสายสัมพันธ์ฮาร์ททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีเครือข่ายทุกวันในเวลาเดียวกันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
3: Jalanan mesra haji, hubungan haji, menghubungkan hati, menyambung iman untuk kedamaian. Sidang pendengar dapat ikuti ruangan jalanan mesra haji lagi melalui stesen Radio Thailand 5 wilayah Selatan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jalan, gelombang yang indah untuk anda.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pihak keselamatan wilayah jalan naik taraf langkah keselamatan lepas berlaku letupan bom sasar pasukan kawalan guru di daerah Rahman. Keadaan tak aman di wilayah Sempadan Selatan masih berlaku dari semasa ke semasa. Terbaru pada tanggal 9 Mei Tahun 2019 berlaku satu kejadian bom menyasar anggota pasukan kawalan keselamatan guru dan juga pelajar di

0: daerah Raman, wilayah Jala. Susulan kejadian tersebut, pihak keselamatan wilayah Jala telah memperketatkan kawalan keselamatan pada tahap tertinggi. Semua sekatan jalan raya dan pos pemeriksaan utama diarahkan supaya menambah kekerapan pemeriksaan ke atas orang awam, kenderaan yang mencurigakan serta barang yang tidak dikenali dengan lebih teliti. Langkah ini diambil bagi menghalang mana-mana pihak daripada menyusup masuk untuk mencetuskan kejadian yang boleh mengganggu keamanan terutama di kawasan Bana, di samping melingkarkan keyakinan orang ramai terhadap tahap keselamatan di kawasannya. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลากรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการชีวิตดีดีที่ชายแดน
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan

0: di Sawoto Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawoto Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan hati.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang adik kakak peminat pendengar kita semua. Tak kiralah di mana saja sekarang ini tu kita jumpalah dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk petaning dah. Ucap selamat petang kepada peminat kita semua yang mana duk tunggu-tunggu ataupun yang mana duk nanti-nanti dah. Untuk sekarang ni tu je pukul 4.22 lebih kurang lah. Untuk sekarang cuaca udara tu nampaknya gelak-gelak nak hujan lah. Lagu mana te kawasan di sana? Lagu mana hujan ke panah ke lagu mana? Ataupun cuaca lagu mana? Dan juga apa khabar peminat pendengar kita di mana saja tu. Tak kira di rumah ataupun atas-atas kereta tengah-tengah nak kelik rumah ataupun baru sudah kerja dah. Tak kira lah di mana saja kita minta peminat pendengar kita tu sehat walafiat belaka dah. Untuk ruangnya pedoman hidup, jangan lupa kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai hingga sapa pukul 5 petai di Glamet FM 95 MHz Sawatho Jala. Satu je lebih kurang kita nak mari kosi berita ataupun nak mari kecek, nak mari menyebar berita hak apa saja yang mana peminat kita tu dapatinya tahu. Itulah ada berita polisi raja pun ada berita ha apa saja pun adalah kita nak mari berkongsi ataupun nak mari update, nak mari sapa kepada adik kakak peminat kita tu. Tutup tanning di mana saja bolehlah kita telefon masuk 0732-203-583. Sekali lagi 0732-203-583 bolehlah kita telefon mari di dalam ruangnya pedoman hidup. Sekarang ini tu bulah ambil tugas untuk nak kongsi kepada peminat pendengar kita. Yang mana hak duk dengar atas kereta tu tak kira lah nak gimana saja, minta kita tu berhati-hatilah. Kau duk gi jangan duk gaduh. Dan juga turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macam racun. Jangan duk bawa derah, jangan duk sing, jangan duk main telipong ataupun langar-langar api-api saja tu, pelita-pelita tu, gitu. Dan juga petaning pun ada halah, beberapa halah untuk nak mari berkongsi, nak mari menyebar, nak mari sapa kepada adik kakak peminat dengan kita tu. Siapa nak dengar lagu hak piawe bolehlah telefon masuk, telefon mari ataupun ada soalan apa saja boleh kita telefon mari dah. Gitu untuk sekarang itu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Gitu jangan gaduh leh ataupun jangan gaduh gimana lah kita nak duduk sini hingga sampai jam 5 petang. Untuk nak mari berkongsi, nak mari duduk dengan peminat pendengar kita. Itu hari ni ada berita lah apa-apa saja nak mari update peminat kita dengar. Itu sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu seketika. Lepas tu klik mari untuk pusingan yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup.

Sekarang je pukul 4.55 minit lebih kurang dekat kakak peminat kita. Untuk sekarang itu pusingan terakhir dalam ruangan pedoman hidup gitu tu. Hari ni tu bu silap salah minta maaf belakalah. Lepas tu kita berjumpa pula pada esok hari je sama di Gomek FM 95 MHz Sawata Jalabu jugalah ambil tugas sini untuk nak kasih berita kepada peminat. Gitulah tak kiralah peminat pendengar kita di mana saja minta kita tu sehat walafiah dan juga selamat belaka. Gitu untuk hari ni minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Mutakir sesak. Itu Nabi khitab, Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Lepas tu dalam ayat pun begitu juga. Nah, dalam ayat pun begitu juga. Jadi manakala boleh reti, kita boleh reti kata dua pokok yang terbesar ni, dua pokok yang paling tinggi ni, nah satunya Al-Quran, dua Al-Hadith, masa sahabah dia guna sangat-sangat dua-dua ni. Ha, tu dia. Jadi guna dua ni pada dan mada dah dalam orang panggil dalam pegangnya sahabat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada mereka. Lepas tu bila kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran ni, nah di dalam Al-Quran ni Tuhan membahagikan di dalam Al-Quran ni dua bahagian. Yang pertama iaitu ayat muhkamat, yang kedua ialah ayat mutasyabihat. Jadi apabila ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat yang mana kita dengar di dalam, nah di dalam sepotong ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حقيقة أنا أمك شهيد تبقى نؤنيو نه هو الذي أنزل عليك الكتاب هو إيا الله أنزل عليك yang telah turun ke atas engkau hai Muhammad الكتاب akan الكتاب yaitu akan Al-Quran minhu daripadanya daripada Al-Quran ayatun muhkamatun ada ayat muhkamat wa ukharu mutasyabihat ada ayat mutasyabihat. Maka kita boleh reti kata di dalam Al-Quran dua membahagi dan dua bahagian iaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat nah dan ayat mutasyabihat kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah. Ayat muhkamat ni nah apakah dia ayat muhkamat dan apakah satu lagi iaitu ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran ni ambil daripada juzuk pertama sehingga sampai juzuk 30 tak lari daripada dua ayat ni. Ayat muhkamat ni ada di dalam Al-Quran dan ayat mutasyabihat ada di dalam Al-Quran. Apakah Al-Muhkamat? Kita mengerti sikit bahasa Melayu kita, bahasa Jawi kita, supaya kita boleh ambil penjelasan, kita tak keliru di dalam pahami kita. Kerana buku Akidah ni penting sangat dan besar sangat, kita nak bina amalan ibadat, nak bina amalan syariah di atas akidah yang sebenar. Sebab itulah, ulama' kita tekal sangat di segi akidah ni, mengajar ni setiap masjid. Nah, di mana tempat saja, nah akidah tak siapa, maka nah bahagia ulama kita bagi tahu kepada tempat-tempat yang mereka tak reti akidah tak faham akidah nah bagi tahu kepada Tok Imi kalau Tok Imi boleh baca sendiri bacalah kitab-kitab tentang akidah kalau Tok Imi tak boleh nak baca sendiri carilah orang yang reti akidah supaya boleh sebar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana buku akidah ni buku besar. Kita nak bina amalan ibadat selagi mana akidah kita tak kemah, selagi mana akidah kita ni tu tak lurus, maka amalan ibadat kita jadi sia-sia, jadi apa saja. Sebab itulah dalam mata ia kata awalu wajibin alal insani. Mula-mula sekali wajib ke atas manusia, maknanya atas orang mukallaf ni, ma'rifatul ilahi bistiqani, mengenalkan ilah. Ialah mengenalkan ilah. Mula-mula sekali wajib ke atas manusia, ke atas orang mukallaf, ialah mengenalkan ilah, mengenalkan Tuhan. Bistiqani dengan yakin. Hal keadaannya dengan yakin. Kita kena kenal Tuhan. Nah, we yakin.
bukan kena lepas-lepas, bukan kena hak ni tu 50-50 ataupun kena dengan nah dengan zon, tak leh sama sekali. Sebab buku akidah dengan yakin satu sahaja. Nah dengan zon tak sah. Apa tak lagi dengan syak, dengan wahai, kau jauh lagi lah. Maka di sini, bila kita tahu kata Al-Quran membahagikan dua bahagian, yang pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Apakah ia? Apakah ia ayat muhkamat? Ini kita nak bagi tahu kepada ayah-ayah kita, ibu-ibu kita yang sedang mengikuti majlis talimi kita, supaya boleh jelas dan nyata akidah kita. Nah, kita duk pegang akidah kita, kita duk bawa akidah kita, yang kita duk belajar sifat 20, kita duk belajar sifat 13 dah tu, belajar lagi terus lah. Nah, bawa lah. We jelah dan bawa lah we nyata. Nah, sifat 20 tu, iaitu jalan ni, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalaulah hak 13 tu, iaitu Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Nah, Imam Abil Hasan Al-Ash'ari, nah, dia pegangnya, nah, tiga bahagia daripada sifat nafsiyah dan sifat ma'ani dan sifat, nah, sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi, 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah 1. Nah, sifat salbiyah 5. Sifat ma'ani 7. Sifat ma'nawiyah 7. 1 gi kapuh dengan 5 ni. Satu gi kapuh dengan 5. Jadi ni. Berarti ni gi kapuh pula dengan 7. Jadi 13. Tu di sisi Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Tambah pula 7. Sifat maknawiyah. Tambah lagi pula 7 sifat maknawiyah. Hak ni orang panggil di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab itulah dua imam ni. Nah, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia pegang semata dan pegang kemah pula, dia tak lepas dah. Dua tokoh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah kan ibu, kan bapak, kita duk bawa sifat 20 dah, duk bawa sifat 13 dah, bawa lah wik kemah. Cuma kita royak di hari ini, kita sebar di hari ini, supaya nak wik kita tu boleh ambil penjelasan tambah-tambah sikit lagi. Itu dia. Maka di sini, bila di dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran membahagikan, membahagikan dua ayat, dua bahagian. Bahagian yang pertama ayat Al-Muhkamat. Yang kedua ayat Al-Mutasyabihat. Jadi betul ayat Muhkamat tak ada jadi gapo, tak ada jadi pelik gapo hak tu. Wajib kita berimi dan kita amal boleh selalu dah hak tu. Hak satu lagi tu ayat mutasyabihat. Wajib kita berimi tapi kita nak amal kau dulu. Bukan kau anak dak. Orang panggil kita wirti, wijelah, winyata apa maksud dia. Tu dia. Kita nak amal saat ni tu. Boleh amal turuk. Orang panggil huraiye hak tafsile daripada ulama. Daripada ulama. Sebab itulah nak rakyat kata ayat muhkamat ni ayat. Ayat ni bila kita terjumuh, bila kita tengok tafsir dia, boleh ambil pahamnya selalu dah. Tapi ayat mutasyabihat tak boleh nak paham. Sebab ayat ni orang panggil ayat yang menyerupai di antara zat Allah dengan baharu. Ayat ni, tepat-tepat ayat ni mengelirukan bagi kita orang awam ni. Kita orang awam ni, kita orang tamada, orang kapung, orang tak... ilmu pengetahuan tidak banyak, kita mengaji pun tak ada banyak. Jadi tak sapa pahami kita daripada ayat-ayat mutasyabihat tu. Sebab itulah berhajat kepada mengaji, berhajat kepada belajar, berhajat kepada kita tu guru. Kita nak reti dulu Al-Muhkamat, ayat muhkamat. Gapa ayat muhkamat? Dalam kitab kata ay al-bayyinat, iaitu ayat yang nyata. Al-wadihat, yang jelas. Ayat tu nyata lagi pula jelas. Tu dia. Ayat yang nyata lagi pula jelas. Jelas ke apa? Ad-dilalatu, oleh dalalah dia. Oleh tunjuk ke dia. Ayat yang nyata oleh tunjuk ke dia. Lah mana tunjuk ke dia? Kita ambil misal mudah-mudah. Kita ambil misal mudah-mudah.
ambil satu ayat daripada Al-Quran, kita misal ambil yang mudah. Sebab nabi kita mudah faham. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kita ambil ayat tu. Qul kata oleh Muhammad. Allahu ahad. Allah ialah esa. Allah ialah satu. Ha, kata oleh Muhammad, Allah ialah satu. Ha, kita orang yang dengar kata Allah tu satu, Allah esa, kita pehe ko anu. Pehe kata Tuhan tu so ya. Nah, pehe kata Tuhan tu so ya. Tidak dua, tidak tiga, tidak berbilang. Allah tu so ya, tidak berbilang. Ha, tidak bersusun Tuhan tu. Satu tidak berbilang, tidak bersusun. Ha, kita boleh reti kata, ha, Tuhan so ya. Ha, tu orang panggil nyata oleh dalalah dia. Nyata oleh tunjuk ke dia. Tunjuk kita tahu dengan perkata eh. Nah, siapa kata? Allah kata. Kata dia tu so ya. Dia tu satu ya. Ha, apa kita jelas lagi? Jelas. Ha, jelas waktu orang panggil muhkamat. Ayat al-muhkamat. Ayat muhkamat ni allati la taltabisu. Ayat ni ni yang tidak iltibas, tidak beri kesamaran. Tak buat we keliru. Tidak buat we keliru ala ahadin, atas seorang pun, atas orang pun tak keliru. Bila kita terjemah dah orang bahasa mana, orang bangsa mana, orang nah, tak ada kira jenis mana, bila terjemah gi kepada bangsa dia, gi kepada jenis cakap paya, maka boleh paya selalu dah. Lepas tu tak ada keliru sikit habuk. La taltabisu ala ahadin, tak keliru ke atas seorang pun. Ha, tu orang panggil ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni tak ada pelik gapo. Tak ada jadi kesamare gapo lah ke atas kita orang awal ni. Nah, ke atas orang tok guru tak ada kena kecek dah. Kita orang awal ni dengar bila terjemah sudah siap, kita boleh jelas dan nyata, boleh nah, boleh boleh mengamal selalu dah. Kita boleh amal dengan ayat ni selalu dah. Tu ayat Quran tu cerak dah, berimeh selalu dah. Nah, kita dengar, kita berimeh, kita tahu, kita berimeh, kita percaya, kita pegang selalu dah, tapi nak buat amal tu. Betul nak buat amal tu ayat muhkamat. Boleh buat amal selalu dah, muka kita faham. Tapi ayat mutasyabihat. Siap nak buat amal dengan dia ni lah. Ana ni. Nak pergi duk bawa, nak pergi duk jajah, nak heret ayat ni depan orang, nak hurai kepada orang, kita tak, kita sendiri tak ada jelas lagi, tak ada nyata lagi. Haka dulu, cari guru dulu. Kerana guru hak peheh, ada kita cari hak peheh. Hak tak peheh, haka dulu. Nah, tengok. Maka al-mutasyabihat ni, hak ni hak tepat jadi ni. Nah, hak tepat jadi orang kita selisih, orang kita duk jadi tak jelas, tak nyata, orang kita duk jadi belawe, duk jadi nah, duk jadi mujadalah, duk jadi munazarah tentang ayat ni ni, ayat mutasyabihat. Bila mari ayat hak keliru, bila mari ayat menyerupai zat Allah dengan baharu. Mana tu? Orang panggil ayat tu tu ayat al-mutasyabihat. Nah, ayat-ayat yang nah menyerupai. Ayat hok serupa di antaranya zat Allah dengan baharu. Bila serupa di sini, orang panggil kadai-kadai serupa tu orang panggil nah, boleh kita faham kata serupa balah mana serupa dia tu. Kadang-kadang tak boleh nak faham. Tu orang panggil buat we keliru. Tu orang panggil iltibas. Keliru tu. Kadang-kadang kita pergi cari huraya. Nah, ambil faham daripada guru boleh faham. Kadang-kadang tak boleh nak faham. Sebab itulah kita kena kembali klik kepada nah, kembali klik kepada mereka-mereka yang ada ilmu pengetahuan tentang al-mutasyabihat. Sebab itulah orang-orang dulu hok bijak pandai, hok ilmu pengetahuan banyak, ia panggil ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang rasikh di dalam ilmu pengetahuan. Orang-orang hok halusi di dalam ilmu pengetahuan, dia alim dan dia bijak di dalam bidang nah akidah, bidang tauhid. Itu dia. Orang panggil ar-rasikhuna fil ilmi. Kalulah orang hak bijak pandai di dalam ilmu fiqh, orang hak banyak kaidah-kaidah di dalam ilmu fiqh, di dalam ilmu syariah, ia panggil al-mujtahidun. Hak tu orang panggil mujtahid. Nah, hak dalam usul ni, hak dalam tauhid ni, ia panggil ar-rasikhuna fil ilmi. Ayat tu.
Yang mana kita baca tadi lah. Baca di dalam ayat. Surah Al-Imran ayat 7 tadi tu. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Tu nak ayat kata, golongan rasih lah boleh reti. Golongan rasih lah boleh tahu, boleh bagi huraya kepada kita. Hatta saya sendiri duk baca ni, bukan daripada rasikhin. Saya duk baca ni, duk baca hak tok guru, duk mengajar kepada kita dah. Kita duk ambil buah dia, kita mari sebar pula di sini. Tu dia. Kita sendiri ni banyak lagi tak faham. Nah, tentang hak ayat mutasyabihat ni, oh, banyak lagi kena belajar, banyak lagi kena guru, banyak lagi kena tanya-menanya. Tu dia. Lepas kita tengok di sini. Al-mutasyabihat, kembali klik kepada tarif dia sekali lagi. Nah, al-ayatul lati fiha ishtibahun. Al-ayatul lati, iaitu ayat yang. Ayat-ayat yang fiha padanya, pada ayat tu ishtibahun. Ada menyerupai, ada serupa. Ayat ni dia kata ada serupa. Serupa mana? Serupa di antara zat Allah dengan baharu. Kita ada tangi, Tuhan pun ada tangi. Kita ada kaki, Tuhan pun ada kaki. Kita ada muka, Tuhan pun ada muka. Nah, kita ada jari, Tuhan pun ada jari. Kita ada mata, Tuhan pun ada mata. Siap serupa. Padahal ayat ni, nah, dalam ayat, nah, kita jumpa dalam ayat, dalam surah Syura ayat 11. Tuhan kata, laisa kamithlihi syai'. Tuhan mengaku diri dia sendiri, laisa kamithlihi syai'. Wa huwa sami'ul basir. Tuhan berayat tentang diri dia sendiri, laisa. Tidak. Kamithlihi seumpamanya, seumpama Allah. Tak seperti seumpama Allah, syai'un. Suatu pun, tak ada suatu hak serupa dengan Tuhan. Ayat tu kata tak serupa. Bahawa ni kita pergi jumpa, Tuhan ada tangi. Pergi jumpa, Tuhan ada mata. Pergi jumpa, Tuhan ada muka. Jumpa, Tuhan ada tangi. Nah, ada jari. Ada kaki. Tu siap. Dalam hadis, sebut kaki pun dah. Pakut mana ni? Dalam ayat ni sebut pula dalam surah Ikhlas. Hakka saat ni, laisa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir. Ayat ni di dalam surah Syura ayat 11. Hak selagi ni, iaitu surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakullahu kufuan ahad. Kita dah baca semua tu. Walam yakullahu kufuan ahad. Tidak seperti seumpamu baginya, bagi Allah, suatu pun. Tak ada benda yang serupa dengan zat Tuhan. Daripada segala makhluk ni kita kata tak ada hak serupa dengan Tuhan. Tiba-tiba ada dalam ayat sebut serupa. Mata lah, telinga apa, muka lah, tangi lah, kaki lah. Apa pala mana ni? Ayat ni, nah, kok mana ni? Hak ni orang panggil al-mutasyabihat ni ayat allati fiha ishtibah. Hak serupa ni nak kepada orang mahir, nak kepada orang peher, nak kepada orang halusi, supaya dia nak bagi huraya, nak bagi penjelasan benda hak payah-payah, benda hak remik-remik ni, dia kena ada alat berkakah tu banyak. Tu dia. Hak ni orang panggil gulungnya ar-rasikhuna fil ilmi. Sebab itulah tok-tok baba kita, tok-tok guru kita, hak tua-tua ni. Mereka itu banyak ilmu pengetahuan tentang ayat mutasyabihat. Kita ni nak boleh reti, nak boleh peha, kena tupai dia. Nah, tengok kita sendiri, kadang-kadang tak boleh nak peha lagi. Tak boleh nak reti lagi, kena tupai. Tupai ulama, tanya, menanya, soal, menyoal. Lepas tu, pedoh gapo tu yang buat ayat mutasyabihat ni? Kita tak soalan bodoh-bodoh cara-cara kita. Tak soalan bodoh-bodoh cara-cara kita. Wapo boleh tu yang buat mutasyabihat, wak keliru-keliru dalam Quran ni? Nah, sedekah Tuhan nak ui kita jelas dan nyata, nak ui kita reti, tahu, pegi akidah kemah, pah wak, buat wakpo keliru-keliru gitu. Kita tak soalan bodoh-bodoh. Nah, supaya kita nak cari jawab pe dia. Wakpo boleh Tuhan buat,
ayat mutasyabihat tu, sudah buatlah ayat mutasyabihat apa? Ayat mutasyabihat ni buat muhkamat semua lah. Nah, kita nak pergi kata gitu. Sebenarnya benda ni sebut dalam Quran sendiri dah, hunna ummul kitab wa ukhru mutasyabihat. Ha, tengok tu. Dia sebut sendiri dah, ada benar-benar dah, ada betul-betul dah. Lepas tu, kok mana boleh buat? Ha, tu kita nak cari jawab pair dia. Ha, tapi dalam ni, dia rakyat siap dah ni, dalam tarif ni, dia rakyat kata mana? Wadhalika, dan demikian itu, demikian pada kata, Tuhan mengadakan mutasyabihat tu. Wadhalika imtihanun lil'ibad. Ha, kerana nak periksa. Kerana nak sudi bagi hamba. Ha, nak sudi, nak terah. Sebab apa? Oh, sebab ulama ramai dah kan? Tok guru banyak. Pakat mengaku Tok guru belakang lah ni. Kita tengok pakat mengaku Tok guru belakang ni. Belik sebel belakang. Demo tu belik sebel. Demo ni pun taruh janggut hok nu. Pun pakai cuk putih. Ha, siap tak tahu dah lah. Tak tahu hok mana Tok guru. Hok tu ke hok mana Tok guru. Ha, kadang-kadang Tok guru sendiri tak gamuk nak pakai sebel. Nah, tak ada belik sebel. Tok guru pakai piah carik je. Pakai piah carik je. Tok, kain-kain lepas atas-atas. Nah, atas apa, atas bahu. Ha, kain lepas buruk je. Pakai baju pun tak ada pakai baju. Apa, tak ada pakai baju tok. Tak ada pakai jubah pedak kali. Pakai baju hangku ya misalnya. Allah, kita tengok tak sekolah. Waktu tu Tok guru. Kadang-kadang, nah. Orang tukar katik kata, hak ni Tok guru ke orang nak belajar, orang nak mengaji, nak mari tanya masalah ni. Ha, tukar. Nah, tu dia. Lepas tu, orang kita je tengok pakaian ya. Tengok pakaian. Ha, apa tengok pakaian ni, hak tu hai nak sudi ni. Ha, nak sudi kan? Ha, nak tahu kata hebat tak hebat.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malam, ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan, gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat, lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, ibu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awas hajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaka.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hit

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله segala puji bagi Allah semata-mata Allah Allah lah yang merentahkan kita kul kullu min indillah wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah setiap malam Khamis dan malam Sabtu selepas pada waktu isya pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 malam di dalam ruang stesen radio Nagara Thai gelombang 95 disertai juga dengan Facebook Radio Jala FM 95 bersama-sama dengan ambo insya-Allah di dalam ruang kita iaitu hidup di dalam iman dengan bahasa Melayu tepatan insya-Allah dan juga tidak ketinggalan lagi syukur dan terima kasih pihak Majlis Agama Islam Wilayah Jala yang memberi masa sokongi untuk kita bersama-sama berjumpa boleh mari muzakarah tiap-tiap malam Sabtu dan malam Khamis dengan amor insya-Allah. Alhamdulillah pada malam ini iaitu malam yang durun nafis kita cara tasawuf bersama-sama kita renung kaji kerana kita ini kita pesing mengaji tasawuf kita pesing mengaji tasawuf mengaji pesing nak kenal kata kita Tuhan Allah betul-betul mengaji nak kenal pesing kata kita ni tak dok sekali pada hakikat yang ada tu

0: Zohi dan majad saja. Supaya tak sewi kita ada segala sifat yang lebih-lebih. Hanya sifat lebih-lebih tu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada sekali. Itu yang maksud kita mengaji tasawuf, nak beki, nak mengkosongkan hati kita. Semata-mata nak wi kita ingat kata Allah saja. Mengkosongkan hati kita, Allah lah yang memenuhkan dalam hati kita. Maka nak mengkosongkan hati kita tu, nak wi terbaik tu baik wi habis segala benda dunia tu payah. Kalau tak mengaji tasawuf, kita nak buat tu baik tak boleh. Nak heret, nak waktu baik tak boleh. Japilah setara mana pun tak boleh. Famangka nayar juliko arabih faliya'mal amalan soliha wala yusyrik. Jangan kamu sekutu. Jangan kamu sekutu, jangan berkosi syirik khofi. Jangan kita sekutu wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan kita sekutu syirik khofi lah maksudnya. Syirik apa sing haluh riya unjuk. Jangan kita menyengutui dalam ibadat kita tu satu pun. Wak mari dengan kata jangan kita tu duk menyungutui, jangan kita duk serta duk sekali dengan yang lain. Hanya Allah semata-mata dalam ibadat kita. Dalam ibadat kita tu jangan wi semata-mata tu ga wi Allah saja payah. Kerana kita duk dengan dia lama. Duk dengan dunia ni lama, padahal lama-lama pun lama-lama pun nisbah kita ni baru mari di dunia ni ya, kita duduk lamanya. Padahal di dalam kitab hikam dia kata dia kata mana dalam kitab hikam dia katanya, boleh kamu seko, boleh kamu kira kata munduk belindung duk duk jadi pelindung dengan tuwe ni. Dengan tuwe ni. Muduk pelindung boleh ke? Padahal wa zahiru. Padahal Allah ni zahir sangat nyata. Qabla wujudi kulli syai. Dia ni sebelum pada kita nak ada, ia ada dah. Lepas kita mari. Bila beranak mari terbaik di dunia. Mari bertemu dengan dunia, jadi tak khabar kata tuwe hok duk buat ni siapa? Allah lah yang buat. Pak kita mari ni tak adanya ingat ke dia. Duk dengan benda hok Allah buat ni, sabit itulah lamu-lamu-lamu kelamu siapa di hari ni. Mari mengaji tasawuf, nak wi kosong hati kita tu, nak wi duduk dengan Allah, payahlah sekali-kalinya. Kaifa yutasawwaru, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Betapa ku berasa pelik juga, betapa mung giduk tersau, giduk terfikir kata ayah jubahu syai'un, giduk berhijak, giduk berlindung dengan benda, semua benda ni. Padahal Allah tawahu wa zahiru, padahal Allah tu zahir. Tawahu wa zahiru qabla wujuda kulli syai'. Allah tu ialah dia ni awal, yang ni nyata, sangat nyata sebelum ada makhluk ni, ia ada dah. Sabit itulah kita terbaik daripada perut mak pok mari ke dunia ni. Allah tekir dengan fa'lam, tekir dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Besar tu tak iya kata fa'lam tu, bukan harga murah tu. Apa fa'lam? Hadah kita dulu, kita kena molek, kita kena molek. Mari duk punuh dengan dunia ni. Allah tekes semula, mung kena-kena aku fa'lam. Ngaji sifat 20, jangan duk hagu. Ngaji sifat 20, nak we kena Allah. Kena kata kita ni ada tuwe weh. Kita ni ada tuwe. Bila dah kita ni ada tuwe, ah nak tahu pula tuwe tu. Kekak sebenar, ada sungguh ada zati. Kita ni ada majazi saja. Ada wasa penyemi saja. Bila kata ada, kita ni ada penyemi saja. Supo dengan bayi-bayi saja, dikira tak ada. Buat apa boleh dikira tak ada? Kata kita ni ada-ada cokoh ni. Duk makan boleh, duk minum boleh. Ada kita nama apa? Kalau kita panggil masuk dalam bahagia, wajib ke mungkin? Kita ni mungkin. Ha, Allah ni wajib. Kalau pergi bertukar tu kufur. Allah wajibil wujud. Allah ada, Allah tu wajib. Ada kita mungkin. Apa mungkin? Terima hilang. Terima ada, terima hilang. Kita ni sudah terima ada dah. Bila terima ada, ya terima hilang. Bila barang dia tak dia duduk di dalam terima hilang, serupa dengan barang tu tak ada. Hanilah tak sah dawak hanalah lah. Kerana kita kena kira kata semua duduk di dalam genggam Allah. Ha, genggami Allah. Ha, maka tak lepas itulah nak klik. We kata kita duduk dalam genggami Allah. Tak terlucuk dengan Allah. Itulah tanazu taraki. Dua jalan nak pergi ku suhu. Ha, suhu wa kasrah pil wahdah. Atau suhu wahdah pil kasrah. Bicara tarekat atau bicara. Ha, bicara apa? Bicara juzbah. Ha, majzub. Yang ditarik oleh Allah Ta'ala. Ha, nak secara mudah, nak secara bertarekat, ha, tu beramalai kita. Ha, boleh. InsyaAllah pada malam ini tengok. Seperti kata Syaikhuna Malawi. Syaikhuna Malawi. Ya kata kan tu. Ha, tengok di dalam kitab deh. Kita mari tengok dalam kitab. Muka 25. dalam kitab muka 25 duk betul mana ni duk baris Allah ke bawah tu duk baris Allah ke bawah duk baris Allah ke bawah kalau kita nak bilai ke baris yang 10 bilai balik bawah tu bilai balik bawah baris yang 10 tengok mari tengok bersama-sama ayat katanya seperti kata Syaikhuna Syaikhuna Malawi Syaikhuna Malawi Syaikhuna Malawi tengok atau nama dia tu Syaikhuna atau kita baca gini boleh kata Syaikhuna Malawi itu boleh juga kita baca kata Malawi banyaklah kita kata tengok dalam apa hak kita duk mengaji ni ada kita dobek dengan bahawa suruh baca Syaikhuna Malawi rahimahullahu taala insyaallah tak ada duk kepelakkan lah nama tu ia katanya Malawi rahimallahu ta'ala kata Syaikhuna Malawi rahimallahu ta'ala barang siapa mengekali membaca selawat ini atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10,000 pada tiap-tiap malam tu amalan ni bukan amalan hak pesing kita giduk terima dengan guru tarekat dak lagi ni. Amalan semata-mata kita baca betul-betul ya. Ya kerana amalan ni ya kita mengaji dah yang berjalan besing bersuluk terima tarekat dan guru mursyid. Ada jalan atas memandai nur Nabi Muhammad hak baru ni. Atau atas jalan selawat. Ni hak akhir ni atas jalan nak selawat. Tu nak berselawat ya. Hak baru ni semata-mata ingat mandi kepada nur Nabi Muhammad. Ha, tu mana? Apa-apa sewaktu kita lihat tubuh kita sendiri tu ingat kepada mana? Ha, ingat kepada jeliranya nur Nabi Muhammad asal kejadian kita. Dan segala asyik benda-benda itulah ialah nur Nabi Muhammad kita. Seperti mana kita lihat akan akuan inilah ialah ingatkan Tuhan. Semua segala kelakuan, segala asyik, segala dunia, segala makhluk, semua ni ingatkan Tuhan. Tiada lupa-lupa. Supaya tu juga kita ingat akan nur Nabi Muhammad dengan sebab nur kejadian ataupun dengan sebab wasitah pertengahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu nuri, kejadian awal-awal ialah nur aku. Sebab dengan nur Nabi Muhammad itulah kejadian. Apa? Tu hak kita pesan mengaji orang tua lagu tu. Tu tak sah duk kata apalah. Pengajian hak orang tua lagu tu tak sah duk kata apa dalam kitab dia bahas lagu tu. Baik. Kalau gitu gak dia katanya 10,000 tiap-tiap malam nas caya sampai ia kepada Allah Taala di dalam 2 tahun. Tu. Ayat tengok amale. Lafanya yang terlebih afdal daripada segala yang dibaca itu iaitu Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli wa sallim. Tetapi janganlah kita diniatkan yang demikian itu kita baca tu bahawa jangan niat kata yakin akan sampai kepada Allah Ta'ala. Apa tu? Kerana tiada sampai seorang itu kepada Allah. Padahal ada diniatkan yang demikian itu bahawa yakin akan sampaikan kepada Allah Ta'ala. Kerana tiada sampai seorang kepada Allah Ta'ala. Tu ya, dia bertukar baris lagi. Jangan diniat yang demikian itu bahawa yakinlah kata siapa kepada Allah. Apa? Jangan niat lagu tu kerana tak siapa seorang itu kepada Allah. Padahal ada di dalam hati itu ingin akan sampai. Nak situ. Jangan niat kata siapa yakin. Tak. Ingin akan sampai kepada Allah. Tu. Takri Syaikhuna Al-Jauhari dalam kitab dia. Bidar sihi. Syahadan manakala diamalkan segala yang tersebut. Bila dah kita amal yang tersebut. Mana? Dia kata sini. Manakala diamalkan segala yang tersebut di dalam risalah ini. Mana segala yang tersebut? Yang ni kalau kita kata jalan bersuluk, jalan memandai kepada nur Nabi Muhammad ataupun jalan berselawat atau dengan mana kita apa? Mihilakan panu afa, timbukan afa Allah, mihilakan sifat kita, timbu sifat Allah, mihilakan zat kita, timbu semata-mata zat Allah Taala dalam martabat 7 tu. Di dalam risalah ni dengan tiada cedera. Tak cedera. Hak niat. Hak. Maknanya tak cedera. Nas caya diperoleh. InsyaAllah. Nas caya diperoleh. Mana tak cedera hak ni. Tu. Kejaya kebanyak. Kebanyak tak cedera maknanya gini. Maknanya bertarekat atau kita nak lalu ke berselawat atau nak bawa semata-mata tengok dalam surat 2,000 apa ya kata di sini 20,000 tu 10,000 10,000 pada tiap-tiap malam. Dia memang kata tak kerja apa dah lah. Betul ya kalau kita duk baca. Kalau kita baca sebentar, 1,000 tu dalam 20 minit sudah. 20 minit sudah. Pah? Kerja apa dah kita? Tengok tilik kepada ayat wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh baca. Tu kata 10,000. Kalau semata-mata pun kita kena ingat kok ni baru boleh baca. Ingat kata menyawa kita duduk tah dunia ni, kita duduk menyawa. Hari-hari tak ada berhenti langsung, tak ada kata kau berhenti setah. Nikmat lain tu ada berhenti. Nikmat makan, tekoh makan ya. Tekoh tak makan, nak kata nikmat makan pun. Nikmat menyawa ni hari-hari 24 jam. Tilik di situ Allah nak bayarnya 10,000 siap malam ni tak boleh. Pas belah malam ni Allah, kita duduk ni, kalau kita duduk, duduk lah kita duduk buah kot luar ni, anak kecap buah tak munasabah. Kalau kita kata duduk semata-mata duduk ni kak, sebentar ya, siapa sebelah, pukul sebelah, kurau belah, duduk di dalam amal, duduk di dalam amal. Tu 10,000 sebentar ya. Tu dia katanya, kadekala kita berselawat atas jalan berselawat hak yang ketiga, memandangkan nur hak tu cerak dah, memandangkan nur Nabi Muhammad, tilik seolah kata tilik aku ni nak boleh lebih gak sabik Muhammad ni lah. Tu tilik supaya kita diingat ke Allah, mengkosongkan kita daripada dunia, mai Allah bubuh. Lepas kita kejadian kita nak melio nak apa ni, sabit demo ni sipia kali kita dunia kan? Dunia aku nak boleh hijau, aku nak boleh gagah, aku nak boleh jadi besar, sabit demo ni anda ingat tak berhenti-henti. Begitu juga Nabi Muhammad ni, Allah, kejadian nur Nabi Muhammad, nak sepa'at esok nur Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri nak boleh berjumpa dengan dia esok pun Nabi Muhammad, segala-gala Nabi Muhammad, sehingga umat lain minta nak jadi umat Nabi Muhammad, kita tak ada kena minta jadi sedia kala lagi dah umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Tak ingat waktu itulah ingat kepada nur Nabi Muhammad, serta kita baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahawa hak ni lah hak lebih sekali ya, kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini tak ada bubuh sayyidina, kita bubuh sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, sabit alih le mati tu kan, pakai hubung Allahumma salli ala Muhammadinin nabi, jumpa dua saking orang panggil. Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nampak? Tu. Walaupun kita katanya nak nisbah di antara bersuluk, bersuluk ni kita orang panggil kita bertarekat dengan melalui guru-guru mursyid. Tu melalui guru-guru mursyid, terimalah dengan dia yang letak mula-mula 1,000, 2,000, 3,000, kau naik. Guru mursyid, guru yang kasyah, yang dapat mukasyafah, guru dapat boleh ajar, boleh tilik, boleh tahu perangai kita, kau alih, hingga siapa puluh-puluh ribu kena mengatik. Tu ingat ke Allah Ta'ala, kena letak. Aja dek kau naik. Atu bersuluk, tu tarok besin terima tarekat, memane kepada nur Nabi Muhammad atau berselawat. Dua-dua alire tu memane nur dengan selawat ataupun dengan bersuluk. Golek ga? Tak bersuluk, kalau tak bersuluk, tak berjalan, tak leh lalu. Kalau tak lalu, tak sampaikanlah. Kena pano. Supo ayat saat ni. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Syarat nak boleh berjumpa dengan Allah, tu nak boleh buat amalan salihan. Innal lazina amanu wa amilu. Nak boleh mertabak amilu. Tak ada mertabak i'malu dah. Nak boleh dengan makna kalam khobari. Nak boleh situ tu, kena bertarekat. Tak lepas golek saja hak kita mengaji dulu. Kerana apa? Kerana Nabi kata tengok. Kerana Nabi kata ia katanya di sini diperoleh nascaya diperoleh. mana saat ni? Ya tak temu. Diperoleh ialah apa? Diperoleh bagih yang berapa saat ni, aku haluh telajau. Diperoleh insya-Allah. Insya-Allah. Manakala di amal tersebut saat ni tu, diperolehnya lah insya-Allah. Tu. Bukan iyalah di situ. Nascaya diperolehnya lah insya-Allah taala akan juzbah daripada Tuhannya. Apa juzbah? Ni orang panggil apa? Tarik. Tarik kara. Tarik kara. Jalan. Tarik kara. Jalan tu panggil. Juzbah. Majzuk lah. Orang yang ditarik, diheretkan. Majzuk. Daripada Tuhan yang tiada menyamai akan dia. Tu dengan segala amal jin dan manusia. Kita ada buat dengan melalui tarekat. Tak ada menyamai seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juzbatun min juzbatil haqq la nuwazi amalas saqalain. Bermula satu juzbah daripada segala juzbah Tuhan yang hak yang sebenar itu tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Tu Nabi kata tak menyamai. Amal pesing mana Allah Taala capak, Allah Taala heret, Allah Taala tarik ni Allah. Kerana apa? Kerana hak bawah dia katanya jazbah, maknanya tarik ke daripada segala tarik Tuhan tu yang hak sebenar itu tak menyamui akan dia segala amal jin dan manusia. Maka saya gayanya diusahakan yang demikian itu, hei segala saudaraku yang berakal, supaya engkau beroleh kemenangi dunia ini dan akhirat. Sama lamanya dengan mengamalkan segala ilmu yang fakir, yang berhajat. Sebutkan itu kerana ilmu dengan tiada amal. Kerana nak sebut di sini, takut kita Allah banyak sangat. Itu amal. Tahu kena amal. Tahu kena amal. Kerana ilmu dengan tak amal tu tiada memberi manfaat. Bahkan, tetapi ini bahkan memberi mudarat. Itu nak rakyat katakan. No. Kita bila kita tahu dah ni, kita kena buat amal. Jangan kita buat malah. Jangan kita buat malah. Segala-gala bila kita tahu dah, kita kena buat amal. Dia tu nak bui, tak ada payah. Walaupun kita tak ada pergi terima tarekat dengan tu guru mursyid, guru tu guru ni, semata-mata kita nak selawat 10,000 semalam. Tak ada tidur. Mek waf sebeh kuduk selawat. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kuduk sama taro nak tidur. Tak sampai 10,000 pun kacir lah. Kalau tak kacir, tak sampai. Tapi tak agak jenera dulu. Tak apa. Waf sebeh jatuh lah. Tidur lah. Tak ada apa. We duduk dengan hab selawat. Lama-lama ia makai orang panggil. Ia sebab orang lasak. Nak terukai main selalu ke sakit orang. Mula-mula kita lasak berjalan-berjalan. Lama-lama aku boleh lari hingga sampai boleh sepak buah bola. Jangan duduk terukai. Sebab orang tak biasa buat kerja. Menebah tak kira dah kelek demi. Begitulah rakyatnya misal. Amal ni tak boleh dia kita tahu kena buat amal. Kalau tahu pas tak ada buat. Tahu tak ada buat, tak boleh jumpa dengan tok guru minta semua hawi amalan kat amo sikit we. Doa-doa apa tak we. Buat ke dak? Tu. Ya kena buat. Kalau kita minta kena buat. Buat lama-lama kelama tu jadi Allah Taala bui kepada kita majzub orang panggil. Tu he bui sungguh kita. Barulah kita boleh nak wi kat orang pula. Bukan pesing baca bertemu lah kita. Lepas tu nak bui kat orang kena kita buat amal dulu. Ada pun hok ni nak melalui. Melalui buat amal semata-mata hok orang biasa boleh dah. Hok majzuk dah. Hok Allah Taala bui dah. kedai morning. Supo dengan amita we wijale yang luruh Tuhan sendiri goyak. Dalam Qur'an siro ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jale yang betul. Mano jale yang betul? Yakni jale hak Allah buidah tu lah siratal lazina an'amta alaihim. Jale ni hak Tuhan besa bui berjaya dah kepada orang-orang dulu tu. Ha tu. Ha kita dah ambil daripada tu, Tuhan sendiri goyak dalam surah Fatihah. Suruh dia tunjuk jale betul. Mano? Ha ialah jale hak mung tu Allah buidah ke orang hak berjaya. Siapa? Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Pas kita mari nak proses pula, mari nak esok pula dah. Hak ni orang tak pakai, hak ni orang tak pakai. Tak usah buat pandai-pandailah. Kita sama-sama orang korong 15. Tak sah luat pandai-pandai lah. Kio kata ulamu, kalau kata ulamu hok dale korong 12, 13 tu, ayah lebih pada kita cerak. Kita ni bergelomok tok dengan bare hari penuh-penuh dunia di hari ni. Pas kita nak jaga bare hari tu pun tak agak apa. Kita nak jaga bari hak subahat tu lebih tak agak lagi. Duk dengan bari subahat kita di hari ni. Makan, minum, bari subahat. Nak kata halal yang nyata tak ada jalan. Apa? Ha, mulut kita nak giduk basah dengan bututuh huduh atas ulama dulu-dulu. Janganlah. Baik kita diye. Tu. Ani jalan ni hak demo boleh sudah siap dah. Bacalah selawat ning dia katanya hak atas tadi. Insya-Allah barulah kita panggil masuk dalam orang berilmu patu beramal. Ilmu beramal supaya hak babo duk royak sebelum tidur bacalah. Ha, supaya mudah-mudahan nak boleh berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kak bisik betul lah. Nak ia boleh berjumpa dengan Nabi sebelum dalam mimpi sebelum kita mati. Sudah kita mati dah boleh berjumpa pula di pada masa akhirat esok. Boleh berjumpa pula orang begitu banyak. Orang begitu banyak umat dianya boleh berjumpa, boleh bertemu Allah. Supaya kita pergi ke Mekah, kita berjumpa di padang Arafah. Weh, mau mari juga iya. Aku dah kata tak bertemu dah. Ya, tengok. Ha, tu deh. Ha, tu ha, tengok dalam kitab sikit deh. Ha, tengok dalam kitab pula. Hati duk royak kepada kita tu. Dapat kemenangan dunia ini dan akhirat selama-lama dengan mengamal akan segala ilmu yang fakir yang berhajat lah kita. Ha, sebutkan itu kerana ilmu dengan tiada amal tu tiada memberi manfaat. Tak wipet dah kalau kita mengaji tahu tak buat amal. Sikit tak apa dah. Bah ke tetapi dengan mana bah ke memberi mudarat iyo. Ha, dan menyeksa iyo akan yang mempunyai dia. Seperti sabda Nabi, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'u ilmuhu. Bahasanya yang terlebih sangat daripada segala ini, yang terlebih sangat daripada segala manusia kena seksa pada hari kiamat itu, iaitu orang yang alim yang tiada memberi manfaat. Tahu tak buat amal. Tahu tak buat amal. Kalau buat amal dengan tak tahu pun sudah juga. Ya punah juga. Jadi orang panggil tulik ni. Kalau tahu tak buat amal pun tak leh. Kalau buat amal dengan tak tahu hak tu berat sekali. Pas amal ni ya kena kira pula pising amal hati ada juga. Amal mengkosongkan nafsu, mengkosongkan dunia, mengkosongkan makhluk dalam hati kita tu. We Allah Ta'ala saja. Itu satu amal. Satu amal. Bukan tunduk bengah. Tunduk bengah tu amale pesing anggota lidah. Berzikir basah lidah dengan berzikir. Itu amale lidah, amale hati. Amale hati berzikir. Ya ada pula berzikir lidah, berzikir hati. Dia ingat ketuhai jenera dengan hak ingat ketuhai. Itu Bukan jenego dengan harama-rama jenego. Tak jadi kena jenego ingat ketuhan jenego. Ha tu. Ha napa? Ama bila kata ilmu ama apa ilmu dengan tidak beramal tu punah. Kalau amal dengan tidak berilmu tu tak sah mula lagi dah nak buat amal lagu mana tak tahu. Ha tu. Ha itu ilmunya yakni yang tiada ma'amakan akan ilmunya. Royak siapa ni Tabarani dan Baihaqi. Dan lagi pula kata Ibni Ruslan qaddasallahu sirruhu fa alimun bi ilmihi lam ya'malan wa azibun min qabli abidil wasan. Ada baca semua. Maka orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya itu diseksakan dia itu dahulu daripada kafir sembah berhala. Nak royak mana kinanya pada kata berat sungguh. Ilmu tak beramal. Ilmu tak beramal. Bukan kata tak ada semaya isyrak, tak ada semaya duha, tu orang berilmu tu tak beramal dah tu. Bukan. Ayah kita kena reti pula. Reti betul kata mana? Betul kata sunat wajib. Hak wajib putuh, suruh putuh kalau tak buat seksa. Sunat ni pula suruh, tapi suruh tak putuh. Kalau tak buat tak ada apa-apa. Tu mertabak orang mubtadi, orang rung kita. Duk situ, apa sunat weh? Buat boleh pahala. Kalau tak buat, tak ada apa-apa. Ya tahu dah tu. Beramal dah, dia panggil. Apa beramal? Mana ya tahu, ya mengaji tahu. Kata sunat, ma yusabu ala pe'dihi, wala yu'akobu ala tarkihi. Tak ada janji seksa kalau tak buat. Ya tahu ilmu. Betul demo ni pula ni, betul demo orang tasawuf ni kerana apa Ibni Ruslan ni orang tasawuf sebab dia mari dengan qaddasallah. Tu mudah-mudahan hai suci oleh Allah Ta'ala. Hatinya sirrahu. Tu mana? Ialah dia kata tak beramal. Tak beramal nisbah orang ahli nak masuk dalam medek orang ahli hakikat kena buat. Hak sunat dibile wajib, hak makruh dibile haram. Ha tu. Napa? Lain-lain ni. Kita bahasa kata hak sunat. Belajar. Masuk dia belajar. Hak sunat we kata wajib. Di sisi kita jangan sunat gi kata wajib tu. Hak tu hukum tu tak leh. Bukan kita hukum, mana nak hukum atas kita nak we jadi. Baca Quran sunat ya. Tapi ni sebab nak we jadi kita letak we jadi wajib. Kok tu bukan gitu kah hukum tu. Hak tu siapa kupu. Hukum baca Quran ni sunat ke wajib. Tu hak muktamad gitu tukar tu tak leh tu suku hal lain. Ni dak nak royak kata bila kita masuk dalam media tasawuf nak mengkosongkan hati kita we ada Allah saja kena baca Quran, kena baca semaya tahajud, semaya duha, dia agak kata aku wajib atas diriku, barulah jadi. Qayyadu ta'ati bi'ayanil awqat. Aku ikatlah amaliku semua tu dengan masa yang tertentu. Letak siap-siap. Dan tiada memberi manfaat mereka dengan amal. Kerana ilmu tu jale yang nak menyapa kepada amal. Ilmu tu jale nak suluh siapa ke amal. Kerana tak sah amal mereka dengan ilmu. Jadi dua beradik dua ni. Ilmu amal. Tak tahu nak buat amal lagu mana. Pas banyak ke orang kita lah ni takut amal. Amal dengan tidak ilmu. Anda tak mengaji amal rajin. Takut tak kena. Itu yang kita bimbingnya. Amal rajin. Amal rajin. Tapi bila ilmu malah. Jangan kita jangan buat menjadi puak, jangan kita buat menjadi tukar, jangan buat menjadi balah membalah. Orang mengajar kita masuk dengar. Orang mengajar kita, orang royak gapo kita dengar, royak cara hadis Nabi kita dengar. Tu ingat kata kita nak belajar, nak berilmu. Tu banyak kita tidak berilmu tak tahu. Munggu kita mari la ta'lamuna syai'ah. Kita mari di dunia ni tak tahu. Pas kita nak kelik ke Allah dengan tak tahu pula ke alatih lah. Pas ilmu ni pula kalau kita tak mengaji tak tahu ni siap. Allah ya tak letak syarat kata ya nak wi kepada kita, ya nak wi ilmu, ya nak wi rezeki, ya nak wi muka tu, ya nak wi muka ni. Kalau kita tak mengaji cade wi ada ilmu Allah-Allah ada ada ni untuk nak jaga bare hak tu hebui kita ni asiak. Supaya orang nak wi kambing wi lembu kita, kita kena bersiak dah beli-beli letak pagar, wak pagar. Bila buik demo wilmu wi kambing kita gi bubo ning demo wilmu demo bui kambing kita tak ada bersiap pe kedok lepas tabatah berdosa hatu dia bendanya demo Allah Taala membui rezeki. Bila Allah Taala nak bui siapa dia ya tak ada kira, ya tak ada kata amu mengaji sudah dah, amu mengaji sudah dah, aku reti banyak dah, barulah aku nak bui harta. Ada bukan lagu tu Allah Ta'ala nak bui ke, ke siapa dia, dia tak ada kira. Kalau bui kepada orang yang tak ada ilmu, atas jalan istidrak. Nak perupe, nak perutuh tu. Dulu tak ada tak ada harta supaya Allah apa dulu tekah tak ada harta, rajin molat jemaah. Tu. Bawa sekat bui harta, malah jemaah. Tak ada yang gay. Tu. Supaya dengan siapa dah Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad berdoa wik dia tu. Sedega awak mari kambing dua ikut. Nak semaya Allah sudah semaya pak klik selalu. Dah nak tukar kain sarung dua bining isteri rumah nak semaya pula. Tu. Tu. Sudah wisale pok klik, sudah wisale klik. Nabi tanya wak po, oh nak tukar kainnya wi isteri semaya pula rumah. Mitaklah wi Nabi, doa lah wi ya ada katik sedikit harta. Dongai-dongai Nabi minta doa. Tu. Sa'labah namanya. Tu. Minta Allah Ta'ala, Nabi minta dengan Allah Ta'ala beri kepada Sa'labah seorang yang burung merpati Madinah. Hari pagi burung merpati duduk ke masjid semua. Tapi bawa beri kambing beriak-beriak-beriak hingga penuh lah kampung dia. Hingga Nabi hatta orang mari nak minta zakat tak beri. Kinayah pada banyak tu dah sampai keluar zakat tu tak beri. Bila tak beri jadi deraka dengan sebab harta tak ada ilmu. Allah Ta'ala nak bui harta kita bila tak tahu. Allah Ta'ala nak bui ilmu kepada kita dengan tidak ada ilmu tasawuf. Nainlah duk betul-betul huduh kata kau orang. Tak boleh mengaji sifat 20. Hanati. Punah sudah patah getah bih. Tak ada nak beki, tak ada nak bercara. Kita fikir sendiri, cari tengok. Jangan gaduh kata. Jangan gaduh kata sifat 20 tak boleh mengaji. Kita cari-cari. Oh, kena jalan, kena cara ulama buat. Atas sokong menyokong, dapatlah amok-mok orang kampung boleh reti. Kena tu hey, dengan jalan sifat 20. Begitulah. Allah Ta'ala beri ilmu. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala taknya beri ilmu tasawuf, maka kacarana habis kata kau orang begitu begini. Bila Allah Ta'ala beri ilmu, ada cukup ilmu pekah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Tu tasawuf boleh nak bercara, nak beki diri, nak jaga ilmu Allah Ta'ala bui ni. Aku nak menyapa kau orang pesai mana ni, orang awal aku nak wis tahu mana ni, orang tinggi. Tu dia. Panjang kita dah baca di sini untuk kita nak kenal kata ilmu ni kalau tak ada siap sabit itulah kita kena mengaji buat bersiap pe dulu. Bila Allah Ta'ala bui seni, seni, seni mana? Mudah. Allah Ta'ala awi rezeki. Boleh. Nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Atas jalan yang betul. Kalau kita tak pandai, tak ada ilmu. Beki nak bercara, nak siap sedia, nak bercara. Harta kita tu pergi ke patah harta habis. Pergi kepada punah, punah, punah, punah. Itu dia deh. Tiada manfaat. Itu nak rakyat kata ilmu yang menyampaikan kepada amal. Tak sah amal kalau tak sah amal mereka dengan ilmu. Kena ada ilmu dua-dua ni. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Jangan dia bertukar dengan imeh amal, imeh amal, imeh nu. terbahagi dua pula. Ime supaya ime pesen kata i'tikadi nu suku. Ime i'tikadi tu suku. Ime naik tinggi rendah nak cari kekuatan. Ha tu suku. Ime i'tikadi nak kena Tuhan tak dapat tidak kena mengaji hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Ha, mengaji pula wujud kita bako, wajib hak yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah. Ha tu. Ne, mengaji hak tu yang bila dah mengaji hak tu kena Allah Taala. Ha tu nak we lepas kita daripada kekal le api neraka. Tak kekal dah tu, dia ada waktu tak kekal. Kalau masuk tu baik lek. La yabqa mukhallidan finnar man kana fi qalbihi zarratin minal iman. Kalau ada iman besar busuti badi besar besar butik suti padilah zarrah. Tak kekal dah dalam neraka. Ah nak we masuk selalu tu, ha tu kena buat amal. Ha gitu. Ah, nawa amal wi rajin tu kena email pula dah wi kuat. Ah, cari email mujahadah. Ha tu suku. Jangan bermujahadah tak ada. Tak ada asah, tak ada pokok tu. Ha tu tak lain cara pula tu. Rajin tapi asah kena tu he tak ada. Tak jadi ya kena kena tu he tu asah pendiri ye i'tikadi. Adapun amal ni turut belakang. Ha apa hak kita tahu? Apa hak kita tahu buatlah. Buatlah sedikit semis sedikit sedikit semis sedikit lama-lama Allah masuk dalam ni majzuk tu saya capak ataupun nak wi dengan sejalan ni mano tak si majzuk nak pesin tarekat mudah naik mudah sapa mudah rapat tu kena kena wi ada sifat Allah Taala kemuliaan kepada kita insyaallah. Ya kata amal mereka dengan ilmu dan tiada memberi pedah. Tiada memberi pedah ilmu itu mereka dengan amal. Lepas tu pula ya katanya al ilmu bi ghairi amalin zambun kabirun wal amalu bi ghairi ilmin dalalun sadidun. Ahok ni berat lagi. Berat lagi insyaAllah kita berjumpa semula pula ni. Kita berjumpa semula pula ni deh insyaAllah. Begitulah kita mengaji tasawuf ni. Jangan kira kata mendalami sangat. Jangan kita kira mendalami sangat. Kita ni orang panggil martabat bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Hak kita bismillah tak sah bismillah mereka kena kenal Allah melalui sifat 20. Bila dah melalui sifat 20 baru nak belajar mengaji. Baru nak belajar mengaji untuk nak sampai ke Allah. Tu untuk nak mengkosongkan hati kita we boleh Allah masuk duk dalam. Tu seolah-olah tu alhamdulillah berjalan rabbil alamin hingga siapa ke Tuhan. Dia kita yakin sungguh tu ya supaya kita rasa zauki. Rasa hak kita semati tak sama dengan hak orang kiring. Barang orang bui kita dengan barang orang kiring tu tak sama rasa. Bila mengaji tasawuf, ya nak we lah kata, we kata rasa kita tu semacam hak orang kiring je. Payah nak hak kita dah. Hak kita sendiri pah nak we rasa kata serupa dengan orang kiring. Dah lah. Sabit pun kalau kita nak makan apa boleh. Nak makan apa boleh. Kalau hak orang kiring, hak orang kiring rasa lain sikit kita nak milik tak boleh. Hai nak mari nak ambil mari nak ambil tasarruf tak leh orang kiring. Jadi duk tak jadi tak apa panggil tak berkait, tak berikat sangatlah dengan benda tu nak ikat dengan benda tu kan hak orang kiring. Ambil lah dulunya tak leh orang kiring. Dia jadi gitu. Bila kita jadi perasa hak kita sendiri tu ikut kita habis tu. Nak makan makan, nak buat buat dah hak kita. Tu ngaji tasawuf nak berasa gitu ya. Berasa kata Allah Ta'ala hatta kita ke dunia ni, walaupun kita milik dunia ni Allah banyak. Sekapung ni sekat-kat nak penuh hak kita saja. We berasa di kita tu berasa kata hak orang kiring saja. Supo mutu. Aha, ai nak taruh mah demo tak leh. Mari taruh mah kita tu pel tok. Suruh boh ya mek kita taruh lah mah dia kelik. Awi berasa gitu, tak ada tak ada berasa harga mano. Tapi kalau kita berasa hak kita megah lah. Oh, banyak mutu mah demo. Banyak ano. Ha gitu ya mulutnya tapi hati tu gemar. Gemar. Gemar. Ha, berasa suka. Padahal sabik apa dalam kitab tasawuf ia suruh kita rasa we kata sebagai hak orang penjek, hak orang we kiring sajanya. Hak seolah-olah kita penjek kena hata kelik gitu ya. Sabik apa? Sabik kalau hak kita sendiri pun tak ada balas mano sekali. Kau saya doh. Kau saya. Pak Allah Ta'ala ya pelak ya. Pelak kan. Kalau dia bui kita. Wa mimma razaqna hum yunfikun. Kalau dia bui kita, dia suruh kita bui ke orang pula. Ya tengok. Dia bui kita, bagi hak dia bui. Dia suruh kita bui ke orang pula. Bukan suruh kita domik taruh. Dan kita domik taruh tu mari berasa saya kedekut. Kalau orang lebih pada kita benar hak kita boleh tu berasa kedeki. Timbul sifat takabur. Jadi punah hak tu sabik tu baik tak ada pada ada. Apa kalau ada kena we ada ilmu kelip kasat ni. Ada ilmu tak apa. Tak apa kan no? Abdun razaqahullahu ilman wa ma wa apa abdun ya mana manusia ini tak lepas pada apa abdun razaqahullahu ilman wa malan satu hamba satu manusia Allah Taala bui harta lagi Allah Taala bui alain hak tu sedak sekalinya. Allah insyaallah jadilah setara ni lagu mudah-mudahan malam ni kita tidur dengan sepenuh jangan terlupa hak babo dok royak sok-sok mudah tu bacalah insyaallah masa pun 49 minit dah ni insyaallah tu. Malam ni kita tidur jenegah dah. InsyaAllah tidur jenegah. Baca doa hak babo tu. Minta lah we. Boleh kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula jangan terlupa. Kalau ada siapa nak. Nak berkirim apa-apa. Untuk nak buat amale. Tadarruh kera'i we habis buah. Lepas tu nak bui lah. Apa sedikit ala qadar. Upah lah. Orang panggil baca kera'i di Mekah. InsyaAllah babo naik Mekah pada tahun ni. InsyaAllah boleh bersama-sama. Terus sah masuk ke Mekah.
1: Salawat Sajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC สมัยที่114ว่า ไทยและ IOM เห็นพ้องในการสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1.5 ล้านคนอยู่ในระบบประกันสังคมของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการรับรองทักษะแรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
5: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกระรนและตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพลายเทเรนพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
6: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: Dengar berita polisi kerajaan.
9: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
10: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
11: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
13: Pak
11: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Sabi doi ada memang aki tu agak lebih ke. Jadi baik, alhamdulillah. Jadi ibadat gerbang ni kita nak buat tak berapa hari lagi. Jadi kita nak kecek mendahulukan masalah bab gerbang ialah sun hukum dia tu apa hukum gerbang. Dah. Jadi gerbang ni hukum dia sunat dah. Sunat muakkadah. Hukum gerbang sunat muakkadah. Makna apa sunat muakkadah? Sunat yang diberakti. Sunat yang diberakti, sunat yang ditekik oleh syarak agama kita. Maka sunat muakkadah ni ialah duduk bawah sikit pada wajib. Duduk bawah sikit pada wajib orang panggil sunat muakkadah. Sepengerah watik lah. Ada semaya kapit waktu ke? Belum zuhur, lepas isya, lepas zuhur, ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada nyorawatib muakkad, ada rawatib ghair muakkad. Maka ibadat gerbang ni satu ibadat yang syarung agama ni sangat-sangat digemar dan sangat yang dianjurkan oleh umat Islamnya buat ibadat gerbang. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata barang siapa, siapa-siapa yang dapat keluasa, dapat mampu, ada kuasa untuk dia nak gerbang. Mana-mana orang dia ada duit pitih, dia ada sipendan dia untuk kalau nak buat gerbang tu boleh. Fala yudhi, falam yudhi, maka tiba-tiba dia tak melakukan ibadat gerbang. Duit ada, duit ada. Saya nak gerbang. Kalau habis kat muka lain boleh berdoa. Beli muka tu yang tak ada pedah, benar sia-sia tak ada pedah, boleh berdoa nak berhabis duit. Tapi duit yang ada buat gerbang saya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kuasa dia gerbang, tiba-tiba dia tak gerbang. Maka katanya Rasulullah, fala yaqrubanna musallana. Maka jangan sama sekali mendekati, jangan masuk dekat dengan tempat semayah aku, kata Rasulullah. Jangan masuk dekat, jangan menghampiri dengan tempat semayah kami. Ini kinayah kata seolah-olah katanya Rasulullah, orang yang dapat kemampuan kuasa dia nak gerbek, tiba-tiba dia tak gerbek, jangan sama sekali masuk dalam masjid aku. Jangan sama sekali duduk tempat semayah aku, katanya Rasulullah. Seolah kata kot, kalau mung tak gerbek, tak kena buatlah semaya bemu. Seolah kata tak jadi, tak pakai kijorah, tak pakai kijorah ibadat-ibadat hak lain, kalau mung tak boleh gerbek. Dah sedekah mung mampu. Sedekah mung kuasa. Ni walaupun kita ingat kadang-kadang benda sunat pun jangan main. Kerana setahun sekali. Maka Nabi kata orang yang kuasa gerbek tapi dia tak gerbek, jangan sama sekali masuk menghampiri tempat semayah aku. Jangan. Tu. Pasal ibadat gerbek ni ibadat bukan adab. Bukan ikut suka kita dak. Bahkan ibadat gerbek ni ialah kenderaan kita. Kenderaan kita yang kita nak menunggang ke dia di atas sirat dia min mahsyar esok. Agak-agak kalau kita tak gerbek dengan amal ibadat hal kita buat setakat ni, agak-agak lah lepas dok kita meniti sirat ni. Tak lepas rasa pun. Maka kena ada kenderaan dia, kena ada naik tunggangan dia. Apa nama kau bagi hal kita nak naik, harap kau tapak kaki kita? Tak boleh. Halus daripada mata pedai lagi, halus daripada orang ramuk lagi, lebih tajam daripada mata pisau lagi. Nak jalan dengan kaki rasa pun tak gerak. Maka kena adalah binatang kenderaan kita yang kita nak naik. Di antaranya gerbek, binatang gerbek ni lah. Pasal itulah kata bila sebut kata ibadat gerbek, ibadat gerbek ni adalah wajib bagi orang yang jadi rasul. Orang yang jadi nabi, orang yang jadi rasul, wajib dia gerbek. Katanya Rasulullah, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. Nabi kata, tiga perkara wajib atasku dan tiga perkara tu juga sunat bagi kamu. Kamu ni kita umat lah. Tiga perkara hak wajib orang hak rasul jadi nabi tu wajib kena buat tiga perkara ni. Tapi bagi fak kita tiga perkara ni adalah sunat. Mana yang pertama, al-witru. Semaya sunat witir. Semaya sunat witir kita semaya bila? Masa boleh poso je.
Teh. Boleh puasa kita mai au tiru wa majidu ha witir tu witir tu. Nak habis tu kawe tu. Boleh makan pula ah. Conek malah. Mai sunat witir boleh puasa ya. Tak puasa itu tak mai dah. Kerana apa? Kerana kita katanya hukum semaya sunat witir adalah sunat. Yo. Tapi bagi orang hajar Rasul wajib. Wajib orang hajar Rasul namai witir. Yang kedua wan nahru. Eh semalah. Orang hajar Rasul wajib dia kena semalah gerbeh. Adapun kita umat sunat. Yang ketiga wa salatul duha dan semaya sunat duha wajib atas puak Rasul puak Nabi. Adapun kita adalah sunat saja. Maka Nabi katanya kutiba alayya la nahru wa laysa biwajibin alaikum, diferdukan atasku melakukan ibadat gerbek dan tidak diwajibkan atas kamu. Makna kata mujur Allah Ta'ala tak wajib atas kita nyok gerbek. Yang mana ibadat gerbek ni katanya Rasulullah mari daripada mana? Abikum ialah Ibrahim. Datuk bapak kamu lah puak kita semua ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala ferdu, Allah Ta'ala perintah dan Tuhan tekir paksa kepada Nabi Ibrahim semelih anak dia. Hak nama Ismail. Nak boleh anak tu pun umur 80 dah. Boleh? Pulak suruh melih pulak dah. Allah. Eh, belum daripada nak semelih tu Allah Ta'ala suruh pecik dah. Siti Hajar dengan Siti Sarah. Nah, hak suruh kata aku bulu mata tak boleh tengok hak muda duduk sekali. Maka Nabi Ibrahim pun buat lagi Siti Hajar. Mana Mekah? Duk mana di Palestin? Buat lagi di Mekah. Mekah masa tu pohon kayu pun tak ada. Air-air pun tak ada. Seolah kata Nabi Ibrahim ni, Allah Ta'ala nak uji keimannya, keyakinannya kepada Allah Ta'ala setara tumbu. Seolah kata kita anak dia sebulan dua bulan merah-merah lagi dengan bini, isteri seorang perempuan yang tak ada gapa-gapa pun. Dia letak pak makinnya tak ada, pak panah, pohon kayu pun tak ada, makinnya air pun tak ada. Seolah kata, gi bunuh anak bini betul. Tapi Allah Ta'ala tunjuk kekuasaannya, Nabi Ibrahim boleh besar, bini dia boleh teruk. Leh, sahabat berlaku banyaknya tertengah Nabi Ibrahim ni. Gapo? Air Zamzam, mari daripada masa Nabi Ibrahim. Leh, Nabi Ismail dia lapar air, tiap-tiap tunya-tunya kaki, saya tengok, tubiknya mata air Zamzam. Bukit Safa Marwah, mari daripada jawi sunat. Deh. Nabi Ibrahim jawi umur berapa? 80. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim jawi. Pas masa tu tak ada lagi mata jilid sepengetuk bidai kita. Meleh-meleh lah. Kira dengan gapa nama tu agak-agak. Pas masa tu. Pas kalulah suruh jawi masa Nabi Ibrahim. Kalau ada contoh tak apa. Orang ni ada dah biasa jawi. Tak nak contoh ya, lagu mana pada konek dia. Tak ada contoh. Tak ada contoh, tak ada orang yang biasa berjawi lagi. Nabi Ibrahim. Akhir sekali Nabi Ibrahim dia tidur waktu malam. Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, mu kena semelih anakmu Ismail, anak yang mutur saya sekali. Haa, apa? Anak Nabi tak ada dah orang yang paling yangut sekali, orang yang paling juh sekali, orang yang paling warok sekali, yang boleh agak comel sekali, lawas sekali, anak-anak Nabi. Bila dengar lagu tu Nabi Ibrahim pergi sorak dengan anak dia, wahai anakku yang tersayih, apakah pendapat engkau? Kata aku ni nak semelihmu. Maka Nabi Ismail tu, dia tanya ayah dia, wahai ayah, adakah ini adalah perkara yang Tuhan suruh? Maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah Ta'ala suruh aku dengan wahyu semalam aku mimpi. Kerana mimpi bagi puak Nabi, mimpi bagi orang hajar Rasul adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka bila anak dia kata, anak ya Nabi Ismail dengar ayah dia kata lagi tu, ini adalah perkata tu, tak ada kata gapo dak. Sanggup boleh ayah semelihlah dia, ini kerana perkata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan aku jadi orang yang sobah. Tak apa. Mana? Boleh. Muka hak bagi hak Tuhan suruh boleh. Nabi Ibrahim nak melih anak, ingat kata bagi hak Tuhan suruh, anak dia rela wi bapak dia melih. Kalau anak kita nak jawi tu di atas pustu. Ha, turun, turun untuk mudeng lagi dah. Tak say, tak say, tak say.
Ha, kita berjauhi lah barunya. Ha, nesok semua lah. Ah, geng main geng kelik mari tak ngaji kerok epok, dia rata, oh lari cebu tak ikut bumi. Maka bila sebut kata siapa tahap Nabi Ibrahim nak semelih, gilah cari, gilah satu tempat nak melih anak dia. Tiba-tiba tengah yalik ada orang tua. Orang tua sekar. Orang tua. Kata Ibrahim, jangan tu Tuhanmu pun nama so semelih anak. Eh, ngaruk kata. Anak pun nak boleh bukan muda. Boleh anak, melih pula dah. Hai, tak betul tu. Hak Tuhanmu suruh tu. Gi pula kepada Ismail. Eh, jangan jong eh. Aku mana melihmu? Leh. Mu saya kat nyamuk dah pokmu terang lama kali dah mari tengok. Pokmu mari tuhuk melamuan dah di Mekah. Oh, mari-mari nak melih. Nabi Ibrahim tahu kata ini adalah iblis. Iblis. Nabi Ibrahim pun ambil batu pekung. Situlah hari pagi jumrah tempat pergi Mekah. Ha, tu asal usul mari saja. Ha, tu. Bila siapa siapa tempat semelih, maka nak semelih. Maka Nabi Ismail kata wahai ayah, seloklah baju. Apa? Takut mengecik darah. Kelik mari mek keju. Nabi Ismail pun selok. Nabi Ibrahim pun seloklah baju. Takut mengecik darah anak. Melih kali yang pertama tak masuk. Kali yang kedua tak masuk. Anak dia kata Ismail, wahai ayah, ginilah pekuk mata anak. Pekuk mata anak. Tak sibuk ayah dia napuk mata yang kesier. Eh, wasa sier pula. Katuk mata Nabi Ismail. Nabi Ismail kata gini lah, ia paling belakang menerak tak apa. Takut ayah tengok muka dia tak sapati. Nerak lah Nabi Ismail pun meleh. Tak masuk juga. Leh, akhir sekali, bila ikhlas sungguh Nabi Ibrahim meleh anak dia, maka Tuhannya gati kibas. Allah mujur. Tuhan ni, bila ia suruh satu-satu perkara kepada hamba dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada keberatan pun apa yang Tuhan suruh kepada hamba dia, mereka bagi yang hamba dia boleh buat. Maka Ibrahim munasabah dengan enying kakak orang Nabi dan Rasul suruh sembelih anak. Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak kerana perintah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah kepada kita apa? Sembelih lemu, mungkin sembelih anak. Itu pun mikir. Ada tak lemu hak luar-luar lagi ya? Ada apa kot? 4,000 ni. Tak ada kira 3,000. Ha, kita. Ada hak 3,000 dan anak kecil eh? Tak ada kira hak 2,003 ke tak ada. Oh, ada tu bocor tu. Gih cari dia ada 2,003. Gih pula ada hak 1,007 pulak kot. Ha, 1,007 atas kot. Tak apa. Ada kulit dengan tulen tak? Ya, tak apa boleh dah. Eh, tak apa dah. Namik segi je. Bukan yang nak makan atau yang nak kulit ke tulen tu. Tak, yang nak kurang duit pitih dia saja duit. Ibadat ni. Aha, tu. Maka masa tu lagi Ibrahim, dia sembelih anak dia, itu adalah sunnah daripada Nabi Ibrahim. Bukan setakat Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam lagi. Kobing habis ni, okay? Ha, kobing habis, mana peraik, mana jahat? Eh? Kobing, ngaruk ke? Habis, hak baik. Anak Nabi Adam laka tu, dua tu. Allah Ta'ala uji kedua orang, kobing habis, suruh gerbeh. Maka habis hak adik ambil binatang hak comel buat gerbeh. Kobe binatang comel ada, tapi dia ambil hak kecil hak uduh. Maka Allah Ta'ala tak terimanya binatang gerbeh hak kobe, Tuhan terima binatang gerbeh hak habis. Setara anak Nabi ada, dia gerbeh pilih binatang hak tak comel, Tuhan tak terima. Bah kita anak siapa? Ada fakta anak darah Nabi? Sini. Tak ada. Teh. Ha, sahabat itulah menata gerbel ni. Ingat, kita buat aku boleh dalam hidup aku nak buat 7 gear tak apa dah. We cukup seko. Mudah-mudahan menata gerbel aku ni lah tunggal dia aku nak naik di hari akhirat esok atas sirat ni. Niat semua. Ha, maka bila kata menata gerbel ni dengan cara rekah kita malam di antara isyanya, menata gerbel ni apa ke menata gerbel dan adakah semua menata boleh gerbel belakang? Tak. Menata gerbek kena kepada menata an'am. Menata an'am ni ialah yang pertama. Binatang hak kita boleh buat gerbek. Uta tempat kita tak ada. Yang kedua lemu. Maka adik-beradik lemu, kubah boleh. Uta, lemu, kubah, biring, kambing, kibas. Ni menata boleh buat gerbek. Utuh,

Mu, kubah, tambah, bingi, kibas. So lagi. Gapo? Ada menata so lagi hablu gerbe. Gapo itu itu tahu. Gapo lepas ada kibas. Hablu gerbe lagi. Untuk Nah, ayah bapak tu kilah ulama dah tu, hok tu hok kepik. Ayah bapak kita lah yang bapak okey. Ayah tu kepik benar, hok tu kilah ulama lah. Tapi hok ni hok boleh, tak ada kilah ulama. Semua ulama kata boleh berlaku. Hok lain pada ayah lah. Hemah tak boleh. Hemah tak boleh. Utah, ayah dah ni. Lemu. Adik-beradik Hamadah tu lah tu, tak boleh dua. Anak pacuk ke daripada menata gerbek. Lemu pergi menikah dengan kambing. Boleh anak tu ambil lembing. Maka lembing boleh buat gerbek. Teh. Kubah pergi menikah dengan lemu tu ambil anak mayu boleh buat gerbek. Lemu pergi menikah dengan kambing boleh buat gerbek. Kalulah lemu pergi menikah dengan gapo? Lemu pergi menikah dengan rusa. Tu biar anak boleh buat gerbek tak? Tak boleh. Tak boleh. Tu. Dia kena di antara menata-menata yang boleh buat gerbek, pacuk ke dua tu, anak tu biar mayit boleh buat gerbek. Maka pendapat Ibnu Abbas, dia katanya, suk tak ada agoh. Nak beli utuh tak ada, bagi telmu mahal. Ubah lagi mahal. Deh, nak beli kambing tak ada pitih juga. Bingung pun tak ada duit juga. Kibah payah bagi cari. Suk tak ada arah nak ambil fadilat kelebihannya, nak tukuh darah juga, maka boleh buat dengan ayah. Aduk situ. Suk tak ada arah lah mana pun, duit tak cukup nak buat gerben, lemu saya, kami seko, bin seko, tak ada duit. Maka nak ambil kelebihan juga, hari semula, dia nak tukuh darah juga, semula ayah. Tapi ayah dia lah yang curi ayah orang. Ayah dia. Tu. Bila kena dah menata, maka ingat deh, bila kena dah menata, maka tempat kita gapo? Lemu lah, dah lemu. Bila lemu, soalan yang keduanya, nak lagu mana? Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala ni inna Allah yuhibbul jamal. Allah Ta'ala sangat kasih kepada benuh hak comel, benuh hak molek. Bila kita gerbek, hak kita nak gerbek, kena hak sempurna, kena hak molek. Kena hak comel. Deh, comel lagu mana? Yang pertama, ialah warna. Cahaya gapo nama lemu hak kita nak gerbek ni? Kena pilih cahaya yang afdal. Cahaya yang afdal hak mula-mula cahaya gapo memang. Agak-agak. Cahaya putih. Putih dah demo habis dah. Tak ada putih. Turun sikit cahaya gapo? Siapa? Kita nak beli motor. Motor wik kita nak beli saya putih. Pergi berisak, putih tak ada yang habis tu. Lepas tu saya kata apa? Hak rasa rong, hak kena sikit ada putih. Hak lagi tak jauh dengan putih. Jauh, parok tak icok dua tu. Jauh. Kuning. Bila tak ada kuning, pergi ke kelabu. Ingat tu? Putih, kuning, kelabu. Tak ada juga kelabu pun. Merah tak ada juga. Cahaya belah. Belah ni tapung putih ngiteh. Tu Pak Mak Saleh semua lagu tu. Tak ada. Ngelah sekali warna hitam. Ambil yang mula-mula putih. Akhir sekali lah kali warna hitam. Tempat kita warna hitam lah kau ke? Walik warna hitam lah Pak kita je. Saya kata putih ada aku tak sen. Tak nampak nak gerai mana. Gerai warna hitam. Wasa ragu, wasa tegak molek. Tapi tak ada gapo lah. Cuma ke afdal, natih nak buat gerbe, cahaya putih. Mula-mula sekali. Suk tak ada arah merah, tak ada belah, tak ada kelabu, tak ada kuning, tak ada. Gi kepada hitam. Bahak lain pada saya tu, saya gapo lagi ni? Biru. Bahak bukir dah. Hijau, biru, bukir belakang dah tu. Tak ada dah, ngelah di hitam. Maka bila kita nak buat gerbe pula, soalan yang ketiga, menatih hak gerbek kita tahu dah gapo nama ratik jenis menatih hak gerbek. Yang kedua, warna menatih hak gerbek. Yang ketiga, ikut suka kita nak buat gerbek ke menatih tu. Dak, tengok umur dia pula. Tengok umur dia pula. Maka dia katanya

Lalu utuh hak kita nak buat gerbel ni, dah kena umur 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Utuh. Kena umur 5 tahun masuk ke pada tahun yang ke-6. Dan kalau lemu dan kubah dan kambing, supaya lemu, kubah, kambing umur dia 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Pas lagu ni mo ni, ada siapa yang siapa hok boleh tahu umur menate? Tak ada. Tak ada orang boleh tahu. Mereka tu yang hak pegang lemu tu. Kalau dia nak kecing, kecing lah. Reh. Kalau dia nak nipu, nipu lah. Mereka kita mengaji cara nak tengok umur lemu. Tu naik. Umur lemu, kambing, kuba ialah 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Dan kibas. Kibas dengan bing ni tak serupa. Reh. Beza dia ekor dia tu. Kalau kalau big ni ekor biasa hok kita tengok tu, kalau kibas ni biasanya ekor lepek gitu. Tu big gitu. Kalau umur kibasnya setahun atau tak apa setahun lagi, saling gigi dia. Saling gigi, dua gigi di hadapan tu. Dan jika tiada sampai umur setahun sekalipun, umur tak apa setahun lagi tak pasal saling gigi dah, boleh buat gerbek dah kibas. Tu. Tetapi disyaratkan bersaling itu kamar dia daripada ni boleh dah. Tapi kalau kibah tu dia bersaling saling gigi dah, tak cukup setang, tengok pula lebih dah daripada ni boleh. Kalau 4 bulan bersaling gigi dah tak boleh juga. Dia kena ni boleh naik ke atas. Lepas tu semua menata tu pula soalan yang kedua saat ni. Yang pertama menata nak buat gerbel ke apa nama katik jenis menata kayak dah. Yang kedua warna-warna menata hok nak gerbel tu kayak dah. Yang ketiga, umur menata hak gerbel tu, royak dah sana. Yang keempatnya, soalan menata hak dia sebut sana, adakah kita nak buat gerbel ni, kena hak yatir saja, hak petina tak boleh? Lemu petina tak boleh ke buat gerbel? Soalan dia. Nak buat gerbel menata hak petina boleh tak? Utah petina, kubah, lemu, kibah, kambing hak petina boleh tak? Jawabnya boleh. Sahabat yang kata sama ada, menata tu ialah menata hak jatir. Menata hak petina dan juga menata hak khungsa pun boleh. Bukit orang saja khungsa, menata khungsa pun boleh. Mana? Menata hak ada dua kemaluan. Sawak dia pada, parak dia pada. Lepas tu ia rayaklah cara-cara kita nak tengok menata hak gerbel tu pula. Ialah jangan we ada benda yang mengurangkan isi daging tu menata tu. Menata hak gerbel tu. Lagu mana? Tiada ada aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya, daripada menata. Jangan ada bui, daging atau benda kita makan daripada menata jadi kurang. Maka tiada memadai, tiada soh yang tiada bertelingu. Lemu hak tak ada telingu. Tak soh. Kerana menata orang panggil telingu ni, orang makan tak? Makan. Bila tak ada telingu, tak boleh makan. Dan suah nak gerbek. Dan yang terpotongnya lingo hak kerak, hak potong. Bermula dia makan dalam kebun orang, dia mahamak kejuk lemu. Lepas tu kena khawak utuh lingo. Tak boleh nak buat gerbek juga. Dan jika sedikit daripadanya sekalipun tak boleh juga. Sikit lah. Cuping sikit lah. Cobek sikit lah lingo tak ada. Tak suah nak buat gerbek juga. Tu menata gerbek. Dan yang terpotong ekornya, ekor tak ada lemu. Hak tu hak dia meluk bubuk je. Tiba-tiba nak buat gerbel lemu tak ada ekor. Tak sah nak buat gerbel. Atau lidahnya lemu tu tak ada pun sempena molek ahli luar tengok tu. Comel besar molek. Borang molek tengok lidah tak ada. Lidah tak ada pun tak sah juga. Dan yang gila, lemu gila. Ada ayat main kemarin. Lemu gila pun tak sah juga nak buat gerbel. Lemu ni gila lagu mana? Lemu gila yang tiada makan rupuk. Gila biar orang perah. Tidur tak jenera, makan tak lalu. Duk menengung. Muka gila lemu ya. Tak makan rupuk, duk makan jabe. Makan getah. Makan tali. Kuring. Maka tak sah nak buat gerbel. Dan yang kudis. Berkudin. Dan jika sedikit sekalipun tak boleh juga. Lemuh hak kudih, lemuh hak naik kurak. Lemuh hak naik kurak ke lemuh hak naik badai ke tak boleh juga. Apa? Membobok kepada daging dia tak comel. Kerana binasa daging dia jadi punuh. Dan yang baru beranak tak sah juga lemuh hak baru beranak. Lemuh ibu hak tina dah.
Anak tak ada dah.

sekejap ni aku nak gerbet tu orang panggil nazar. Hak ni dia tak ada banyak siapa kali bodoh dalam hati dia ya, kalau aku usia nyakit ni aku nak gerbet. Hak tu niat orang panggil bukan nazar. Tu. Lepas tu dia kata lagi ni padahal mana atau barang sebagainya daripada selaginya dia kata tiada soh. Mana soh? Soh kita nak buat gerbet menanti hak tanduk patah. Tanduk patah soh. Pas kalau lemu tak ada tanduk, lemu ke apa bang? Lemu ke apa bang? Lemu tak ada tanduk. Ha, lemu dogo, pok dogo, lemu dogo, tak ada tanduk. Soh juga. Tu. Bapa ya boleh soh tu. Lemu hak tak ada tanduk, lemu hak tanduk patah kerana tanduk tak ada yang makan. Kada pak itu makan tanduk. Orang yang buat rapuh. Tak ada. Atau soh kita buat gerbe binatang hak terbelah linga. Hak saat ni cabut cari luruh linga tak soh nak buat gerbe. Hak ni gapo terbelah. Kena khawat buku linga. Tak ada luruh daging, maka soh nak buat gerbe. Atau linga hak tebuk. Dia mau tebuk ke nak sakut pai lomu wapo ekolmu lomu yang ke wapo, maka tebuk yang tak meluruh ke daging maka boleh buat gerbe. Kalau tebuk luruh daging tak boleh buat gerbeh. Kalau tebuk kau dah buka daging buka saja maka boleh buat gerbeh. Dan lagi pula soh binatang nak buat gerbeh, binatang hak tak ada ekor pula dah. Sekarang ni kata tak soh. Tak ada ekor, ekor lemu ni ya ada ekor hak makan, hak bulu-bulu tu yang makan bulu. Tak makan bulu tu. Dan maka bulu tu hak tak ada tu tak apa. Batu ekor kena biadalah lah. Dan tiada ambung susu. Lemu hak tak ada labu susu. Boleh buat gerbe juga. Dan lemu hak gigi rongu. Boleh buat gerbe. Gigi tak ada lemu. Dua putung depan ni. Bila lemu susu, sengih tak ada lemu. Gigi dua putung. Gigi rongu tu. Tak cukup angkota tu. Maka soh. Kerana tak ada untuk kita makan gigi lemu. Atau semua gigi rata atau setengah daripada gigi lemu tak ada. Hak bawah yang tak ada belakang ada hak atas je. Ingat kau tak faham dak tak ada. Tak mana kata sah buat gerbek. Atau semua dua-dua atas bawah tak ada belakang gigi lemu. Maka sah buat gerbek. Sah. Lagi pula hak nate sah buat gerbek, lemulah dak kecek mudah. Lemu hak tak ada zakat. Konek tak ada ya jawi masa budak tu muding tahu pernah kat mana. Pah putus. Konek. Lemu konek tak ada boleh buat gerbe. Teh. Kerana ke apa yang kata? Kerana orang tak makan. Sawak lemu. Ada foi tu makan. Boleh makan tak? Boleh makan tak? Ada foi tu rasa makan tak? Konek lemu. Rasa? Ada orang makan dah. Tu. Tapi yang akak demo lah. Makan foi demo lah. Boleh makan tapi orang tak makan. Maka bila zakat tak ada, tak apa boleh kita buat gerbeh. Dan yang di, mana? Dan yang dikasihkan dua biji nyuk, dua butir kotor. Kasih ni ke apa kasih? Kasih ni ke apa? Kasih ni bahasa ke apa? Nayu dah kasih dah. Gapo kalau huraya lagi? Kasih ni. Buat ke apa kasih ni? Teman siye tu mati benih. Boleh mati benih kerana apa? Kerana nak banyak ke daging. Maka boleh buat gerbe. Maka yang main dalam kitab tambihun satu jago yo katanya ingat ni hak ni kita buat guna semua ni harus mana boleh dikasihkan binatang yang dimakan tapi syarat pada waktu yang kecil dulu. Kita nak kasih binatang boleh tak? Ni soalan banyak ni mari. Kita nak kasih kucing boleh tak ? Kita nak kasih beruk boleh tak ? Kita pergi rimah nak kasih rimah boleh tak ? Tengok dia kata. Boleh kita kasih binatang hak boleh makan. Nak kasih lemu, bereh. Nak kasih kambing, biring. Bereh, boleh. Kerana biring, kambing, lemu, kubah adalah binatang hak halal makan daging, maka boleh kasih. Tapi syarat dia kena kasih masa kecil dulu lagi. Masa jadi budak-budak lagi bolehlah kita kasih masa tu. Kenapa kita kasih tu?
Kerana kita nak pergi dia tu duk makan ya. Tak gaduh nak jimuk, tak gaduh nak galah, tak gaduh lagu mana, duk makan-makan-makan ya. Dia bila kasih ni dia mengatakan makan banyak ke? Okay. Haa, makan banyak untuk kita nak semelih wak nate wak jamu lagu ni, daging kau menambah banyak. Tak apa, tak apa. Haa, tapi syarat pada ketika kecil lah. Dan haram dikasihkan binatang yang tiada dimakankan dia. Haram kita kasihkan binatang hok tak boleh makan daging. Eh, kucing mama banyak ni, beranak banyak. Berarti klinik ada ki, masakit menata dia dikasih. Ha, haram jawab dia. Haram tak boleh. Ha, atau pergi beruk, beruk dia beranak acak lah weh. Kasih beruk tak boleh, haram. Beruk dia tak makan, tak boleh kasih. Ngati ingat tu. Ingat kata binatang hak kasih boleh, binatang hak halal kita makan daging, dan syarat dia kita kasih masa dia kecil dulu. Deh, kerana apa? Kerana nak dia duduk ngan makan dia besar, mudah-mudah bila siapa masa dia besar kita semelih buat jamu. Ha tu kerana nak makan, deh nak binatang nak daging dia tu banyak. Adapun binatang yang hari kita makan daging, maka hari kita kasih ke dia. Ah, lagi pula dia katanya masalah bab-bab ni lebih kurang lah. Bab lebih kurang ni kita buat sebanyak dah. Menata-menata hak tak boleh kita buat gerbek, dan menata hak boleh kita buat gerbek. Wasa pun cukup memadai dah. Kemudian masalahnya kita nak mulai gerbek. Ha, lepas maya raya ke apa siap, maka bezanya maya raya haji dengan maya raya puasa. Maya raya haji lewat sikit, eh maya raya puasa lewat sikit biasa dah. Kalau maya raya haji nak buat awal sikit, kerana nak sibuk, nak masyur, nak gerbel pula ni. Dan sunat, sunat belum kita nak maya raya poso, kita makan dulu. Eh, ingat tu? Sunat belum nak maya raya. Oh, tengok orang yang boroh. Bila kata nak maya raya, nak maya raya poso, belum nak maya raya poso, sunat makan dulu. Bila raya haji, belum maya raya haji, sunat berok dulu. Ha, sunat berok dulu. Bila sudah maya raya gapo siap, agilah tempat kita nak gerbek. Hak mula-mula sekali gapo? Akad jual beli. Ha, ni cara je lah, akad jual beli. Akad jual beli hak mula-mula. Tuan lemu kata lagi, ni lemu hak nama satu. Siapa dia yang baca nama tujuh orang, nama tu nama ni mai pakak mai-mai. Pakak akad jual beli. Maka tuan lemu kata, semua hak mana ada ni pergi tali, pergi tali, pergi tali. Setengah tepat ni, tak boleh pergi tali. Pergi lemu lah dia tu. Kena sedok lah. Kena nginyo lah. Hak pergi tali ke, pergi tubuh lemu ke adalah sunat. Ingat hukum. Pergi tali lemu, pergi tubuh lemu, sunat. Bermakna kalau tak pergi, tak ada masalah ke apa pun. Eh, kalau pergi ke, kalau kena hak tina, hak pesan buji-buji, hak tu lelaki tak ada pakai cuci yang-yangok, ponok tak lemu dia juga. Oh, busuk buah pula dah. Maka bila kata nak akad jual beli, tak ada apa, tak pergi tali pun, tak pergi tubuh lemu pun boleh juga. Aku jual satu pergi dari lemu ni harga 5,000 kot contoh. Kita orang beli lalu dah. Aku beli satu pergi dari lemu ni harga 5,000 kot. Jadi dah. Ha tu. Kalau nak bahasa sikit, aku beli satu bahagian daripada tujuh bahagian dalilmu ning. Ya, kena kata ning lah. Bila tak pergi tali kot, nak isyarat ning. Aku beli satu bahagian daripada tujuh bahagian lemu ning. Ha, nak isyarat lah. Aku beli satu bahagian daripada tujuh bahagian. Aku beli satu bahagian gerbek sunat aku ning daripada tujuh bahagian kerana Allah Ta'ala. So, yang kedua, orang ni jamai gini. Aku jual. Ni tuan mu kata, aku jual. Yang kata jual daging. Yang kata jual daging. Kita bukan nak daging saja, tak tulis pun kita ambil. Faham tak? Aku beli. Aku jual. Satu gie daripada tujuh bahagia. Lemung ni kerana Allah Ta'ala. Orang ni jawab gini. Aku beli satu bahagia daripada bahagia yang tujuh. Ah, tu dia. Tak serupa tu. Aku beli satu bahagia daripada tujuh bahagia. So, hari ni aku beli satu bahagia daripada bahagia yang tujuh. Beza tu.
Beza. Hak mula-mula dia kata aku beli satu gear daripada tujuh gear kerana Allah Ta'ala. So, hak ni kata aku beli satu gear daripada bahagia yang tujuh kerana Allah Ta'ala. Hak mana sah, hak mana tak sah. Kau sah dua, kau tak sah dua. Kau sah paruh, tak sah paruh. Kau sah lagu mana, kau tak sah. Sah dua. Aku beli. Eh? Haa, ia kena ada hak mana sah, hak mana tak sah tu. Sah dua tak ada pada hanya juga. Aku beli satu bahagia daripada tujuh bahagia. Haa, ni sah dah lah. Haa, ni sah dah. Hak ni aku beli satu gear daripada bahagia yang tujuh. Ha, hak ni pendapat yang kuat kata tak sah. Walaupun ada juga hak kata sah pun, tapi do'ih benar dah lah. Ha, kerana bila iktibar kepada lafaz tu, bahagia yang tujuh tahu mana yang tujuh. Reh. Ha, tu. Jadi nak jaga. Reh, moga ibadat kita ni habis 45,000 ke dia. Mula mukadimah lagi tak sah. Ha, jaga situ. Kemudian bila kak you beli gapo siap dah, gapo yang kita kena buat pula lepas dia tu? Iyalah, kita kena wakil. Hak ni sunat je. Kita wakil kepada tuas Melih, orang Melih, tukas Melih. Ha, yang kedua ni. Ha, cara-cara yang kita nak fadilat pahala sunat, kita wakil kepada tukas Melih. Tukas Melih tak boleh nak buat sedak dia. Ha, mana lemu perubah dah. Mai. Suah Melih. Ha, tak boleh buat kita. Haa, dia kena ada adab dia. Haa, mana tuwegi yang saat ni tujuh hari tu pakat wakil kau amur belakang dah, Melih. Haa, ya. Haa, baru boleh semelih. Sunat ya lagu tu. Dah, tak ada kalau tak minta izin kapur, tak ada kapur. Ya afdal hak Melih, orang ambil gear tu lah sunat dia semelih diri. Tapi tak pandang belakang, muka tua-tua tina belakang ni, maka sunat kita wakil kau orang Melih. Dua. Yang ketiga, semelih lah. Ha, nak sapa tangan semelih dah. Bila wakil dah ya, nak melih dah tak? Perubah ke apa siap dah? Ah, ha, maka soalannya, nak niat masa mana? Nak niat gerbe tu masa mana? Eh, niatlah hati aku satu bahagia daripada lemu ni. Ya, kalau nak wipanya kot, satu bahagia gerbe sunat bagi aku. Daripada tujuh gia lemu ni. Atau, aku gerbe sunat untuk diri aku, satu gia daripada lemu ni. Boleh berlaku tu? Nak niat masa mana? Maka pendapat ulama tu bit dua. Nak niat lepas daripada akad jual beli pun boleh. Eh, sudah akad jual beli, aku beli satu bahagia daripada ilmu ni kerana Allah Ta'ala. Patut niat dalam hati. Inilah satu bahagia, gerbes sunat untuk diri aku, daripada ilmu ni kerana Allah Ta'ala. Atau aku niat satu bahagia daripada ilmu ni, gerbes sunat untuk aku. Apa juga? Sudah akad jual beli. Atau tasih nak hak afdal. Nak hak afdal ni hak boleh pahala banyak lagi. Niat ketika mana nak semelih. Nak semelih. Leh. Tukis melih tu duduk hi awal-awal hi tu. Niat masa tu. Hak tu molek. Leh, kawin tak harap diri kawin ni. Buat main balik niat mari melih. Baru nak niat. Lepas tu soalannya, lepas kalau niat lepas dia melih, boleh tak? Niat lepas dia melih. Muka gaduh ni, kawin ni duk cari bata nak tak pala lemu. Eh, cari bata nak tak pala lapik pala lemu. Khabar orang budak lama dah bata duk cari. Dia mari-mari tu orang melih dah. Ah, dia kata kawin tak niat lagi. Dia nak niat lepas dia orang melih. Boleh ke tak boleh? Mampu dah. Dia kira mampu tak mampu tak. Dia kira putus habis. Sempurna dah melih dia. Ah, sah tak baik kata. Kalau lemus melih dah, ia nak niat lepas lemus melih siap dah, maka boleh ke tak boleh? Jawab kata boleh. Boleh gerbes mula. Tak sah. Jadi bukan ibadat gerbes, jadi semelih biasa ya. Tak boleh niat lepas dia gerbes. Ada orang yang lagu ni, orang pergi ni, ya ha, awal-awal tak apa, tak apa. Jadi, akan biasa, mungkin tak ada rumah. Bos sudah semula, ya, sudah semula harga persiap, tak telefon. Eh, bay, minta maaf, bay, kawin tak jadi, segi ya, kawin tu. Ah, sudah. Pah lagu mana ni? Tak sih, tak sih. Minta kawin tak sih, tak jadi.
Boy yang kata tak ada, dia bertabung yang kedai-kedai-kedai motor hari. Eh, lemuh hak luar ada tak sekok? Eh, hak sogi lagi ada tak? Boleh sogi kawan tu. Haa, tu.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.

24 ce atau sowo to jala de pemina malening temu dengan Rice Karabu de nana male dalam masa buku sebelah sapa buku 12 male dengan rancangnya Music Plus. Rancangan ni masa seje de pemina de mari sapa mari kosi we pemina ni boleh tahu de cara-cara kesihatan tu pada patu hal-hal lain lagi dari peminat ada mari sapa pada peminat dalam hari ni Karabun ada gapo mari sapa wi ke peminat tahun ni dalam masa sisi ho rancangnya Music Plus sisi yang kedua mari dengar dalam masa ni kita berhenti dengar lagu atau Anasid dulu klik mari sisi yang kedua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu Tepat.

Semari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat dalam sisi yang kedua ni kerana buat do cara-cara baca surat. Nah, peminat ada kirim pada adik-adik deh, hodok sekolah, hodok mengaji deh, masa ni ada cara hok baca surat ni masa mana hok molek sekali deh. Peminat deh yo ada pagi apa tengah hari petang batu tengah malam. Nah, peminat deh kita mari tengok hok belah pagi deh baca surat masa mana molek sekali deh. Peminat deh lek pagi ni buku 7 sampai buku 11. Buku 10 dah peminat deh yo nono gapo buat wi baca surat ho neha ho payo-payo deh wi gapo kita ni tongkan kuam khau jai deh otak kita ni baru nono reset bangun tidur deh peminat deh yo nono buat wi kita tu kuam jam ho kita deh ingat ho kita tu yo nak we crop we molek. Nah, nah hok ni masa buku 7 sampai buku 10 pagi deh. Patu cuang sai deh ho tengah rezeki buku 10 sampai buku 3 petang deh. 3 petang ni yo nak mok dengan kan tham jot fuk taksa atau an bab bau-bau deh. Jadi masa ho tubuh pada kita ni yo ada pelang deh, ada pelang patu ada kuam kem kon deh, kuam kem kon tu yo no siki je noi kwa chuang chao deh. Peminat deh masa buku 11 sapa buku 3 pete deh. Peminat deh ni dua masa ho molek baca surat deh, masa molek ho baca surat dua masa deh. Peminat deh ho pagi dengan gapo ho tengah hari sikit-sikit sai-sai deh. Peminat deh patu mari dengar pula deh dalam sisi yang ketiga ho ada belah petang patu belah malam. Masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, klik mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus.

Masuk mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya music. Plus sampai minat masuk sisi yang kedua. Dah boleh tahu dah dah masuk mana kita nak baca surat, nak baca surat sok, dah baca surat ngaji. Dah peminat ada balik pagi, lepas tu balik tengah hari. Dah peminat ada dua masuk baca surat kok molek sekali. Dah peminat dah. Lepas tu kita mai hubung pula dah ada lagi dua. Dah lepete dengan tengah malam. Dah lepete ni yo surat baca buku pak. Nah, buku pak siapa buku ni pete. Dah peminat dah. Oh ni yo no molek dengan kita no top tua neha kita baca doh. Dah peminat dah. Atau kita ni no apa cap klum tiu dengan sain-sain. Dah kita tak kena do pakai pelang hok kita ni banyak dah, tapi kena ada apa smarti. Nah peminat nah ni masa buku pak sapa buku ni pete. Lepas tu tengah malam dah peminat dah dalam malam ni buku lape dah buku lape sapa buku sebelah malam dah hok dalam malam ni yo nak nak nak mok dengan kita baca surat beb ciu-ciu, nonok tup tuan, nonok serup hok kita baca surat, nonok ngaji, nonok baca surat hok kita ni, nonok preso. Nah, peminat nah. Tapi bangkon ni you nak nak jadi apa? Nok hook deh. Jadi buah tu sebenarnya. Semong otak kita ni you nak gapo nak cergah nak len dalam masa tengah malam. Deh, patu kita no apa samat fokat deh fokat kan anang suruh neha boleh deh mana, tapi kita tu kena dodo apa pak pon hai pieng porate deh baca surat banyak kita pun kena pak pon hai pieng po. Nah, ni masuk tengah malam buku lape sapa buku belah malam. Nah, pemna nah pak pak maso deh ho baca surat deh, walaupun baca surat nonok preso baca surat ho kita nonok ngaji esok deh kita top tuan deh pak maso deh peminat deh maso ho molek sekali deh kiring pada peminat ho duduk dengar rancangnya Music Plus. Nah lepas tu tengok maso ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah. Deh sila salah gapo karabun minta maaf peminat semua duduk dengar klik lagi dengar nak malam deh dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam masa seje dalam rancangnya Music Plus. Nah karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam DJ Moni kasi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Itu kita kena jaga-jaga juga peminat lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan licil morning dulu lah sejak sini. Ya, dengan rancangan Cinta Satu Malam sisi pertama morning, mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kasi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak rak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belagu kapan itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni pergi berehat dulu. Maju pop-plot setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik kita tidur ni umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tuwe jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Dah banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wis siap ni dak makuk-makuk duk keting kok tu pun ada ataupun baju duk taruh sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menara ni kena cuci. Abi bahu sedak ni dak alio basi duk bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pe apa tu deh. Puk panye pun nebah-nebah dia sikit. Ni aja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni pakat-pakat makin atik. Jangan duduk makin air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendega dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara dah kita istilah dah. Lo ni banyak weh dah kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketat sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dah lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya. Dia pakai luar sepok luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesalah sikit lah gitu. Duk makin masing kurang sikit. Duk makin manis lajak makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga, InsyaAllah kita doa kita selamat, belaka, jauh, penyakit semua. Lebih lagi jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa, kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga, InsyaAllah kita tu selamat, Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih Peminat duduk dengan Dicimu ni tiap-tiap malam setenang sampai malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam, lebih-lebih sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio Bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada apa salah sikit banyak, Dicimu ni tak maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Dicimu ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh hati.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Pada hari ni tu Bupong ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้า bekerjasama dengan WAN Top Jaren teruskan projek cermin mata untuk saudara kita di tiga wilayah sempadan selatan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Projek ini merupakan hasil kerjasama antara Kor Romano Paksi Suwana dan juga Syarikat Orum Jaren Patana ataupun WAN Top Jaren. Program ini bertujuan membantu menyelesaikan masalah penglihatan serta memberi peluang kepada kanak-kanak, remaja dan penduduk di kawasan pedalaman untuk mendapatkan perkhidmatan pemeriksaan mata secara percuma. Melalui projek ini, lebih ramai penduduk yang mempunyai masalah penglihatan dapat menerima bantuan yang diperlukan sekaligus meningkatkan kualiti hidup, memudahkan proses pembelajaran anak-anak serta membantu masyarakat menjalani kehidupan harian dengan lebih baik. Program ini juga mencerminkan komitmen semua pihak dalam menjaga kebajikan dan kesihatan rakyat di tiga wilayah sempadan selatan Thai secara berterusan.

Penglima tentera tempat ke-4 ziarahi anggota polis ataupun Tochoda yang cedera ditembak di daerah Tanto arah percepat siasatan kesnya. Letnan Jeneral Naratip Poinok, penglima tentera tempat ke-4 menziarahi dan memberi semangat kepada polis Kantawit Naked ataupun Sit Tamruat To Kantawit Naked, anggota unit tugas kos polis sempadan ataupun Tochoda 441 yang cedera akibat ditembak. Kejadian berlaku di belakang pangkalan operasi berhampiran Pasar Tanto, daerah Tanto, wilayah Jala, mangsa terkena tembakan di bahagian bahu kanan, peluru menembusi bahu dan menyebabkan tulang selangka patah. Insiden tersebut berlaku pada tanggal 5 Mitunayon yang lalu. Dalam lawatan itu, penglima tentera tempat ke-4 turut memberi arahan kepada pihak berkaitan supaya mempercepatkan siasatan.

0: rehat sementara. Lepas tu sekarang kita balik pusingin yang terakhir dalam ruangan berita sawata. Untuk hari ni tu bu sila salah lagu mana, minta maaf, minta apun kepada peminat belaka gitu. Kita berjumpa pula pada masa yang sama, jam sama, di Gelombe FM 95 MHz. Untuk hari ni tu minta we kita tu sehat walafiat belaka. Hari ni bu minta hunur diri dulu. Lepas tu minta kita tu jagalah, jaga-jaga kesihatan, jaga-jaga tubuh badan kita. Untuk kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Dan juga pihak duduk tengah di jalan-jalan, minta we selamat belaka. Gitu untuk hari ni, bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

0: Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك مصير اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat sama-sama berjumpa di udara pada pagi yang mulia ni adalah pagi yang ke-24 Zulhijjah bersama dengan bersama dengan 11 Mitunayun 2049 kita bersama-sama di orang panggil kata di minggu yang terakhir bagi bulan Zulhijjah. Kepada saudara-saudari mati sekalian, ruangnya kita ni diadakan pada tiap-tiap hari kami iaitu lajar pada jam pukul 4 hingga sampai kepada pukul 9 pagi selama sejak dalam ruangan bimbingan agama melalui radio suara 95 MHz pada pagi ini. Alhamdulillah, semoga apa daripada ruang ini, semoga saudara-saudari demati sekalian yang ada dalam sehat walafiat dengan adanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak begitu. Kalau kita nak kira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita, kita tak nak habis kira lah, kira tak habis. Tak habis nak gibilan ni mak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itulah kita sama-sama bersyukur jadi banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pagi ini alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Allahumma inni askal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita sama-sama berada di dalam orang panggil kita di bulan-bulan Zulhijjah. Tak lama lagi kita akan sambut bulan itulah bulan Syawal sebagai orang panggil kata bulan tahun baru. Bukan bulan Syawal, ada bulan Muharram. Itu dia bulan Muharram. Kalau itu bulan Muharram ni sedia maklum bagi kita kata tahun baru Islam. Lepas tu juga kita pakat-pakat kira mari lah kita kata deh. Kita duduk dalam dunia ni yang Allah Subhanahu Wa Taala we umur kita semenek kepada sejak kepada orang panggil kepada sehari kepada seminggu kepada sebulan kepada tahun orang panggil keliling gemari kita tak ni umur kita lepas tahun kita pun sambut tahun baru deh. Kita pun bakat-bakat timur tahun baru. Alhamdulillah lah, kita orang panggil kata dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur kita sampai kepada tahun baru 1948. Mana kita saat ni orang panggil kata sama-sama tahun baru. Lepas tu dah sambut tahun baru pula ada akad matis dia pokcik-pokcik mangga-mangga kita. Kita kena ingat atas kita tu orang panggil kata tahu dah umur kita. Nah, setahun mana ta kita pakar umma Allah Taala berita sani tambah setahu tabih dah. Patu una pakak-pakak kio dalah. Ne. Kita pakak kio kata kita sani tu gapo gate kita ruak terlalu tu. Tu dia kita ruak tahu kita pakak main padah ni. Gapo ta amal kita apa kata benah-benah. Hak boleh ada alhamdulillah. Bi ni'mati tati musnah aku ni ada amal. Orang panggil kata tahun ni ni amal banyak pada terlalu ke. Atau aku tahun ni ni Masya Allah kurang banyak daripada terlalu. Boleh jadi kita-kita dah akak deh. Kadang-kadang kita apa boleh kita segar tu kita boleh buat amal banyak sikit. Kira-kira tu gitulah deh. Tapi kadang-kadang tu dengan kesegaran kita saat ni tu, dengan kesihatan kita saat ni, buat kita saat ni lalai. Daripada kita nak cari bekal amalan kita bekal, kita nak pergi dan lah. Nak pergi dalam perjalanan ni tu, nak akhir dalam perjalanan ni kita tu. Tu dia. Kalau itu ke, ruangnya ni kik sebanyak tu, Tok Imeh nak pergi bakat-bakat beringat lah. Tok Imeh pun nak beringat dia. Tok Imeh sendiri dah ada akal kita duduk dengan ruangan ni, bakat-bakat beringat. Bakat-bakat mana, bakat-bakat sedar deh. Kata kita saat ni pakai ni mak tuhai saat ni tu banyak. Lepas tu kita duk guna kok mana katik ni mak tuhai saat ni tu deh. Lama ada ni mak orang tu segar kita ni deh. Segar kita, kita ruak gapo katik. Kita semaya lima waktu, semaya cukup gedok deh. Ataupun ikutlah kita kata amalnya hak. Hak kata selepas pada kita mati saat ni kita nak gebleh tupai dia tu. Ataupun kita kata tuhai wih kita kita. Awis sehat segak, dah kita banyak ke apa-apa tu, kita kita saat ni tu, kita buat zakat ke dok deh. Ataupun kita dah buat sedekah ke dok kalau masa kita kita tu, tak ada orang panggil kata, apa ni? Apa ni, kita kita saat ni tu deh, dengan kita tak ada buat baik ke, ataupun kita kata, kita tak ada tayuh langsung kita kita tu nak pakai kerak, tu orang panggil kita rugi. Sebab, orang panggil kio air itu benda saat ni tu, dia kio banding ya. Deh, supaya semaya tu lah. Deh, supaya semaya tak apa. Bila semaya saat ni hubung dengan, orang panggil hubung dengan sedekah atau zakat dengan apa tu deh. Awam mimma razaqnahu yunfiku. Deh, ya apa itu hari kepada kita saat ni kita belanja. Ayat itu deh. Supaya kita dah baca surah tu. Itulah mula-mula saat ni alif lam mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin allazina yu'minuna bi-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mana kata hubungan semaya tu? Semaya tu adalah amalan hubung kita dengan Allah Taala. Nah, semaya-semaya ni hubungnya kita, ibadat kita dengan hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Apa tu kak? Orang panggil tu kalau itu hubung kita dengan sama-sama kita saat ni tu ialah dengan tu dengan harta benda kita. Itu dia. Dengan harta benda kita, dengan sedekah kita, dengan zakat kita tu, hubung sama-sama kita. Hubung dengan orang pakai miskin ke apa saat ni tu lah. Ya hubung biasa tu. Walau kita tak, orang panggil semaya dan sedekah biasa tu saat ni tu, orang panggil duduk di awal-awal kita. Kalau kita mengaji baca Quran ke deh, duduk di dalam alif lam mim suratul baqarah tu deh. Ya mari situ selalu lah. Allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang kata orang berimeh dah. Deh. Orang berimeh, orang lepas daripada, orang panggil orang jaya lah deh. Orang jaya semua padanya, orang semaya. Jaya lah kalau masa kita duduk semaya. Lepas tu cara lagi tu semaya tu hubungnya dengan Allah Ta'ala. Lepas tu hubungnya kita dengan sama-sama kita ni. Sama-sama kita, sama-sama manusia kita ni. Hubungnya dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mana kata kita belanja. Tu kalau gitu kok orang panggil kita di tahun baru saat ni kita kena mikir lah kata tahun lalu ni siapa katik hak kita apa ni deh hak kita boleh buat hak cadanya sebab kita lepas dah ni nak lepas dah ni orang panggil kita dah akhir-akhir dah ni tu dia di akhir-akhir tahun ni lah mana tu kita nak sambut tahun baru deh jangan kita lupa kata kita di samping kata kita menyambut tahun baru saat ni sehingga suka rio deh. Tapi orang panggil kata, tengah sebalik pada tu pula, kita kena risau juga kata, kita ni deh, umur pun banyak dah. Tu umur pun banyak dah. Amalan kita saat ni bertambah dah. Sebab mana tu tiap-tiap tahun saat ni kita kena pisah pun jadi ubah tahun kita deh. Ubah dalam, ubah. Orang panggil ubah diri kita saat ni. Allah Ta'ala berubah dah, memperubahkan orang panggil dari segi umur. Ha, kalau umur 50, siapa 51, 50 naik dia tak tahu deh. Tapi kalau masa orang panggil tu, orang panggil Allah Ta'ala ubah deh. Hak kita ni kena ubah sikap dari hidup kita saat ni. Daripada kita tak pernah semai jemaah, kita pernah semai jemaah. Daripada kita tak pernah orang panggil kata amalan, seperti kita amalan zairah-zairah saudara kita. Itulah orang panggil kita kena ubah. Kena ubah insyaAllah deh. Kalau itu kok orang panggil kita satu perkara lagi yang patut kita ingat dalam hidup kita ni, benda kesihatan ni ada akal deh. Allahu Akbar. Paham benda kesihatan saat ni tu, orang panggil kita saat ni kena jaga juga kesihatan kita saat ni tu deh. Tu dia kena jaga kesihatan. Pas kalau pada jaga kesihatan kita saat ni daripada makan-makan. Tu dia. Dengan orang panggil dengan sebab kita tak boleh sehat, dengan sebab kita dok jadi sakit sakit sini ni, orang sengar padanya dengan kita saat ni tak ada orang panggil, tak ada patah makan ni kita saat ni tu deh. Orang panggil kita saat ni tak pilih makan ni, asal boleh makan makan selalu dah. Tak ada cik atau barang ni halal atau toyiban kedok kita deh. Halal dah padah dok dok fek dok dok pada tubuh badan kita. Misal lah kata deh, Tuk Min misal tu, baru-baru ni hari-hari dah ada akal kita deh. Kita kok makan daging, tak apalah. Makan daging ni, mak Allah tak lawi orang panggil bahaya. Tuhan pun suruh kita makan deh. Pak kita pun makanlah daging tak ni tu deh. Hingga siapa orang panggil setengah pada setengah tu, orang terpakai. Jadi orang panggil duk makan lemuk-lemuk gitu ni kok. Orang panggil tu, siapa nak jadi cok, jadi seteruk, jadi dan sebagainya. Ini tak patut sekali lah, kita kata deh. Ni ruang ni kan nak kira lah benda-benda macam ni deh. Tak patut sangat kita saat ni hawa boleh makan ke Allah, tak ada kira dah deh. Makan sup, makan perut, makan cicoh sedap ni, cicoh gaya belacir pun sedap, cicoh ke panggil kata cicoh ke apa ni, cicoh air lawa pun sedap, sedap berlaku dekat, tak ada kira dah. Khabar-khabar orang panggil darah naik 1 lapar, tu dia deh. Tu pengamal dia orang panggil tu benda-benda macam tu nak bawa ada bahaya dia gitu. Ini kena pakat-pakat jaga dia. Nak mulai kita orang-orang tua kita. Kita kena orang panggil itu kan, orang melangkai itu kena dia ada semam-semba. Orang panggil dia. Sedangkan dia mau buat dah tu. Tapi itu email kena kecek gitu. Ada apa-apa. Yang mana itu tak ada yang masak. Masak tak ada situ. Nak buat kau ni tak ada. Orang panggil pagi-pagi nak exercise sikit tubuh badan kita, nak jalan tu, peluh tu, tak ada tu. Nak buat pada orang panggil tu, kita saat ni nak jadi tak sihat deh. Kalau gitu, pakat-pakat jaga deh. Tu Emin ajak fok-fok kita semua duk dengar ruang ni. Kita buat pada tu, kita boleh gerak tubuh badan kita deh. Kalau kita berjalan, kita jangan orang panggil kata duduk bosan tak gerak tidur semacam deh. Kita mana tu, kita we to be orang panggil we anggota kita saat ni we jadi gerak insyaAllah deh. InsyaAllah kita ni nak tabarun, kita ubah, kita boleh ubah, kita ingat atau kita tabarun ni nak ubah gapo dari hidup kita. Tu ubah orang panggil kita terlalu kita orang panggil kita boleh dah satu-satu perkara deh. Patah ni pun nak boleh juga satu perkara dulu deh. Ni atau main kecek ni ialah dari ruangnya bibirnya agama lai radio Soto Jalan 95 mega pada pagi ini. Nak kira kesihatan kita saat ini tu mestilah pakat-pakat jaga deh. Pakat-pakat jaga kesihatan kita. Ikutlah ke mana-mana pun dengan kita makan saat ini tu, kita kena orang panggil pilih-pilih lah sikit.

giok giok cergah kita saat ni kata deh. Jangan kita semata untuk berdoa saja. Dan begitu jangan semata kita mana tu kita we ada ada mana tu kita taruh harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala minta Tuhan kata dengan kita usaha kata insya-Allah deh. Ruang ini adalah ruang di bawah agama. Pada bagi ini mana saudara-saudari ni mati sekalian. Kita dalam ruang ini saya nak peringatkan sikitlah kepada saudara-saudara kita dan saudari semua kita saat ini tu deh. Ada dengar ruang ini kok. Orang panggil kata saya dok kecil lah ni tu. Orang panggil salah satunya nak ajak pada saudara-saudari semua kita ni deh. Maka orang panggil kata jadi mula nanti pun akan sukses oleh pertanah siapa yang kemanut. Sekarang ini tu dia ada duk buat hak orang panggil hak besar-besar deh. Hak besar-besar saat ini tu selain daripada munti kita maduk cara anak yatim, ada lagi sekarang ni orang panggil sekitar buat satu bangun ni lah deh. Ni ada akal kita dengan semua ada dengan ruangnya pagi-pagi ni. Jadi bangun ni kita saat ini belum selesai ada akal deh. Ruangnya kita saat ini tu gitulah. Agak apa daripada petulungnya, saudara-saudari kita, daripada orang panggil tabarok, daripada pupuk kita ni lah. Sikit sebanyak nak beli 50 kok, 100 kok, tak ada gapa ni. Hak ni ni orang panggil kita, kita tuduh daripada kita tepek mozaik, kita wadah. Bakat-bakat, tubik sikit-sikit orang saat ni, bakat Allah marilah, tak tahu kata siapa dia lah deh. Nah, ada akok kita, ada kawasan, apa ni rasa cawak jalan kita, dan gitu juga kawasan, mana petanin, kawasan menara, kawasan di segoro, apakah Allah marilah deh. Kalau itu sekarang ni kita mai wak dah. Orang panggil kita dah wak sekarang ni tepat mozaik. Sudah dah ada akak ni mati sekalian deh. Sama ada dalam jamai keliling itu gini. Alhamdulillah binik mati kita utama solehat. Dengan fok-fok kita apakah Allah ruik mari deh. Dengan fok-fok apakah dah wak jariah. Kerana orang panggil kita ni satu tempat wakah. Deh, tu orang jariah kita. Kalau gitu kak, kailan itu kira sebelah balik kata nak buh nak buh katuk lah deh, nak buh cumi deh akal kita deh. Nak buat pitu lah. Nak buat pitu sama ada pitu besar, pitu nape, pitu segala pitu tak ni tu, nak buat sudah pitu. Kalau gitu ni kena pakai modal pula deh akal kita deh. Kalau gitu orang taruh harapan lah kepada saudara-saudara kita. Bahasa kata nak tabarok deh. Nak buat tabarok bagi bandit kampera derhana saat ni tu boleh deh. Kalau tak banyak pun kita boleh sikit. Jauh jadi kita tak ada boleh langsung. Ni tu iman ajak lah deh. Pakak-pakak boleh tak sah. Orang panggil kata tak sah kira banyak lah deh. Kalau kita boleh dah pun boleh pula. Tak ada gapa. Tu dia. Ada-ada kita. Ada ruik masa ada sikit tu. Pakak-pakak Allah deh. Hari ni dia mahu ni Allah. Esok dia mahu ni Allah. Maknanya kata tiap-tiap hari tu. We ada saudara-saudara kita bakat-bakat tabarok deh. Ingat tahan ni orang panggil hak kita. Tu. Ni hak kita dok buat tabarok, kita sedekah jariah gapo ni orang panggil tu untuk kita deh. Untuk kita. Hak ni orang panggil tu seolah-olah kata benar ni saat ni hak kita buat akhirat ni supaya kata kita we penyek pada Allah Subhanahu Taala. Deh. Tu supaya kata kita we penyek pada Allah Taala. Intu qridullah qoradan hasana deh. Kita anak kita we punya kepada Allah Taala. Patu Allah Taala nak meki Allah Taala nak tahu. Fawdai fahu lahu maka Allah Taala sana nak nak lebih tahu tu serah pada Allah Taala deh. Pasal kata balik ugi tu kita wak khairat sana itu dia tak ada balik ugi deh. Balik Allah Taala ganti tu insyaallah beli pak ganda pada tak ikhlas kita. Dengan sebab itulah Tok Imam Buasa kata penuh-penuh mulut boleh kata saudara-saudara kita saat ni duk tolong mari lama-lama maidah tu pun kita boleh tolong seterus menerus gitu insya-Allah deh. Jadi kata kalau tak banyak pun sikit deh. Kata banyak pun sikit kita bakat-bakat awak ni. Jadi nak orang panggil kata nak boleh anak yatim duduk situ. Waktu yang besar sekalinya. Karena mun itik tak ni tu orang panggil kata 18 tahun dekat 20 tahun ni orang panggil kata dok belah anak yatim saat ni dok cara orang anak yatim pakai meskir saat ni tu dengan kita orang panggil kita duduk di rumah tu makna tak kita gola bareng sama ada kat daging rupai apa kita gola ke rumah sama ada orang panggil kata ikutlah kain baju pun gapo kalau pasal

Abah joy raya kita ngolo kumuh. Mana kata duk gitu. Deh, tak ada lagi lah. Apa ni yang kita kata ambil anak yatim duduk tempat kita untuk kita nak percaya kepada supaya dia selalu boleh mengaji, boleh duduk, boleh makan, boleh tidur sama-sama dengan kita saat ni, tak ada lagi deh. Dengan sebab itulah kita pun buat satu bangunan cadai gitu, ada akal deh. Cadai kata nak pergi ambil anak yatim di belah situ. Lepas anak yatim ke umur pun kita nak buat juga deh. Kita nak belah sebab itulah. Mana kata kita nak cara tu meneruh. Bukit kata apabila kita ada sebuah bangunan tak ni tu. Anak yatim ada rumah tak ni tu. Kita tak cara dok dek akak deh. Sebab kita nak cara dengan sebab orang panggil tu. Kita tak ni nak cara kodak kata. Hak susah-susah sangat-sangat tu deh. Hak susah sangat-sangat tu. Hak orang panggil kata. Rumah tak ada nak duduk. Misalnya kata deh. Pas rumah orang panggil kata. Tak ada amir. Ada begitu kau tak ada boleh tak ada boleh mengaji, tak ada boleh gapo hak tu. Hak tu hak kita penting sangat tu. Kerana kita sayang masa dia budak-budak saat ni tu deh. Orang panggil kata nak cari ilmu pun masa budak-budak tu lah. Jadi kalau gitu kau, di segi kata umur bandit kapra ni siapa-siapa dia sajalah deh. Hak nak pakai nak buat kaedah di rumah tak ada kira ni. Di mana saja, ada dengar orang ni kau. Kita masuklah duit kita saat ini melalui telakan keruntai 909-076-108 deh. Duduk situ deh. Iaitu 909-076-108 Bandit Kapra Darul Hana. Situ deh akak kita. Boleh deh akak kita pakat-pakat nak rumah sikit-sikit sore itu deh. Itu dia. Ini orang panggil kita sebagai yang kita nak boleh kata anak yatim kita boleh guna. Deh, lepas tu kebaikan, kebajikan, pahala gitu tu boleh kita di akhirat esok insyaAllah. Lepas tu hari ni ada akuan mati sekalian. Tok Imin nak bawa saudara-saudara pergi kepada mana ni. Mana tu dalam perjalanan ni kita deh. Mantar tu Tok Imin nak pergi kepada Ehwal, Hash dan Hisab. Perhimpunan kita. Jadi kita duk jalan ni kita akan sapa sini di akak kita deh. Tapi belum ada sapa ni inilah orang panggil tu kita sebelum pada nak sapa perhimpunan kita iaitu Hasyid. Orang panggil pada masya ni kita nak pergi pada masya dan begitu kita nak sapa kita nak hisap malai kita saat ni tu kita kena kira sini dulu. Tu dia deh. Kena kira sini dulu. Kalau kita hari ni anu pergi situ lah deh. Mana tahu tiap-tiap orang ni kena sapa situ. Lepas tu benar ni saat ni tu orang panggil kata benar yang kita hak gidah pun tak ada dah kelewayak kita saat ni tu deh. Tak ada sapa lagi. Bagaimana mana tahu orang mati-mati dah tu tak ada oyak pada kita. Dia tak ada pun siapa dia boleh berita beritahu pada kita. Ini orang panggil tak alai deh. Lepas tu ni kena percaya melalui Nabi SAW. Jalan ni kita ni sapa cirak sini deh. Maka kita sangat perlulah kepada orang panggil tu di sini ni deh. Kita nak pergi sini kena orang panggil kena banyak perlu kepada saudara siaplah kau hidup kita ni deh. Sebab kita nak pergi situ. InsyaAllah lah pada pagi ni kita pergi kepada kalau itu kita tengok orang panggil tu 99% sana adalah daripada ahli neraka. Waliyazubillah. Na'uzubillah min zalik. Deh. Hak ni yang Nabi nak wayak cerita deh. Nabi nak wayak kita. Dengan sebab itulah barang-barang saat ni tu orang panggil tu. Kita saat ni tu kita orang panggil tu kena kira banyak dah kau deh. Kita kira dah. Sebab apa nak wui? Kita tengok Nabi SAW. Dia jaga pada masalah kata. Bimai kepada umat dia, bimai kepada tu saat ni tu deh. Takut masuk neraka saat ni tu. Walaupun Nabi kata buat karo saat ni, buat satu-satu karo saat ni tu, niat nak wilpah pada api neraka. Walaupun kita terdengar Nabi wayak saat ni dengan sebuah orang panggil sebelah putih, sebelah tamar deh. Walau sebelah tamar, mana tu buatlah. Tu buatlah mana tu satu. Terus sedekah ke apa saat ni ingat tu. Nak buat Allah Ta'ala lepas kita saat ni daripada neraka. Dah bukan kita seorang. Sebab Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dia kata lah nak

dia kata ku anfusakum wa ahlikum tu. Ne. Ha tu dia mana tu kita kena. Yang kita saat ni apa nak ke diri kita lepas tu pula anak-anak kita semua tu. Walau bisik ketam rek, mana kata walau sebelah kita tamat kena buat. Ha ni cara-cara kita ni. Dan Nabi bimbing pada tanggal tu deh. Pasal itu kita tengok hadis pada pagi ni insya-Allah deh. Hadis pada apa ni ialah An Anas qala nazalat ya ayuhan nasu taku rabbakum ila qawlihi walakin azaballahi syadid ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi masir lahu farafa'a biha sawtahu hatta saba ilaihi ashabuhu faqala atadruna ayu yawm haza yawma yakul Allahu li yawma yakulullahi li adam kum

0: قم فابعث بأسا إلى النار من كل ألف تسعمائة تسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة إن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء فقط إلا كسرته يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة جن والإنس. Dikeluar oleh Abu Ya'la, rijalnya adalah rijal as-sahih kecuali Muhammad bin Mahdi, dan ia adalah thiqah. Maksudnya daripada Anas, ia berkata bahawa ayat al-hajj, berkata Anas, then maksud daripada Anas, dia berkata bahawa ayat al-hajj daripada suratul hajj itulah deh, ayat 1 sampai ayat 2 ke apa. Ya ayuhan nasu taku rabbakum inna zalzalata sa'ata syai inna zalzalata syai'un ali azim yawma tarawunha tazahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'a kullu zati hamlin hamlaha wa tarawun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Maksudnya, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Ini dia dah. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu adalah suatu perkara yang amat besar. Ini masuk deh ayat ni, mari dua ayat kata gempa bombing ni deh. Gempa kiamat ni adalah amat besar deh. Sekarang ni kita tengok ni, kita tak Allah Ta'ala wayak, kita tak apa lagi deh. Kalau kita tengok gempa bombing sehari dua baru ni ada akak deh. Kata di mana, di Aceh di mana tu. Tu dia orang panggil tu tunggu api rumah kapur tu. Ni ada kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada akak kita deh. Nipih orang panggil tu nak ubah jadi sebab tu kemat saat ni tu. Kalau dia berlaku kemat, orang hancur habis dunia. Jadi tak ada payah orang panggil tu deh. Tu dia. Mana kata pada hari kamu melihat peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu menyusu akan lupa anak-anak yang disusukan hari itu saat ni tu deh. Tuhan meruak gambar dia kata pada hari itu, hari-hari gempa, hari kemat saat ni tu, ibu-ibu dok menyusu saat ni akan lupa anak-anak disusukannya. Tu mana terlupa habis anak-anak dok susu saat ni tu. Tak ada boleh wipat terlupa deh. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Orang panggil tu beranak dengan sendiri. Goreng. Kita kata goreng deh. Dengan sebab orang panggil huru-hara dalam masa kiamat. Dan engkau akan melihat manusia mabuk. Pening manusia saat ni. Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tak ada mabuk kali. Tapi oleh kerana pening saat ni tu deh. Gepuh air kiamat saat ni. Gepuh dengan sangat-sangat tiuk saat ni. Jadi semua orang. Supaya ikan kena tubuh lah. Mudah-mudah kata kita deh. Supaya ikan kita duduk tubuh kat sungai kat mana tu lah. Mana tu apa ni mepeh tak tu kalu itu. Jalan tak betul jalan itu tu deh. Tu. Padahal bukan yang mabuk. Kalau kita tengok tu supaya yang mabuk. Padahal bukan mabuk. Tetapi Allah Ta'ala kata, tetapi azab Allah yang amat berat mengerinya. Ayat ni telah turun ke atas Nabi Muhammad SAW. Ayat ni ni. Ayat dalam surah apa ni? Dari surah hadis ni deh. Ayat dia tu kata Nabi Muhammad SAW, dia ada satu perjalanan ni Baginda pun mengakak dengannya, akan suaranya, sehingga para sahabat pun menyerbu ke arah mana kejut. Ha, tu dia baca ayat ni saat ni tu deh. Nabi kata dia ayat ni turun saat ni tu. Nabi pun jadi kecek, dia derah. Ha, suaranya dia derah. Sehingga apa? Sehingga para sahabat saat ni menyerbu ke maknanya menyerbu tu. Apakah tukai mari dengan orang pengenal salah? Ha, apakah gagal mari tu deh? Lalu binda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu tahu apakah hari ini? Mu tahu tak hari ini ni? Ha, hari apa? Hari Allah berkata kepada Adam. Ha, nak ayat hari kiamat, hari kiamat ni. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, bangkitlah wahai Adam, bangun-bangun Adam, bangun-bangun. Ha, bangkit mana terpakat tidur ni? Deh. Ha, pakat tidur. Mata mati deh. Bawa keluarkanlah ahli neraka daripada tiap-tiap 1,000 orang anak cucumu 999 kepada neraka. Allahu akbar deh. Muk tubiklah ada anak cucumu saat ni tu daripada deh. Daripada apa? Daripada 999 kepada neraka dan seorang saja kepada syurga. Mana kata 99 saat ni tu masuk neraka. Seorang ya deh. Nah, seorang yang masuk syurga. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Sungguh tak ada tu. Mana anak cucu mu tak ada? Mana anak cucu mu tak ada? Deh. Waktu baik neraka 99 dan 99 tak ni tu 999. Deh. Ha, mana kata? Deh. 9 dalam 1,000 tu. Dalam 1,000 tak ni tu waktu baik ni deh. 999 kepada neraka. Mana 1% yang masuk syurga deh. Ada seorang saja kepada syurga. Na'udzubillah. Maka jadi besarlah permasalahan itu kata orang Islam deh. Jadi geger lah. Itu masalahnya seorang ni. Sibuk ke seorang nak hidup mana? Pak kita nak hidup mana? Lah. Sahabat-sahabat Nabi saat ini, sahabat-sahabat dia saat ini pun jadi geger lah. Gapo ni nak jadi kat atas pokok kita ni gitulah deh. Lalu Nabi Muhammad sabda, sadidu. Nabi pun sabda. Nabi kata lah no. Sadidu, beramalah kamu secara tepat. Dan benar menurut perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu dia. Nabi kata, mu cepat-cepatlah. Mana kata wayak saat ni nak uis sahabat dia saat ni buat kata pakat lagi menengah belakang lah kita kata deh pokok dia siap dah lah ni. Lepas tu Nabi pun wayak semula, sadidu, mana beramal lah kamu secara tepat, mana kerana kena cepat deh dah benar, mana tu betul sungguh. Dah benar sungguh. Kalau tu nak betul benar saat ni tu menurut perintah Allah dan Rasul, mungkin nak buat amal semua-semua dah deh. Dan kalau tidak kuasa, maka waqaribu, yakni usaha supaya dekat dengan derajat kesempurnaan amal yang sebenar saat ni tu. Kalau mu tak kuasa, mu tak darah dah deh. Tu tak nak pisau kok tu, kenapa tak jadi kok ni tak jadi dia tu. Mu pisau lah no. Waqaribu, yakni usaha supaya kata dekat dengan derajat kesempurnaan amal. Jadi sepenuh habis tak ada sepenuh. Jadi dekat-dekat dengan sepenuh. Mana tu sungguh siapa tangga tu deh. Ni pesan dari Nabi SAW kita sepatu lah deh. Kalau pasal tak ada awak, tak ada teruk dah deh. Weh siapa kata apa-apa jangan jadi. Tak ada geno gitu eh. Tak ada geno. Meduk macam kata. Orang panggil tak ada tahu apa tu. Tak ada kira apa jangan deh. Nabi kata apa ni? Lepas tu, dan dari Rasulullah SAW itu, wa abshiru, dan bergembiralah dengan amal-amal yang tetap. Tuak semua-semua. Walaupun ia sedikit atau kurang sepenuh, buatlah. Buatlah. Dan demi Allah, yang diriku di tangan-tangan Allah, tidaklah kamu dalam jumlah manusia semuanya dikecuali seperti calik tupuk bulu di sebelah badai unta, atau seperti tupuk calik
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusyur. Alhamdulillah kita sambung lagi dalam pengajian kita pada hari Khamis. Iaitu pada hari Khamis pada pagi yang mulia ni kita sama-sama dalam ruang ni iaitu bimbingan agama melalui radio Soto Jalan 95 MHz. Kita hari ini ialah berada pada hari Khamis iaitu 24 Zulhijjah. Mana kata donai hari lagi lah dia akan mati sekali kita pun sambut tahun baru deh. Lepas tu kok hari ini ni bersama dengan hari hari Khamis sebelah Mitunak. Sebelah Mitunak ayat 2049. Alhamdulillah. Maka kita ruh dalam perjalanan kita pada hari ini saat ni kita berdua bercara buku ke apa. Bercara Nabi Doya kata orang kita ni deh. Orang kita saat ni tu anak cucu tak ada saat ni tu deh. Tuhai orang panggil kata tuhai panggil nak cucu ada saat ni tu. Ambil lepas tu cucu ada saat ni pergi masuk neraka saat ni tu 99%. Mana kata 1% yang masuk syurga. Tu dia ada sikit orang mana masuk syurga saat ni deh. Kenapa? Gitulah deh. Tersengah pada senuhnya orang panggil teramah sekali dengan hak kata 99% saat ni tu deh. Dia sekali dengan pun sekali dengan Jumajuk, orang panggil Jumajuk ni dia sekali Ya'ju Jawa Ma'juk tu tu yang masuk sekali tu deh. Alhamdulillah kita masuk mari tengok hadis seterusnya ialah orang panggil hakikat hisab dan janjiannya, janji hisab saat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asrul hasibin. Suatu Al-An'am ayat 62, maksudnya kama dia dikembalikan mereka kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar. Ketahuilah bahawa bahawa kepunyaannya lah segala hukumnya dan ialah cepat-cepat pengiraan penghitungan ni. Orang kata tak apa, balik Allah Subhanahu Wa Taala saat ni kita semua tu kembali kepada sama ada amalan kita ke apa diri kita sendiri saat ni tu keliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlaku deh. Nisbah kita saat ni dikembalikan, mana dikembalikan mana tu demi kelik berlaku. Mahdah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah Taala nak kira deh amalan-amalan kita saat hukum saat ni cepat kira ayat saat ni tu dengan cepat. Tu dia deh. Sebab tu kita pun dengan cepat kira ni. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Suatu Nisa ayat ni 80 ni maksudnya kerana sesungguhnya Allah itu adalah amat pengira atas tiap-tiap sesuatu untuk diberi balasan. Kira apa Allah Ta'ala kira saat ni tu deh. Kira oleh balasan. Alhamdulillah. Tu kita alhamdulillah syukur atas nikmat kata ada balasan deh. Ada hisab pe Allah ada balasan kali deh. Kalau itu apabila ada hisab pe atau dah ada balasan saat ni tu kita situlah kita saat ni orang panggil kata ada imej kita saat ni untuk nak orang panggil kata sebab kita nak pergi mengadap orang kita ni orang dengan sebab ada nak pergi mengadap Allah Subhanahu Taala nak hisab saat ni itulah. Dengan sebab orang panggil kata dengan sebab kita saat ni tu menambah semangat adalah mana terajin kita saat ni buat amal. Kalau tak ada hisab kita tak ada nak buat apa, tak ada hisab deh. Tu di sini orang panggil tu Allah Ta'ala awak rabuk dia saat ni tu, orang panggil tu lepas kita melihat tuan dunia saat ni pakai awak amal lah. Dia wui syariat dia saat ni wui rosul deh. Wui rosul melihat percaya kita, melihat siapa kita kalau hukum syariat gapo sunnah dia saat ni tu, buat kita saat ni pakai ada buah deh. Tapi kalau tak ada waktu, tak ada hisap saat ni tu, tak ada khemat saat ni tu, tak ada lagi kita saat ni, orang panggil tu awak saja peri-peri deh. So Allah kata awak peri-peri. Tapi nak Allah Subhanahu Taala nak kira deh. Nak kira mana tu? Kira lah no. Orang baik boleh baik, orang tak boleh boleh tak boleh. Orang baik boleh, orang buat baik saat ni tu boleh baik. Bagi orang yang buat tak baik saat ni tu boleh tak boleh, boleh tak dia buat tu boleh tak baik lah kita kata deh. Saat ni tu. Pasal ni tu hai kira dengan tak nak orang panggil kira dengan cepat dengan sebenar. Kita pun duduk nak situ deh. Sebab tu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa saat ni kira jadi mudah-mudah. Tak usip kira payah deh. Kira payah, kira agak kira payah deh. Situ tak lucu sini. So, cuma kita saat ni tu, orang panggil manusia kita lemah. Pakat lemah belakang deh. Kau tu buat kerja, kau tu pesalah, kau ni tak kena gitu gini deh. Sebab tu kita saat ni kena berdoa deh. Kena berdoa. Doa Nabi Hijjah saat ni. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Yang ni deh. Mana tu kena pakat dengar deh. Kita pakat dengar, lepas tu kita pakat berdoa. Tu supaya kata mudah kita lesak saat itu. Hazamatu aduna liyaumil hisab. Inilah dia balasan yang saya kata yang dijanji kepada kamu pada hari perhitungnya perkira amalan. Hari inilah kita nak boleh awal panggil kata nak boleh tahu kata kita saat itu amalan kita saat ni awak baik banyak mana, awak tak boleh banyak mana deh. Tuhan nak balas tu. Situlah deh. Lepas tu takut hari hisab. Kita kena takut hari hisab. Wa yakshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Maksudnya orang-orang ulul albab tu kan. Orang ulul albab yang ni orang molek, orang ada fikir, orang pakat mikir saat ni tu, mereka selalu takutkan Tuhan mereka dan takutkan kesusahan yang dah hadapi semasa hidup, semasa hitung amalnya pada kiamat. Pakat takut belakang ni. Ni orang panggil keadaan masa tu pakat takut belakang ni. Takut istak. Korek uat ni deh. Sebab itulah kita saat ni kena takut semua, takut kepada Allah. Takut sini, takut orang lahna lagi dah. Dah suk dah, orang panggil takut, pasuk sekali dah. Nak takut kepada Allah, takut Allah ni. Takut Allah isak, bagai tak kena, kita buat bagai-bagai kena deh. Apa yang orang panggil tu, ya Allah Ta'ala suruh saat ni, kita bakal-bakal buat Allah ni tu. Itu dia, sebanyak mungkin. Kalau itu ada senang pada senang lalai dengan isak. Ya sebab tu saya kata lekro ayat surah Al-Anbiya tu iftarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir datang bagi manusia hari perhitungnya amal mereka. Sedang mereka dalam kelalai berpaling tidak mengiraukan. Tayo ya terka do pokok Musa ni tu. Deh. Hari-hari perhitungnya. Hari perhitungnya hari hari betulnya emak nanti kiamat lah. Nih. Tahu yang terdekat ada hari kiamat. Tapi mereka dah lalai-lalai. Mereka kata tak. Nih. Apakah ada lalai? Tak ada. Orang panggil itu. Apakah tak ada kira? Tak ada kira percaya. Nih. Duduk. Boleh duduk. Duduk dah tak ada kira. Tuh. Kita satu hari ni kita nak akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gapa kata jadangnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gapa kata kita nak hisap. Kita hisap lah mana hisap gapo kata. Jadi kita tak ada orang panggil pakai duk lalai. Sebab tu saya kata tu hampir datangnya bagi manusia tu hari perhitungnya amal mereka sedaikan mereka saat ni dalai orang panggil dalai kelalaian balai tak ada wakil deh. innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Suatu surat ayat 20 ni, sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah itu adalah bagi mereka azab yang berkesat kerana mereka lupakan hari perhitungan amalan. Sebab itulah marilah kita deh semua tak ada kira lah mocik-mocik kita, panggung-panggung kita, kena keingat deh, kita ingat itu hari balasan saat ni tu ada kita saat ni tu, pasal hari ni kita akan duduk balas segala amalan-amalan yang kita duduk kerja sekarang lah ni tu deh, sama ada amalan baik yang dibalas cara baik. Kalau amalan tak mulai ni, balas cara tak mulai. Itu dia. Kerana tuhiran itu amat isap deh. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang sesat. Orang-orang sesat ni orang tak turut jalan. Deh. Orang sesat tak turut jalan Allah, dia jalan Rasul, dia panggil orang sesat. Dari jalan Allah itu adalah bagi mereka saat itu, bagi mereka sesat saat itu.

Azza yang ber, yang bersangat teh kerana mereka apa? Kerana mereka lupa hari perhitung ni amalan mereka sana. Kalau itu ahli hisab perhitung ni. Kita tengok hadis An-Aisyah ta anna Rasulullah SAW kal laisa ahdun yuhasabu yawmal qiyamah illa halak. Fakultu ya Rasulullah alaysa qad qala Allah ta'ala wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa zalika hisab innama zalika ardu wa laysa ahadun yunaqashu hisab yawmal qiyamah illa uziba. Hadis mutafakun alaih sahih Bukhari juzuk 7 muka 190 ni, sahih Muslim rukun 2870 ni. Maksudnya daripada Aisyah bahawa sungguhnya Rasulullah SAW bersepeda tidak ada seorang pun yang diperhitungkan amalan pada hari kiamat kelak kecuali kecuali benasa. Mana kata kalau tak hisap tak ada jalan lah. Maka kata gitu lah. Sebab Nabi kata tidak ada seorang pun yang diperhitungkan amalannya pada hari kiamat kelak kecuali benasa. Benasa belakang lah. Itu dia deh. Kata aku berkata, Aisyah pun berkata, wahai Rasulullah, adakah tidak Allah Ta'ala telah berfirman maksudnya, maka adapun mereka yang didatangkan kitabnya di sebelah kanannya, maka selagi akan dihitungkan supaya hitungkan mudah dari ini. Tak gitu kan Rasulullah. Itu Rasulullah atap, kalau pun kita kena hitung kan. Apakah tak ada jalan lah, apakah kena seksa lah. Aisyah pun teringat dia kata, tidakkah Allah Ta'ala telah berfirman maksudnya, maka adapun mereka yang didatangkan kitabnya di sebelah kanan, maka selagi akan dihitung sebagai hitungan yang mudah ringan. Tak gitu Rasulullah. Orang hawi kita ya Allah tangan tu deh, Allah balik kanan tak ni tu, tak kira orang tu mudah hitung Rasulullah. Ya lah dah. Jawab Rasulullah SAW, itu bukanlah hisab perhitungan tu, ya tak, sesungguhnya itu adalah pembentangan amalan. Amalan saja. Orang panggil tu bukan hisab. Deh, hak ni orang panggil tu buat perhitungan amalan. Kenapa? Apa? Kerana sesungguhnya tidak ada. Kerana sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang dihitungkan amalannya pada hari kiamat kecuali di mana dikatakan azab, dikenakan azab. Mana gitulah deh. Itu dia. Saudara-saudari mati sekalian, kita sedang mengikuti ruang bimbingan agama melalui radio Suara Jalan 95 MHz. Ruang kita ni ada pada tiap-tiap hari. Hai Khamis je pukul 4 hingga sampai kepada pukul 9 pagi, insyaAllah. Ada dalam ruang ni bimbingan agama melalui radio ayat terus Suara Jalan 95 MHz. Pada pagi ini, saudara-saudari makti sekalian, itu iman ogi kepada saudara lah deh. Saudara-saudari semua, sekiranya ada akak kita, bahasa kata, nak beli kambing, wak bewoh deh. Nak beli kambing, nak wak bewoh. Nak beli apa ni, nak wak akekoh dan sebagainya. Ada akak kita boleh mari beli kambing di Munitik, berakan sesuatu, patanah, sepukan manut. Kerana di sini dia ada kambing deh buat cadangnya untuk nak kekoh, untuk nak buat bewah, untuk buat apa lagi boleh belakang deh. Pepah niat pun ada juga kambing tu. Oleh itu, saudara-saudara ini mati sekalian, kalau bahasa perlu kepada nak pakai kambing ke deh, seperti kata saat ni, marilah adik-adik kita saat ni kepada

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์kalau itu saudara kita nama Isan itu kena hubung dulu deh iaitu 0847493309 0847493309. Ya, ada satu kongkal lagi iaitu Laban Dek Kampra Darun Hana ni ada satu tempat yang kita ada buat sekarang ni untuk nak gibla nak yatim. Di mana tu iaitu di Wong Wian Bo Cik Lu ataupun Telaga Tujuh. Di Wong Wian Raya juga Telaga Tujuh di jalan ni. Kata dia akak ni mati sekalian pasal kata kita saat ni tu nak buat kerok deh. Nak buat jariah, nak buat kerok. Kepada diri kita sendiri deh ataupun buat kepada orang tua kita yang mati dah-dah ni tu atau betul-betul nenek kita yang mati lama-lama tu kita pasal nak sekoh pada dia deh untuk menjadikan jariah bagi dia saat ni tu boleh dia akak kita masuk dia panggil kita melalui ni lah deh iaitu Leban Dek Kampra Darul Hanan kita buat di Telaga Tujuh yang menitik kita buat sekarang ni untuk pergi belon ayat itu ni orang panggil kita satu bangun ne wakah deh satu ne bangun wakah untuk kita nak guna iaitu di atas bidai tanah wakah itu untuk kita nak belon gi guna untuk belon ayat di situ insyaallah lah bagi saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat dengar orang ini deh bahasa kata nak buat khairat ke puasa ni boleh deh kita melalui takkan kerungtai iaitu 909-07-1-08 deh itu dia 909-07-1-08 boleh tak kau itu melalui takkan ni takkan kerungtai deh takkan kerungtai untuk saudara-saudara kita nak nak ubah duit deh ataupun hantar duit melalui takkan saat ni tu untuk buat satu bangun ni yang belum sudah sekali ni iaitulah kita nak buat di mana iaitu nak buat nak bubuh apa pintu-pintu di akal kita ada sama ada pintu besar ni atau pintu natai halah-halah saat ni tu untuk kita nak sudah sini nak makna hati pada belah situ insyaAllah deh kata saudara-saudara kita maknanya kita bakat-bakat deh. Kita bakat-bakat di umur sikit. Seorang nak uih 50 kok tak apa. Nak uih 50 kok tak ada gapo deh. Nak uih 200-300 tak ada gapo deh akak deh. Cumanya kita bakat-bakat uih ingat atau hakni ni bagi tengah deh. Bukan kata bagi hak munitik. Cumanya munitik saat ni temari bakat wajah deh akak mai buat satu bangun ni. Tempat nak belah nak yatin situ deh. InsyaAllah lah. Saudara-saudara kita sekiranya ada nawak khairat sikit sebanyak saat ni tu boleh melalui tenakan tenakan kerutai iaitulah 909-04-1-08 909-17-1-08 ataupun tak ada akal sekiranya akal kita nak hubung dengan menitik dengan gapo-gapo kerja saat ni tu jangan lupa lah 084-749-3309 itu dia 084-749-3309 ini akak jamilah kita deh. Ada akak kita nak hubung nak tanya hal-hal kambing-kambing ke apa atau nak kerok bandit kamera dahana boleh hubungi dengan Kak Jamalah kita iaitu lah disamnakan munitik perakan seksa oleh Pertanahan Sabikon Manut 084-749-3309 084-749-3309 itu dia deh ini untuk saudara-saudara kita nak apa ni nak masuk tabarok kena dengan apa ni anak yatim kita saat ni tu deh kita kena melalui ni lah telefon yang kita buat saat ni tu supaya kata boleh buat hubungi deh lain daripada tu

pun hubungilah saya dengan Menteri Kebajikan Sosial Pertanian dan Perikanan Manut melalui tenakan iaitu melalui tenakan Kumtai deh. Melalui tenakan Kumtai. Kalau itu ada akak hubungi selalu dengan Kak Jamilah kita. Sekiranya ada akak kita ada kerja dengan 084749339. Alhamdulillah. Yang lepas tu kita pergi tengok pula satu hadis Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu anhu anha zaujan Nabi SAW anha kanat taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa ubshiru fa innahu lan yudkhila ahadan ahadal al jannah amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani yataghammadani Allahu birahmatihi. Sahih Bukhari muka 5173. Sahih Muslim rakam 2818. Maksud daripada Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ia telah berkata sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazimlah kamu ya betul dan benar. Ini. Nabi ada bersabda dia kata lazimkanlah kamu ya betul dan benar. Mana tak kita kena duduk jadi apa ni? Kena hidup tah jalan betul dan benar sokmo. Hiduplah tu sokmo ngot. Tu kalau kecek bekecek molek. Kalau buat kerja kerja molek. Kalau kecek jadi sungguh. Hidup tah jalan betul semua deh. Menurut perintah Allah, jalan betul saat ini tu Allah. Dan sunnah Rasulullah SAW. Dua tu betul deh. Tu perintah Allah dan tu sunnah Rasulullah. Tu perintah Allah dan tu sunnah Rasulullah. Dan berusahalah supaya dapat beramal dengan amal yang lebih dekat dengan yang terlebih sepenuh. Lepas tu, beramal pula deh. Dan usaha. Kita pisau usaha supaya apa? Supaya dapat beramal dengan amalan yang lebih dekat dengan yang lebih sepenuh. Dan bergembiralah dengan balasan pahala atas amalan-amalan yang luruh. Tetap meskipun ianya sedikit. Apa kita kena? Tetap walaupun kita kata, kita wasawai sebahasa kata, suka hati deh. Wasa atau suka hati bergembira mana atau suka hati deh dengan balasan wasa segenok dengan balasan Allah Ta'ala nak beri kita saat ni tu dengan amalan walaupun kita kata kita buat kerja saat ni tu benda sikit-sikit ya perih-perih bukan perih deh bukan perih mana kata kita buat kerja saat ni gapa ni iaitu benda sikit ya benda orang panggil kata benda sikit-sikit deh berkata bukan kata buat cara sungguh sangat tidak lah. Mana kata buat sebab kata senyum manis kita kata deh. Sebab Nabi kata senyum manis ada sedekah. Bisa kata senyum manis. Perkara lah tu dia tak ada plan no, deh. Tu. Perkara lah tu saat ni tak ada plan. Walaupun perkara tak ada plan kita jadi buat semua-semua deh. Kecek pun jadi. Jadi kenung sikit deh. Kecek pun jadi kecek manis. Jangan buat orang panggil kecek wak pasal gasa-gasa orang panggil kata kecek semua orang takpuk kita kata deh hari takpuk deh mana tak kecek jadi sungguhnya benar saat ni pun kata senyum manis saat ni tak ada pelik mana lah kita kata deh tapi we kita saat ni we duduk hatu semua-semua deh para sahabat bertanya dan dia kata lah no dia kata meskipun ia sedikit, kalau sedikit, buat semua-semua deh. Kalau buat amal, kita kata, walaupun kita kata, awal salih. Tu dia deh. Benar, kita tuak sunnah dah salih tu. Kita semua sadar-sadar kita saat ni, kita awal salih. Assalamualaikum deh. Tu walaupun kita kata, kalau tak awal salih, tak apa. Tak leh deh. Mana tahu, kalau saat ni kena buat. Walaupun sikit deh.
Dia ada tetap atas sikit. Kerana apa? Kerana semuanya tidak boleh dia permasukkan seorang ke dalam syurga oleh amalannya. Kalau kita mana tahu, seorang kita saat ini nak masuk syurga, saat ini bukanlah kerana amalan kita. Dan apalah bukan amalan kita. Kita buat amalan banyak lah. Dia tak boleh masuk syurga dengan amalan itu. Para sahabat bertanya, dan engkau juga seperti itu, wahai Rasulullah. Mana tahu masuk saat ini, masuk syurga dengan orang panggil, bukan kerana amalan kah? Jawab begini, ya, saya juga seperti itu. Kecuali bahawa Allah melimpahi aku dengan kelebihan rahmatnya. Mana tahu kita masuk syurga saat ini dengan rahmat Allah. Itu dia. Kita masuk syurga saat ini dengan rahmat Allah. Sebab tu lah kita mana tahu, kita wa'amah belah lah, kita wa'amah sikit. Wajib kita wa'asomo-somo. Wajib kekalai atas. Orang panggil bekalai atas kebaikan lah. Kita kata ada. Widok atas kebaikan. Kita buat, kalau kita buat, buat palau, kita buat sikit-sikit. Tapi kita dah buat semua. Mana tahu kita nazimi di atas, apa ni, atas kebaikan. Tengok satu hadis lagi. An Abi Amamah radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'u az-zalimu yawm al-qiyamah hatta iza kana ala jahannam baina zulumati wal wa'irati lakiyahu mazlum fa'arafahu wa'arafa ma zalamuhu bihi fama yabrahu allazina zalamu yakussuna minal lazina zalamu. Hatta yanzi'u ma fi aydihim minal hasanati fa illam yakun lahum hasanatun ruddu alaihim minas sayi'ati hatta yuradu darka asfala minan nar. Dikua oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat, rijalnya adalah thiqah. Lihatlah majmu' Az-Zawaid. Maksudnya daripada Abi Amamah radhiyallahu anhu, ia berkata sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah oleh seorang zalim pada hari kiamat. Dari kiamat tu pakak kira deh. Hari nak isyak dapat datang pada hari kiamat saat ni seorang zalim, sehingga apabila ia berada di atas jemaatan aku, neraka jahannam. Duduk tak getok. Berotah titik ni aku jahannam saat ni. Ia berada di antara kegelapan yang bersangat te. Dia berjalan yang payuh. Orang panggil kata, duduk di atas titik saat ni tu deh. Di atas titik saat ni, titik orang panggil titik gelap. Ia bersangat te. Gelap sungguh-sungguh. Kita kata deh. Ia bersangat te. Gelap sungguh-sungguh. Dia pula perjalanan yang payah, nak pergi payah, ada gelak cirak dah, nak pergi payah dah. Berjumpalah dengan orang-orang yang dizolim. Ia saat ini bertemu dengan orang-orang yang dizolim saat ini. Lalu ia kenalnya. Payah pun kenal, ada motu. Dan ia kenal pula kezoliman yang ia buat terhadapnya. Pas dia ingat pula, oh, dia ni aku buat zolim itu. Buat je pada dia, buat gitu, buat gini lah dah. Dia pun ingat, kata dia saat ni, biasa buat zoleh kepada orang muda saat ni. Buat gitu, buat gini. Takir kena kita tahu, ataupun kodai kena. Maka sentiasalah orang-orang kena zoleh itu menutup balasan dari orang-orang yang zoleh itu. Itu dia. Maka dia saat ni pun minta. Minta kelek lah balasan hak dia buat saat ni tu dia. Mak aku nak buat atas, minta balas. Sehingga mereka mencabut segala kebaikan berada pada mereka saat ni. Lepas tu, nak buatlah mana? Kena ambil, nak balas saat ni deh. Kena ambil kebaikan orang-orang buat saat ni. Orang-orang buat zonai saat ni. Jika tidak ada bagi mereka kebaikan, maka dikembalikan kepada mereka segala kejahatan mereka, sehingga dia bawa masuk kelapis saya yang terbawah daripada neraka. Gitulah deh. Balas saya. Mana tu? Balas kena balas mata.

Nah, pulau kezoliman. Lepas tu dia ingat atau dia ni besok. Itu ingat. Dia kena atau dia ni dia orang ni dia buat zolim itu. Itu dia ada. Atau dia ni orang aku curi dia barang dia itu. Aku buat gitu, aku buat ini pada dia tu. Dia tu pula pun kena dia saat ni tu. Lepas tu dia tu saat ni. Orang saat ni berdua minta juga. Tak orang kena zolim saat tu. Minta pada orang buat zolim dia saat ni. Minta balas. Nak balas deh. Tu dia. Sehingga mana sehingga mereka mencabut segala kebaikan yang berada di orang itu saat ni. Tak ada nama agenda sehingga mana. Susah mana tu nak balas juga saat ni. Tak zolim saat ni. Ambilah orang panggil itu kebaikan orang. Orang juga buat zolim saat ni itu. Giwi kepada apa ni. Kepada orang dia buat zolim saat ni itu. Tu dia deh. Bawa kata orang sudah saat ni itu. Ambil apa membuat kejahatan orang saat ni itu. Dia bubuh atas orang yang atas saat ni itu. Lalu suruh dia bawa masuk pada neraka. Waliyazubillah minal sali. Sersah situ deh. Dengan sebab itulah deh. Sebab tu kalau kita ada zolim ke orang tak dunia ni deh. Kita minta maaf lah deh. Minta maaf dia. Kalau kita biasa curi dia kita. Tak bagi dia atau kita bayar harga dia. Sebelum pada kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, gitulah deh. Karena posuk belah mana pun orang panggil kita saat ni tu, kena apa ni orang kena apa ni, ya tu kena bayar deh. Bayar dia akhirat esok tak ada bayar apa deh kok deh. Bayar dia saat ni bayar dengan kebaikan kita ada buat saat ni tu. Tu dia deh. Dengan kebaikan kita ada buat saat ni deh. Mulai kita saat ni pun tak ada buat banyak mana kalau tak ada dunia saat ni deh. Kita tak ada buat sara mana saat ni sikit kita buat pun cadai kita deh. Tapi apabila kita bawa kena balas, kena bayar, kena kapal saat ni tu, orang panggil kata di situ lah orang panggil kata kita saat ni tu orang zolim saat ni tu kena masuk neraka. Dengan sebab apa? Amalan dia saat ni habis. Dibayar, kena bayar habis. Itulah saudara-saudara ini maktis ke dia. Pada pagi ini kita boleh main dengan sikit sebanyak hadis-hadis dari ruang ini. Iaitu janda yang tak utama pada pagi ini. Semoga saudara-saudara kita dapat pahal lebih kurang. Dan sama-sama kita orang panggil terberingat daripada api neraka saat ini tu. Walaupun Nabi kata walaupun kita saat ini tu dengan sebelah buah tamar. Deh. Dengan sebelah buah tamar kita buatlah baik ke. Niat atau kita saat ni nak uwi lepas kita saat ni daripada seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah deh. Aku anfus biyal lazina amanu taqullah. Hendaklah kita saat ni tu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selama mana kita dah ada ni deh. Maka sekarang ni tu kita orang panggil kata kita pakak boleh-boleh. Bolehlah kita masa kita ada lagi, masa kita Tuhan tahu umur lagi saat ni kita nak orang panggil kata kalau masa kita nak buat amal ibadat pun buatlah deh. Sebab Nabi kata segeralah buat amal ibadat kita saat ni tu deh. Lepas tu walau bagaimanapun kita saat ni tu orang panggil kata kena jauh diri kita saat ni tu daripada api neraka kita sendiri dan juga orang panggil anak-anak kita saat ni tu. Supaya kata kita saat ni tu selamat daripada api neraka. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita saat ini dapat orang panggil kata Allah majinna minan nar. Kita minta Allah Taala saat ini jauh kita saat ini daripada api neraka. Iyazubillah min zalik. Allah majinna minan nar. Allah majinna minan nar. Nah, insyaAllah kita akan selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada monitik. Akhir sekali pada pagi ini kita pergi pada monitik kuakas salat pertama setan malu. Yang mana ruangnya ini ada di bawah jaga eh. Monitik kuakas salat pertama setan pada pagi ini kita mengajak kepada ada akak nama artis kita. Kita pakai mari berjamu nak yatim insyaAllah deh. Kita pakai mari berjamu nak yatim pada hari Jumaat tiap-tiap Jumaat ini dengan wadah kata 20 kok sore deh. 20 kok sore supaya kata kita pun ada tiap-tiap minggu saat ni tu boleh jamu orang pakai meskin dengan duit
dengan duit kita lah.

0: dah tak dengar kita benda kita saat ni tu, kita boleh jamu walaupun 20 kop. Dengan sebab tu demonetik pun akan sesadak pertanah saya perkara mana ajak kepada adik akak mati sekali eh. Nah, aduk dengar orang ni dan kita royak pada orang lain lagi kata monetik ni ada satu kelongkar dia dia buat pada tiap-tiap jemaah saat ni tu pekat tu 20 kop sore dan pakak buat bajik kek orang panggil tu buat jamu eh ibadah pada niat insyaallah deh. Dengan kau dah kata 20 kok sore 20 kok kena ikhlas hati kita supaya kata kita boleh jamu nak yati tiap-tiap hari jemaah saat ni tu we boleh deh. Ni 10 keluarga tiap-tiap hari jemaah saat ni tu deh. Ni esok ni gapang kita ada hari buat jamu we eh. Itulah kita ada gapo ni kita ada buat lauk deh atau buat makan ni pada anak yatim saat ni insyaAllah deh. Lepas tu sekiranya dia akut kita nak beli kambing lah deh. Sekiranya dia akut kita nak beli kambing saya lah boleh hubungi dengan Kak Jamilah kita mulai tifu akan sesalat pertanah sampai kawan manuk kita nak beli kambing saat ni hubungi selalu dengan Kak Jamilah kita 084-749-3309 084-749-3309 kita boleh hubung dengan Kak Jamilah kita masalah kita nak beli kambing dah pula kita nak hubung hal-hal dengan anak-anak yatim yang misalnya kata deh ataupun ada gapo saat ini berlaku terhadap anak-anak yatim partai kita saat ini tu rumah terbakar gapo saat ini tu deh tolong wayak pada muniti salib peternak sepukan manuk boleh kita pakai gizirah boleh kita kewazirah kita boleh tolong-menolong bantu-bantu kepada orang dapat malengi tu insyaAllah deh. Pas satu lagi tu min oyak kata siapa dia saja yang perlu pakai tang oksigen biasa kata kita saat ni tu orang panggil tatik tiang you know, deh. Ada orang warah kita kena pakai oksigen maka boleh kita bagi punya tang oksigen di muliti berakan sesalat patanah sepukan manu punya saat ni tu boleh punya dia akak dah bukan kata boleh langsung awal penyia saat ni tu kita sakit kita suka deh apabila sudah apabila kita selesai kita tak ada bakal dah saat ni tu kita boleh hantar klik pada monetik supaya monetik saat ni boleh awal kepada orang lain pula insyaAllah deh. Oleh itu kepada saudara-saudari kita semualah sekiranya kita campin kena pakai kes kena pakai tang kes oksigen saat ni tu boleh dia akut kita hubung dengan monetik pun akan salib pertanah sampai kawan manu kita berhubung dengan Kak Jamilah kita, insyaAllah kita boleh punya untuk kita buat bekala untuk dalam kemudahan bagi pesakit-pesakit semua insyaAllah. Dan satu lagi, sekiranya ada akak kita ada bahasa kata berhajat untuk nak pakai kereta ambulan, iaitu kereta cucun kita lah deh. Tak ada kita nak ambil nak pergi saudara kita apa ni daripada duduk rumah nak pergi pada hospital nak klik pada rumah sana ni kena guna kereta pergi mana tengah malam ke apa sana ni tu boleh ada kereta hubung dengan politik pun akan siksa lep pertanah siapa ke mana di atas kata perkhidmat teh kereta cucian kita sana ni untuk nak tolong kepada saudara-saudara kita yang susah suka ada bersakup dengan kenderaan deh nak pergi rumah sakit nak pergi hospital nak klik rumah sakit nak kepada rumah sana ni tu dengan susah payah maka ada akak kita boleh mari hubung dengan munitik supaya kata munitik sana tu boleh kita tolong saudara-saudara kita buat mengakutnya di segi kata kereta cucun kita saat itu. Itulah saudara-saudara ini mati sekalian kita mana kita boleh tolong kepada saudara-saudara kita yang perlu kepada pertolongnya daripada munitik pun akan salat patanah sampai kawan manu hubungi selalu dengan iaitu dengan munitik kita sama ada tiap-tiap kerja kita saat ini dengan maka nombor telefon 084-749-3309 maka hari ini saya rasa kata kodanin dulu untuk kita berjumpa pada hari ini insyaAllah kita mai berjumpa pada minggu depan dengan masa iaitu pada J pukul 4 malam pukul 4 pagi sehingga pada pukul 9 pagi insyaAllah dalam ruangnya bimbing agama di bawah Yayasan Pendidikan Pembangunan Sumber Manusia ataupun mulut tipu akan sesalat paternal siapa akan manduk. Dan saya sudahi dengan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukum.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
2: قُلْ

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Oh.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Muhammad.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku."
1: Salawat Sajala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: พูดดีๆนะคะ